0: keamanan. Sementara dalam aksi yang kedua ini, takmir masjid berupaya melihat rekaman CCTV. Diketahui, aksi tersebut terjadi pada 2 Juni lalu, sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Ia pun menceritakan kronologi kejadian melalui rekaman CCTV tersebut. Awalnya, ada 2 orang naik sepeda motor dari arah barat masuk ke lokasi parkir masjid. Setelah itu, keduanya berpura-pura mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam masjid. Bukannya sholat, tetapi langsung mendekati kotak amal. Sementara itu, Kepala Desa Ketro Mursid Hidayat memperkirakan, jika dilihat dari unggahan media sosial, pelaku pengambilan kotak amal masjid di Jambon dan di desanya merupakan orang yang sama.
1: Kalau dilihat unggahan di medsos yang ada di Jambon dengan yang ada di Desa Ketro, itu juga pelakunya sama, karena mulai sudah motor, kemudian pakaian, termasuk wajahnya, kesudahan zoom, sama.
0: Informasi yang ia terima, dalam sehari pelaku melakukan aksi di 4 TKP, yaitu 3 TKP di Jambon serta 1 TKP di Ketro Sawu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Magetan terus melacak aset para tersangka kasus korupsi dana pokir. Sementara audit kerugian negara masih berjalan. Berikut laporan Yusron Alfata.
3: Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok obi dan pokir DPRD Kabupaten Magetan terus bergulir. Kejaksaan Negeri Magetan kini fokus menuntaskan pemberkasan 6 tersangka sembari menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Selain mendalami aliran penggunaan anggaran, penyidik juga telah melakukan pelacakan terhadap aset milik para tersangka sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Meski demikian, hingga saat ini belum dilakukan penyitaan aset. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Adi Sofyan mengatakan aset para tersangka telah diinventarisasi untuk kepentingan penyidikan. Menurutnya, para tersangka juga telah mengakui perbuatannya saat diperiksa penyidik dan menyatakan kesediaan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Meski demikian, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana para tersangka. Langkah itu hanya dapat menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan dalam proses hukum. Di sisi lain, penyidik masih menunggu hasil audit BPKP untuk menentukan besaran kerugian negara dalam perkara tersebut. Sejumlah kelompok masyarakat POKMAS yang menerima bantuan dari program POKIR juga kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi bersama tim auditor.
4: POKIR ini sampai hari ini ada pemeriksaan dari BPKP untuk menghitung kerugian negara. Sama dari POKMAS-POKMAS itu kita panggil kembali untuk diklarifikasi sama BPKP. Kalau penyitaan aset belum kita lakukan, tapi untuk pelacakan aset sudah kita lakukan, artinya aset-aset mereka itu sudah kita inventaris. Tapi yang bersangkutan kemarin pada saat dimintain keterangan sama penyidik, mereka sudah mengakui perbuatannya dan mereka bersedia untuk mengembalikan apa yang mereka pertanggungjawabkan.
3: Sementara itu, 6 tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut masih menjalani masa perpanjangan penahanan hingga 22 Juni 2026. Kejari Magetan membuka kemungkinan memperpanjang kembali masa penahanan apabila masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Kasus dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Magetan memasuki babak baru setelah Kejari Magetan pada 23 April 2026 menetapkan 6 orang sebagai tersangka, termasuk Ketua DPRD Magetan berinisial SN. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sedikitnya 35 saksi, menyita 788 bundel dokumen, serta mengamankan 12 barang bukti elektronik. Keenam tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan dana hibah pokir tahun anggaran 2020-2024 dengan total realisasi anggaran mencapai Rp242,9 miliar. Rupiah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Rencana pendirian Sekolah Rakyat SR Rintisan di Kabupaten Magetan dipastikan tidak terrealisasi. Pemkab Magetan memilih memfokuskan persiapan pada pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang saat ini masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Dinsos Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan, Magetan tidak masuk kategori daerah penerima program SR Rintisan karena tidak memiliki angka anak-anak tidak sekolah dari keluarga miskin yang tergolong tinggi. Meski program Rintisan batal, persiapan pembangunan sekolah rakyat permanen tetap berjalan. Dinsos mulai melakukan penjangkauan calon peserta didik untuk memetakan kebutuhan serta memastikan kesiapan saat sekolah mulai beroperasi. Sekolah rakyat permanen tersebut dirancang membuka 2 rombongan belajar rombel untuk jenjang SD dan 2 rombongan rombel jenjang SMP dengan kapasitas maksimal 40 siswa per rombel. Daya tampung awal diperkirakan

0: akan mencapai 100 siswa. Elmi menjelaskan, konsep yang diterapkan berbeda dengan sekolah reguler. Sekolah rakyat di Magetan akan menggunakan sistem boarding school atau sekolah berasrama, sehingga peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah. Menurut Elmi, pola tersebut diharapkan mampu memberikan pendampingan yang lebih intensif bagi peserta didik, terutama dari keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran utama program. Sebelumnya, Pemkab Magetan telah menyiapkan lahan seluas 6,7 hektar di Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Karangrejo sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Sosial untuk memulai tahapan pembangunan fisiknya. DPRD Kabupaten Ngawi mendorong manajemen sekolah meningkatkan kualitas pendidikan untuk tarik minat calon siswa. Berikut laporan reporter Imam Malik.
1: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi, Amin Sunarto, saat sidak ke sejumlah sekolah baru-baru ini. Amin Sunarto menyampaikan hasil sidak diantaranya ada sekolah yang pendaftar calon siswa baru membludak seperti SMPN 1 Ngawi dan SMPN 2 Ngawi. Sementara yang lain, ada juga sekolah yang jumlah pendaftar calon siswa tidak banyak seperti SMPN 5 Ngawi. Untuk itu, Amin mendorong sekolah meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk menarik minat masyarakat. Sekolah yang ada agar mencontoh sekolah lain yang lebih maju. Misal dalam hal kualitas guru, pelajaran maupun lainnya.
2: Kami tadinya hanya bisanya memotivasi SMP yang lain untuk maju mengejar ketinggalan seperti SMP 1. Entah gurunya, entah pelajarannya harus bisa maju. SMP 1, SMP 2 ini pun saya masih motivasi. Di Ngawi kamu bagus, oke. Tapi di maju, salah. Apalagi di Jogja, makanya harus tetap maju.
1: Diketahui, SPMP jenjang SMP Kabupaten Ngawi berlangsung hingga 18 Juni 2026. Ada 4 jalur yang dapat diikuti oleh calon siswa untuk daftar ke sekolah yang dipilih, antara lain melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Masing-masing jalur memiliki kuota yang berbeda. Rincian kuota meliputi jalur prestasi sebesar 35%, jalur afirmasi 20%, jalur domisili 40%, dan jalur mutasi sebanyak 5%. Imam Malik, RRI Madiun, Komisi 2.
0: Harjono ditunjuk sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Ponorogo setelah pejabat sebelumnya Suprianto purna tugas. Berikut ini laporan reporter Eka Wulan.
3: Dua pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Ponorogo purna tugas. Keduanya yaitu Kepala BKPSDM Suprianto dan Sekretaris BKPSDM Suko Widodo. Kedua pejabat tersebut purna tugas secara bersamaan pada Juni ini. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiyarto tidak menampik banyak pejabat eselon 2 dan 3 yang purna tugas tahun ini. Meski begitu, ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan termasuk di BKPSDM. Kekosongan itu kini telah diisi oleh pejabat senior sebagai pelaksana tugas PLT yakni Harjono.
4: Ya pada prinsipnya sistem kan harus jalan ya, tentunya ini kan kita lagi pembinaan pada manajemen talenta ya. Manajemen talenta adalah manajemen sumber daya manusia yang secara keseluruhan mulai dari eselon 3, eselon 4, eselon 2 lah.
5: Yang jelas dipilih sesuai dengan kemampuannya.
3: Menurut Ugin, sapan akrabnya, penunjukan PLT Kepala BKPSDM dan PLT Sekretaris BKPSDM tersebut dilakukan agar tidak mengganggu roda pemerintahan. Seperti diketahui, tahun ini ada 9 pejabat eselon 2 yang purna tugas. Di antaranya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Joni Windarto yang pensiun pada bulan Februari lalu. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja Distaker Suko Kartono yang purna tugas pada awal Mei. Sedangkan pejabat lainnya yang memasuki purna tugas di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dipertahankan Heri Sutrisno pada awal Juli. Serta dua jabatan lainnya yakni staf ahli bupati dan asisten bidang perekonomian yang pensiun pada akhir tahun ini. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun memastikan

0: Pemerintah Kota Madiun memastikan perlindungan jaminan sosial bagi petugas lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas sensus dalam apel siaga sensus ekonomi 2026 di halaman Desan Hotel Madiun. Penyerahan kartu dilakukan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Madiun Sevi Renita Stianingrum. Seluruh petugas sensus ekonomi 2026 mendapatkan perlindungan melalui dua program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM. Program perlindungan berlaku selama masa pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan perlindungan tersebut, petugas diharapkan dapat bekerja lebih tenang dan fokus saat melakukan pendataan di lapangan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Sevi Renita Stianingrum mengatakan, petugas sensus memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena harus berinteraksi langsung dengan masyarakat serta menjangkau berbagai lokasi pendataan. Menurut Sevi, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk memberikan rasa aman kepada petugas selama menjalankan tugas negara. Selain itu, perlindungan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Sevi juga mengapresiasi langkah BPS Kota Madiun yang telah mengikutsertakan seluruh petugas sensus dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan misi memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Sehingga dengan dukungan perlindungan tersebut, proses pendataan sensus ekonomi 2026 diharapkan berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat, valid, serta berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Madiun mencatat penyaluran manfaat program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 15,01 miliar rupiah. Perum Bulog Cabang Madiun menyalurkan ribuan liter minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di setiap pekan. Berikut laporan reporter Dayu Suwarno.
1: Perum Bulog Cabang Madiun menjaga stok dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyalurkan 9.000 liter minyak kita setiap pekan ke tiga pasar utama, yakni Pasar Besar Kota Madiun, Pasar Sayur Caruban di Kabupaten Madiun, dan Pasar Wali Kukun di Kabupaten Ngawi. Dan khusus di Pasar Sayur Caruban, Bulog secara rutin mendistribusikan sekitar 1.800 liter minyak kita setiap pekan, di mana masing-masing pedagang memperoleh alokasi sekitar 6 hingga 7 karton. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menegaskan, komoditas bersubsidi tersebut harus langsung diterima masyarakat sebagai konsumen akhir, karena itu pedagang di pasar tradisional diminta tidak mengalihkan pasokan kepada pedagang lain.
2: Distribusikan minyak kita yang dari Bulog, setidaknya minimal kami jaga komitmennya adalah seminggu sekali. Jadi kalau saat ini memang kami selalu rutin di pasar-pasar SP2KP itu kami menjaga ritmenya, kami konsisten menyuplai itu seminggu sekali.
1: Menurut Agung, pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng subsidi minyak kita diperketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga Bulog bersama Satgas Pangan Polri meningkatkan pengawasan guna mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi HET maupun praktek distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Agung juga mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi bersama Bappenas dan Satgas Pangan Mabes Polri, penjualan minyak kita di atas HET menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, sehingga melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat dan menjaga kelancaran pasokan, Bulog berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga, harga sesuai HET, serta mampu mendukung stabilitas harga pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Upaya pemerintah Kabupaten Pacitan menata kawasan permukiman kembali menuai apresiasi. Kabupaten Pacitan meraih penghargaan program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi terbaik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan setelah Pacitan dinilai berhasil menekan luasan kawasan kumuh melalui berbagai program lintas sektor yang dijalankan secara berkelanjutan. Penghargaan diterima Bupati Pacitan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan program penanganan kawasan kumuh melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Perkimtan Pacitan Heru Tunggul Widodo mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi penanganan kawasan kumuh yang dijalankan selama ini berjalan sesuai target. Di mana kawasan kumuh di Kabupaten Pacitan memiliki luas sekitar 67 hektare. Wilayah tersebut tersebar di 4 lokasi yakni Kelurahan Ploso, Desa Sumberharjo, Desa Tanjung Sari, dan Desa Bangun Sari. Untuk mengurangi luasan kawasan kumuh tersebut, PMK Pacitan menjalankan berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi edisi hari ini pendengar di Minggu 14 Juni 2026. Saya Adi Rasadi, selamat pagi.

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA telah mengumumkan sejumlah aturan baru, di antaranya keberadaan VAR. Operasional VAR kini bisa mengintervensi kartu kuning kedua yang salah, kesalahan identitas pemain, hingga kartu merah atau kartu kuning yang diberikan ke pemain yang keliru. Selain itu, VAR juga dapat membatalkan keputusan corner kicks yang salah jika pengecekan bisa dilakukan cepat tanpa menghambat permainan.

0: Baik pendengar, segera kita bergabung dengan tim kerabat kerja yang ada di Gereja Santo Cornelius Kota Madiun untuk mengikuti Misa Kudus hari ini Minggu 14 Juni 2026.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan syukur Misa Kudus yang disiarkan oleh RRI Stasiun Madiun langsung dari Gereja Katolik Santo Cornelius pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026 yang merupakan hari Minggu Biasa ke-11. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini, Misa dipersembahkan oleh RD Adrianus Ake Purwanto. Sedangkan yang bertugas kor pada pagi hari ini adalah dari lingkungan Santo Franciscus Saverius dan Santo Ignatius Oro Ombo, organis Saudara Gary. Sedangkan dekorasi altar dari wilayah Santo Benedictus.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Kita ikuti ritus pembuka.

Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu biasa yang ke-11 ini, di dalam bacaan Injil kita mendengarkan belas kasih Tuhan Yesus akan begitu banyak orang yang mengikuti Dia, namun seperti kawanan domba tanpa gembala. Maka Tuhan Yesus juga kita dengarkan pada hari ini memanggil ke-12 murid untuk menjadi rasulnya, dipanggil, dipilih, dan diutus. Panggilan, pemilihan, dan perutusan ini juga tetap sampai saat ini bagi kita semua murid-muridnya. Lalu Yesus memberikan misi, tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, kemudian juga sembuhkanlah orang yang sakit, dan juga usirlah setan-setan. Tentu sakit membutuhkan penyembuhan, dan begitu banyak wujud dari sakit itu. Dan setan artinya sesuatu yang najis, adalah yang menjauhkan hidup manusia dari Tuhan. Maka kita sekalian yang berkumpul di sini, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dan menjawab ya atas panggilan Tuhan, atas pilihannya bagi kita sekalian, dan juga untuk perutusan tugas kita sebagai murid-muridnya. Menyadari segala kelalaian dan dosa-dosa pelanggaran kita, maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita mohon ampun agar kita pantas mengikuti perayaan suci ini. Mari kita hening sejenak meneliti batin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Intensi misa mohon kedamaian kekal dan hidup abadi bagi jiwa-jiwa Alusia Nani Sumarni, Bernadetta Nani, Andreas Trisno Aji, Teresia Supiati, Maria Sri Purwati, Vincentius Faris Vidiantoro, dan G.A. Suprapto dan Jean Francia Helena. Mohon berkat kesehatan dan kelancaran untuk studi seseorang di Thailand. Mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa Rosario, semoga selalu dilancarkan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara wafat dan kebangkitan putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan kepada semua orang. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Saudara yang terkasih, kita akan memasuki liturgi Sabda. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 19 ayat 2 sampai 8a. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa
2: bacaan
1: yang kudus.
2: Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bersama-sama akan kita dengarkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8.
1: Tuhan
0: Yesus
1: bersama
0: memanggil ke-12 murid dan mengutus

Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuean memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuean, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuean itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma."

0: Saudara-saudari yang terkasih, gedung gereja ini menjadi tempat berkumpul gereja juga, yakni semua orang yang menjadi murid-murid Kristus.
1: Saudara, kita dengarkan homili yang diberikan oleh Romo Aki.
0: Kumpulan kawanan itu pun juga membutuhkan tempat untuk berkumpul. Jadi gereja itu adalah pertama orang-orangnya, yang kedua bisa disebut sebagai gedungnya. Tahukah Anda, ada tiga tanggal penting dalam kehidupan berparoki. Yang pertama adalah di mana saat ada komunitas, kemudian diadakan perayaan Ekaristi, lalu terus-menerus berkumpul secara rutin, itu sudah disebut gereja. Dan penetapan dari Santo Cornelius menjadi komunitas, menjadi persekutuan gereja, 28 Juli 1897 merupakan stasi dari paroki di Ambarawa. Lalu yang kedua tanggal penting itu adalah dedikasi gedungnya yang dipersembahkan sebagai tempat untuk beribadat. Yang pertama, gedungnya kecil, sekarang sudah menjadi apa itu? Aula Bernardus, ya. Itu diresmikan atau didedikasikan 12 Maret 1899. Lalu itu sudah dibongkar, kemudian 34 dibangun balai paroki, ya. Untuk persiapan kemudian ada gedung gereja yang kita tempati saat ini. Kapan itu? Ada di depan, ada plakat 19 Juni 1938. Jadi kapan itu 19 Juni? Besok hari Jumat. Itu merupakan hari raya paroki. Tapi belum hari raya dedikasi gedung gereja ini. Lalu tiga tanggal penting ini merupakan bentuk bagaimana perjalanan suatu kawanan, suatu persekutuan. Dan tentu kita mengucap syukur atas para misionaris yang kemudian memperkenalkan, mewartakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Yang pertama tadi Tuhan Yesus, karena melihat banyak orang yang mengikuti dia tanpa gembala, seperti domba tanpa gembala, maka kemudian memanggil, memilih, dan mengutus para rasul untuk menjadi gembala-gembala. Lalu berikutnya, diberi misi, diberi tugas. Kerajaan Allah sudah dekat, ya. Sembuhkanlah orang yang sakit, usirlah setan-setan. Ada dua hal. Dan itulah juga yang menjadi misi kita, menjadi tugas kita, murid-muridnya. Yesus bukan tukang sulap, Allah itu bukan tukang sulap, tetapi dia menciptakan kita agar kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran, dan juga untuk mencintai dia melalui partisipasi karya penyelamatannya, karya penebusannya. Saudara-saudari yang terkasih, 19 Juni dedikasi ini, lalu 20 Juni mendatang, Sabtu sore, diadakan pelantikan para fungsionaris gereja, pengurus DPP, BGKP, stasi, lingkungan, dan asisten imam. Kita masih membutuhkan orang yang sadar bahwa aku ini murid Tuhan. Kalau ditanya, mengapa Tuhan memilih aku? Mengapa aku kok di sini pagi ini? Ada apa sih? Apakah kita menyadari apa yang menjadi tugas perutusan kita sebagai murid-muridnya? Ketika saya sampaikan di dalam safari lingkungan, di dalam pembekalan, sejak saya di sini 2024 sampai kemudian panitia Paskah, ya, yang baru pertama menjadi kepanitiaan, ikut serta berpartisipasi, itu hanya 6-8%. Yang lainnya apakah memang benar ini murid-murid Kristus? Memang benar kita mempunyai martabat baptisan sehingga kita mau untuk menjadi utusannya, menjadi pewarta, ambil bagian dalam penggembalaan, mewartakan kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dalam perutusan kita di lingkungan dengan paduan suara, petugas liturgi, ada misdina, ada yang menata dekorasi altar, ada yang menerima, ada yang kemudian menjadi pengurus-pengurus, ada yang kemudian yang keliling ketok-ketok pintu, memberikan undangan, meminta partisipasi, mungkin sumbangan dan seterusnya. Banyak hal. Dan keluar dalam hubungan bermasyarakat, ingat minggu ini juga hari jadi kota Madiun. Bagaimana keberadaan kita sebagai orang-orang Katolik? Apakah kita sungguh? Bagaimana kita menyembuhkan orang sakit? Kita pasti membutuhkan penyembuhan. Situasi-situasi yang tidak mudah, banyak penyakit-penyakit, kebobrokan-kebobrokan. Kita tidak hanya komplain saja, tapi bagaimana kita juga secara pribadi dan komunal sebagai persekutuan gereja tetap mewartakan harapan seperti tahun yubileum ya. Pengharapan kepada Tuhan ya tidak akan pernah sia-sia. Maka bagaimana kita satu sama lain untuk mewartakan ya, penyembuhan di dalam pribadi kita sendiri. Mari datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jauh mana kita juga datang hadir di hadapannya. Sungguh-sungguh menimba kekuatan sumber hidup dari perjalanan pesiaran kita. Lalu juga bagaimana setan itu artinya suatu kenajisan dalam bahasa asli. Najis itu artinya apa? Najis itu menjauh dari Tuhan. Najis itu artinya tidak menghormati kehidupan tetapi kematian. Maka mengusir setan-setan juga menjadi misi, menjadi tugas murid-murid Kristus kita sekalian. Betapa pada zaman ini kita semua lihat begitu banyak yang dirasuki, iri hati, cemburu, benci, dendam, lalu rakus dan tamak, memperbudak orang lain, mendominasi. Dan kita melihat hal itu tidak baik-baik saja. Mari kita juga sebagai persekutuan bisa mewartakan kehadiran kita yang membawa kekudusan, bukan kejahatan. Matius tadi juga menyebut bagaimana panen berlimpah tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada pemilik panenan untuk mengirimkan pekerja mengumpulkan panenannya. Kita semua adalah pekerja-pekerja Tuhan. Hidup kita bukan milikku, bukan definitif, kita enggak ngerti. Dunia ini bukan juga milik kita, tapi kita menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya, pekerja-pekerja di ladangnya. Mari kita juga memohon agar melaksanakan bekerja dengan baik di kebun anggur atau di ladang Tuhan dunia kita ini. Mari kita menjadi pekerja yang harus bersekutu untuk mengusir setan-setan kebencian, perpecahan, dan mengganti kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, para murid tidaklah perfect, para murid tidaklah sempurna, Kita tahu ada yang menyangkal, ada yang mengkhianati. Mungkin kita bertanya, apakah Yudas adalah pilihan yang salah? Apakah Yesus salah memilih? Tapi bukan itu pertanyaannya. Mengapa Yesus memilih aku? Mengapa Yesus memilih saya? Untuk apa Yesus memilih saya dan saya hadir pagi hari ini mendengarkan suaranya? Maka mari kita semakin bersemangat satu sama lain menjawab ya atas panggilan Tuhan, dipilih, diutus untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun atau di ladang Tuhan. Semoga persembahan hidup kita semakin diteguhkan, semakin dilengkapi, dan semakin dikuduskan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdiri membaharui kepercayaan kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita,
2: yang dari Roh Kudus
0: dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
3: Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, semoga Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi para pemimpin gereja agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kita, umat-Nya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, semoga Bapa mendampingi para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kaum remaja, semoga Bapa mendorong kaum remaja agar berani menanggapi panggilannya dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa menyadarkan kita akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kita. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
3: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Putramu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

ucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.

Saudara yang terkasih, mari sekarang kita mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Kita lanjutkan dengan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu,

0: Dimanapun Anda berada, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan hingga usainya jalannya misa pada pagi hari ini. Akhirnya, selamat berkarya di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Berkah dalam. Kita kembali ke studio.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi yang cerah kali ini di Minggu tanggal 14 Juni 2026. Saya Edi Raswadi bisa hadir menemani Minggu pagi Anda di dengan lagu-lagu nostalgia koleksi dari Pro 1 RRI Madiun ya. Tadi sudah dibuka oleh Krisye dengan Aku Cinta Dia. Nah, kalau Anda cinta sama Pro 1, saya yakin Anda pagi hari ini sudah nyimak 99,7 MHz atau di 105,5 MHz atau Anda juga bisa menikmatinya lewat gelombang AM ataupun frekuensi AM di 1008 kHz. Selamat pagi juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat, saya akan coba hadirkan lagu-lagu nostalgia buat Anda semuanya. Yuk kita bernostalgia bersama-sama, berbagi cerita. Anda bisa request di 0351459198 atau di 0811366907 gitu ya, WhatsApp-nya ya. Kami tunggu partisipasi Anda semuanya, cerita-cerita indah di masa lalu Anda semuanya.

Ya, pendengar, yang baru saja kita nikmati ini adalah lagu yang berjudul Pak Penghulu yang dibawakan dengan manis oleh Dina Mariana. Ya, pendengar, lagu ini menjadi salah satu karya yang cukup melekat di hati para penikmat musik Indonesia di era 80-an. Dengan irama yang ringan, ceria, dan lirik yang mengangkat kisah percintaan khas masyarakat Indonesia pada saat itu, Pak Penghulu menghadirkan nuansa yang sederhana namun penuh warna. Bagi Anda pendengar, istilah penghulu ini merujuk pada pejabat yang bertugas menikahkan pasangan secara resmi menurut agama dan negara. Dalam lagu ini, sosok penghulu menjadi bagian dari cerita tentang harapan dan impian menuju jenjang pernikahan. Disampaikan dengan gaya yang lugu dan menggemaskan, lagu ini berhasil menghadirkan senyum sekaligus kenangan bagi para pendengarnya. Nama Dina Mariana sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi cilik berbakat yang kemudian sukses menapaki karir di dunia hiburan Indonesia. Suaranya yang khas, jernih, dan penuh keceriaan menjadi ciri yang membuat banyak lagunya tetap dikenang hingga sekarang. Sama sih ingat ketika lagu ini hits di belantika musik tanah air, anak-anak kecil suka nyanyi Pak Penghulu gitu. Di sambil main-main gitu ya, main di halaman rumah, Pak Penghulu, Pak Penghulu. Tapi meskipun mereka tidak mengerti artinya apa itu Pak Penghulu, cuman niru-nirukan lagu orang dewasa saja ya. Oke, pendengar, sekali lagi Anda ingin berbagi cerita nostalgia Anda, 0351459198 kami tunggu, atau di 0811366907. Dari Uci Bing, selamat kali ini hadir Bukit Berbunga.

Dalam masyarakat Jawa, ada sebuah tradisi yang disebut Angon Putu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mengembalakan cucu. Diselenggarakan dengan cara mengumpulkan anak, cucu, cicit dari seseorang. Kemudian mereka diajak berjalan-jalan ke pasar dan diberi kesempatan untuk membeli jajanan dengan sangu atau bekal uang yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah puas membeli jajanan, mereka kemudian digiring pulang ke rumah. Penggiringan pulang ini ada kalanya dilakukan dengan mengayunkan cemeti secara simbolis kepada mereka. Beberapa angon putu tidak dilaksanakan di pasar sungguhan, melainkan diganti dengan membuat pasar-pasaran di halaman rumah. Angon putu biasanya dilakukan di pagi hari pada masa liburan panjang atau seperti pada akhir tahun. Angon putu umumnya dilakukan ketika cucu telah mencapai 25. Angon putu ini merupakan bagian dari upacara tumbu ageng yang dilaksanakan ketika seseorang berusia 64 tahun atau 8 bindu. Hal ini sebagai bagian dari siklus manusia yang memasuki usia tua. Kata tumbu ageng merujuk kepada dua istilah dalam bahasa Jawa, yakni tumbu yang berarti bertepatan dan ageng yang berarti besar. Usia 64 tahun merupakan cerminan dari 8 bindu, di mana hari atau weton orang tersebut akan sama seperti saat ia dilahirkan. Pada saat tertentu, tumbuk ageng juga dilaksanakan pada saat usia yang bersangkutan memasuki 80 tahun. Angon putu merupakan perwujudan rasa syukur sebuah keluarga atas keberkahan yang telah tercurah pada diri mereka beserta cucunya. Angon putu juga bermanfaat untuk merekatkan keluarga yang telah merantau ke berbagai kota.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, memori bulan Januari hadir dari Jayanti Mandasari. Ini lagu yang masih juga saya suka sampai sekarang ini ya. Buat Anda yang mungkin punya kenangan buruk di bulan Januari, sudahlah, lupakan saja. Karena toh ini sudah bulan Juni, pendengar ya. Barangkali ada cerita di bulan Juni untuk Anda semuanya. Silakan Anda bisa berbagi dengan saya di 0351 459 198. Barangkali ada sebuah khayalan dan mimpi Anda di masa kecil, masa muda, yang belum terwujud hingga sekarang, atau mungkin bahkan sudah Anda wujudkan berkat segala perjuangan dan usaha dan juga doa Anda, termasuk orang-orang di sekeliling Anda, termasuk orang tua, saudara-saudara gitu ya. Silakan pendengar, seperti yang akan hadir berikut ini dari Ermi Kulit, Hayal dan Mimpi, coba kita dengarkan lagunya ya.

Iya, mendengar. Ini adalah sebuah lagu hit legendaris yang dinyanyikan oleh diva Indonesia, Rafika Duri. Pilar. Dirilis pada tahun 84, diciptakan oleh komposer Cecep AS, menjadi salah satu single andalan di album self-titled Rafika Duri produksi Musica Studios. Ia mendengar sebuah lagu yang memiliki kekuatan pada liriknya yang puitis dan syarat makna. Pilar menggambarkan sosok yang menjadi penopang, menjadi sandaran, sekaligus sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Melalui untaian kata yang sederhana namun mendalam, lagu ini mengajak pendengarnya untuk merenungkan arti kehadiran seseorang yang begitu penting dalam perjalanan hidup kita. Dibawakan dengan karakter vokal yang lembut dan penuh penghayatan, Rafika Duri berhasil menyampaikan emosi lagu ini yang sangat baik. Di mana setiap bait terasa hidup, membawa pendengar masuk ke dalam suasana yang hangat, tenang, dan penuh perasaan. Inilah salah satu alasan mengapa karya-karya Rafika Duri tetap memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta musik Indonesia. Bagi Anda generasi yang tumbuh bersama lagu-lagu era keemasan musik Indonesia, Pilar bukan sekedar lagu, melainkan juga pengingat akan masa ketika musik lebih banyak bercerita tentang nilai-nilai kehidupan, tentang kesetiaan, rasa syukur, dan hubungan antar manusia yang tulus. Hingga kini pendengar, lagu tersebut masih nyaman didengarkan dan tetap relevan di berbagai zaman. Melodinya yang teduh berpadu dengan lirik yang menyentuh menjadikan Pilar sebagai salah satu lagu kenangan yang tak mudah lekang dimakan oleh waktu. Dari Pilar Rafika Duri kita ke lagunya Mas Nito Wijoyo. Lagu ini di era 80-an juga hit banget. Ini dia Kereta Senja untuk Anda semuanya.

Iya, pendengar, terobosan memang diperlukan untuk kepentingan eksistensi. Begitupun yang dilakukan oleh JK Records, sebuah label yang merajai industri musik tanah air di era 80-an dengan genre pop melankolis tersebut, pendengar. Ketika pop melankolis mulai kehilangan kesaktiannya pada saat itu, JK berusaha melakukan terobosan-terobosan baru, antara lain dengan mengulik berbagai genre di luar pop melankolis, termasuk juga pop kreatif yang berbeda kubu pada masa kejayaan JK. Di genre pop kreatif ini, JK mencoba menghadirkan nama-nama baru, salah satunya adalah Denny Priyatna yang saat itu sedang populer sebagai cover boy dan model-model iklan, dimana dalam album yang berjudul Special Duet, Denny dipasang sebagai daya jual oleh JK Records. Ini terlihat dari namanya yang ditulis besar-besar, padahal sesuai dengan judul albumnya, Denny Priyatna tidak bernyanyi sendirian, melainkan berduet dengan penyanyi baru juga bernama Eva Sumual. Mereka menyanyikan lagu Gitar-Gitar Asmara yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini. Ini merupakan garapan Aris Rahadi dan juga Agus Hendra Jaya. Lagunya catchy dan berhasil menarik perhatian penikmat musik yang selama itu tidak pernah menyentuh lagu-lagu produksi JK. Dan uniknya, pendengar, meskipun tertulis yang menyanyikan lagu ini adalah Denny dan Eva, tapi foto di cover kaset dan sosok yang tampil di video klip adalah Siti Rahmayanti yang juga menjadi yang juga seorang model. Tidak heran, pendengar, banyak yang menyangka bahwa ini adalah lagu buat Denny dan Yanti. Padahal Yanti hanyalah seorang model yang diharuskan lip sync. Entah alasan apa, sosok Eva semua tidak dimunculkan. Single ini mengangkat nuansa atau mengangkat nama Denny Priyatna sebagai penyanyi yang kemudian juga berkesempatan merilis album solo. Sementara penyanyi lain di album ini adalah duet dadakan Iga Mawarni dan Richard Kyoto. Kemudian ada juga Gladys Wani dan Dandung Sadewa, juga Deddy Dores dan Indi Elis. Ya, pendengar, sepertinya kita harus segera sudahi dulu lagu-lagu nostalgia pada pagi hari ini. Saya akan hadir untuk Anda semuanya setelah ini di Madun Siang ini.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang pada Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain belia Persija Jakarta tersebut memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski demikian, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Mantan bek Timnas Indonesia tersebut mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya, yakni fokus utama kini tertuju pada kualifikasi Piala Asia U20 2027. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar, kita sudah ada di Madun siang ini. Informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun hari ini di Minggu 14 Juni 2026 untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat. Golongan darah A ada 104, golongan darah B 127, golongan darah O 95, golongan darah AB ada 37. Kemudian untuk trombosit pekat, pendengar, golongan darah A tersedia 11, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 10, dan golongan darah AB ada 5. Dan untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 5, golongan darah O ada 9, dan golongan darah AB ada 5. Untuk agenda donor darah mobile unit hari ini di Sunday Market Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai, dan GSI Air Hidup jam 8.30 sampai dengan selesai, dan Gereja Cornelius jam 7 sampai dengan selesai. Kemudian pendengar, dari Uni Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Magetan, untuk darah lengkap, bentar ya, untuk darah lengkap golongan darah A tersedia 26, golongan darah B ada 38, golongan darah O 67, dan golongan darah AB ada 6. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A ada sementara kosong, golongan darah B ada 6, golongan darah O ada 13, dan golongan darah AB ada 4. Untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 2, golongan darah B ada 4, golongan darah O kosong, golongan darah AB ada 1. Dan untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 6, golongan darah B ada 11, dan golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 5. Hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit di UDD PMI Magetan.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, selamat siang pendengar. Lanjut di Madun siang ini, buat adik-adik di rumah, Kak Nino akan hadir di Idola Indonesia Layak Anak bersama Saira Alena dari SD Negeri 02 Mojorejo Taman Madiun, yang nanti akan berdongeng dengan judul Batu Menangis. Dan juga ada adik Adinda Misa Humaira dengan dongengnya Legenda Putri Kemuning. Sekali lagi, kalian ditemani oleh host Kak Nino. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kakek yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Halo sahabat Idola Indonesia Layak Anak. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk teman-teman hebat dimanapun berada. Wah, pagi ini udaranya terasa segar sekali. Semoga teman-teman semua sedang dalam keadaan sehat, ceria, dan siap menikmati hari yang penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Mungkin teman-teman di rumah ada nih yang lagi bantu ayah atau bunda di rumah. Ada yang mungkin sedang menikmati sarapan hangatnya. Ada juga nih yang sedang bersantai sambil mendengarkan radio bersama keluarga. Nah, sahabat Idola, tahukah kalian, selain bermain dan belajar, ada satu kegiatan seru yang bisa membawa kita berpetualang ke berbagai tempat tanpa harus pergi kemana-mana. Yap, mendengarkan cerita. Nah, sahabat tahu nggak kalau lewat cerita kita tuh bisa loh bertemu tokoh-tokoh hebat, belajar tentang kebaikan, keberanian, kejujuran, serta memahami arti kasih sayang kepada sesama. Dan pagi hari yang indah ini, Nino kembali hadir menemani waktu santai kalian dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Perkenalkan, saya Nina, si pelangi Tanjung Kesuma. Hari ini sudah ada dua sahabat idola yang siap membawakan cerita rakyat yang sangat menarik. Ada Adinda Misa Humaira dengan kisah legenda Putri Kemuning. Dan juga Zaira Alena yang akan membawakan cerita Batu Menangis. Penasaran bagaimana keseruan ceritanya? Yuk siapkan senyum terbaik kalian. Dengarkan baik-baik ya. Dan sambil ambil pesan dari setiap cerita yang akan kita dengar bersama. Tetap bersama Nino di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

idola Indonesia layak anak. Hai hai hai sahabat idola. Setiap cerita memiliki keunikan dan pesan yang berbeda-beda. Ada cerita yang mengajarkan tentang keberanian, ada juga yang mengajarkan tentang kejujuran, serta mengajarkan tentang kasih sayang kepada sesama. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, telah siap seorang sahabat idola yang akan mengajak kita memasuki dunia cerita rakyat yang penuh makna. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama Adinda Misa Humaira yang akan membawakan cerita berjudul Legenda Putri Komuning.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Nisa Humaira dari kelas 2B. Aku akan bercerita legenda Bunga Kemuning. Pada suatu masa hiduplah 10 orang putri raja yang sangat cantik-cantik. Ibu mereka sudah lama meninggal, dan ayah mereka, sang raja, begitu sibuk dengan urusan kerjaannya sehingga mereka hampir tidak punya waktu berkumpul bersama. Akibatnya putri-putri ini menjadi nakal dan manja, kecuali sang putri bungsu, Putri Kuning. Ya, mereka memang diberi nama dengan nama warna. Ada Putri Jembon, Putri Hijau, Putri Merah Merona, dan Putri Nila, dan lain-lainnya. Barangkali dulu sang ibu berharap anak-anaknya akan memberi banyak warna di kehidupan ini. Sayangnya ibu keburu meninggal sehingga tidak sempat mendidik mereka dengan baik. 10 putri ini selalu memakai pakaian dan perhiasan yang sewarna dengan nama mereka. Putri Merah selalu memakai warna merah, demikian juga putri-putri lainnya. Sementara kakak-kakaknya malas-malasan dan membuat kekonoran. Putri Kemuning menghabiskan waktunya untuk dengan membantu inang-inangnya atau membaca buku, dan orang tua merawat kebun kesayangannya. Kakak-kakak sering mengejeknya.
1: "Heh, lihat tuh si Kuning, sepertinya dia pantas ya jadi pelayan. Mana dia seorang putri yang belepotan lumpur." Begitu kata Putri Jambon yang disebut gelak tawa yang lain. Putri Kuning tidak pernah menghinakan, mengejek mereka. Biarlah lama-lama juga capai sendiri, pikir Putri Kemuning. Suatu hari, raja harus pergi ke negeri tetangga di seberang lautan. Dia sengaja mengumpulkan putri-putrinya malam itu untuk berpamitan.
2: Nak, ayah akan pergi jauh. Mungkin sebulan lagi ayah baru kembali. Kalian mau ayah belikan apa?" tanya sang ayah.
0: "Oh, aku mau kalung dan gelang baru ayah. Jangan lupa kalung leontinnya ayah. Harus rubi yang besar ya," kata Putri Merah Merona. "Aku mau kain sutra yang banyak ayah," kata Putri Jingga. Semua putri berebut menyebutkan permintaannya. Hanya Putri Kemuning saja yang tidak diam dan tidak meminta apa-apa. Dia hanya mendoakan ayahnya selamat sampai tujuan.
2: "Putri Kemuning, kau ingin apa?"
0: "Aku tidak ingin apa-apa ayah. Aku ingin mendoakan supaya ayah pulang dengan selamat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu dulu ya cerita aku. Dadah semuanya.

Luar biasa sekali ya cerita yang dibawakan oleh Adinda Misa Humaira. Sahabat Idola, perjalanan kita pagi ini masih panjang. Setelah mendengarkan kisah legenda Putri Kemuning yang syarat akan nilai kebaikannya, kini kita akan mendengarkan cerita rakyat lainnya yang tidak kalah menarik. Cerita berikut ini akan mengajak kita belajar tentang pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua. Sudah siap semuanya? Yuk, siapkan imajinasi kalian. Mari kita dengarkan bersama Zaira Alena yang akan membawakan cerita rakyat berjudul Batu Menangis. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Alena. Saya ingin bercerita cerita rakyat tentang kedurhakaan seorang anak terhadap ibunya. Simak baik-baik ya. Oh ya, judulnya ini Batu Menangis, asalnya dari Kalimantan Barat. Ayo dengarkan. Dahulu kala di sebuah bukit hiduplah seorang janda tua. Dia hidup berdua dengan anak perempuannya. Anak tersebut sangatlah cantik. Ada saja pria yang memujinya. Namun dia tak pernah membantu ibunya. Istilahnya anak yang durhaka. Ia selalu mengejek ibunya. Sehari-hari dia hanya duduk di meja rias, menata rambutnya dan mengurus kecantikan wajahnya. Tak pernah sekalipun dia membantu ibunya. Pada suatu hari, sang ibu berteriak kepada anaknya. Dia meminta tolong anaknya agar bisa membantunya di kebun. Anak itu menjawab dengan lantang,
1: "Aku tidak

0: aku tak akan pernah membantu ibu selamanya. Jadi aku di kamar aja, biar ibu aja. Sana bu, sendiri aja. Ibu kan punya tangan, punya kaki, bisa kan kerja di kebun sendiri? Ngapain sih harus minta tolong aku? Udah ah, aku mau sisiran.
1: Mendengar ucapan anaknya, dia merasa sakit hati. Anak yang dia besarkan sekarang hanya bisa mengata-ngatainya. Padahal ibu itu berniat baik mengajari anaknya. Tapi apa yang dia dapat? Kataan kasar dari sang anak. Tak lama kemudian, ada suara teriakan dari kamar gadis tersebut.
2: Ya, jadi patah deh.
1: Ibu gadis tersebut yang mendengarnya langsung menghampirinya.
3: Kenapa nak? Ada apa denganmu?
0: Ini loh bu, lihat sisirku patah gara-gara ibu tuh. Gara-gara tadi aku marah-marah sama ibu, jadinya kan sisirku ikut patah. Belikan aku dan juga perhiasan ya bu.
1: Ibu itu menjawab dengan sedih.
3: Tapi nak, kita kan tidak punya uang.
0: Tuh kan, kamu tuh miskin bu. Gak usah ke kamarku lagi,
1: ucap sang anak. Ibu tersebut kembali ke kamarnya dengan wajah sedih. Tiba-tiba dia melihat celengan lamanya di kolong kasur. Dia membuka dan menghitung uang-uangnya.
3: Sepertinya uangku sudah cukup untuk membelikan anakku sisir dan perhiasan. Akan ku antar dia ke pasar.
1: Ibu tersebut kembali ke kamar anaknya dan berkata untuk mengajak sang anak pergi ke pasar.
3: Nak, ayo pergi ke pasar membeli sisir dan perhiasan.
1: Dengan riang, gadis tersebut menjawab.
0: Serius, bu? Emang ibu punya uang? Ayo deh. Sekarang ya bu, aku siap-siap.
1: Mereka pun berangkat dan menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, banyak pria yang memuji kecantikan gadis tersebut.
4: Cewek cantik.
5: Ih, cantik sekali. Cewek cantik, cewek cantik.
4: Eh, itu siapa di belakangmu gadis cantik?
1: Tanya seorang pria. Gadis itu menjawab dengan gugup.
0: Dia hanya pembantuku kak. Tenang saja, ibuku di rumah. Aku disuruh ibuku ke pasar bersama pembantuku. Intinya, dia bukan ibuku.
1: Mendengar ucapan sang anak, dia merasa sakit hati. Tapi mau apa? Anak itu tetap begitu saja. Sampainya di toko sisir dan perhiasan, anak tersebut langsung mengambil perhiasan yang baru dan sisir yang baru.
0: Nah, kini dong baru ibuku bisa membelikanku sisir dan perhiasan. Mana bu uangnya?
3: Ini nak, tapi kita sudah tidak bisa makan lagi,
1: jawab sang ibu.
0: Apa? Maksud ibu bagaimana?
3: Iya, itu tabungan terakhir ibu.
0: Ih, kok nggak bilang? Ya udah biarin, yang penting aku cantik.
1: Setelah membeli sisir dan perhiasan, mereka pun pulang ke rumah. Ada saja pria yang memuji dia lagi.
4: Cewek cantik, mau kemana? Yuk pulang sama abang, abang anterin, nanti kasih tahu rumahnya ya neng.
1: Godaan dari abang tersebut. Gadis tersebut menjawab,
0: Kapan saja ya bang, aku sedang sama pembantuku nih.
4: Oh, pembantumu ya? Kukira ibumu gadis cantik. Kalau sampai itu ibumu sih, tak mau ya aku mengajak jalan kamu.
0: Tentu saja pria ganteng,
1: jawab sang anak. Ibu tersebut yang mendengar percakapan mereka merasa sakit hati. Dia berdoa,
3: ya Tuhan, kutuklah anakku menjadi batu. Aku selama ini menahan rasa sakit yang luar biasa.
4: Tiba-tiba petir menyambar, hujan deras turun. Anak itu perlahan menjadi batu. Dia menangis memohon-mohon maaf kepada

dia sudah menjadi batu, tak bisa apa-apa lagi. Warga sekitar kini menyebutnya sebagai batu menangis. Nah teman-teman, bagaimana? Bagus tidak ceritaku? Oh ya, terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita, karena dia adalah seorang pahlawan perempuan satu-satunya di hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.

lagu khas daerah dari Sulawesi Utara yang biasa dilantunkan dalam berbagai acara dan menjadi lagu daerah favorit di Sulawesi. Lagu Sipatokaan yang memiliki pola penuturan pantun ini adalah ungkapan perasaan cinta sekaligus khawatir seorang ibu kepada anaknya. Anak yang sudah beranjak dewasa dan telah diwajibkan mencari nafkah sendiri. Tradisi merantau erat kaitannya dengan lirik lagu ini. Bila dilihat lebih dalam, lirik lagu ini secara utuh mengandung doa, sekaligus motivasi dari orang

Sahabat Idola, dua cerita yang kita dengarkan pagi ini benar-benar memberikan banyak pelajaran berharga ya. Legenda Putri Kemuning mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan memiliki hati yang penuh kasih sayang. Sedangkan Batu Menangis mengingatkan kita agar selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua. Kedua cerita tersebut membuktikan bahwa sikap baik yang kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita di masa depan. Nah, sahabat Idola, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Idola Indonesia Layak Anak sudah berada di penghujung acara. Pesan moral yang dapat kita ambil hari ini adalah bahwa setiap anak-anak dapat menjadi hebat bukan hanya karena prestasi yang dimiliki, tetapi juga karena kebaikan hati, rasa hormat kepada orang tua, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Teruslah menjadi anak yang rajin belajar, berani bermimpi, menghargai orang lain, dan selalu menebarkan kebaikan dimanapun berada. Saya Nino, si Pelangi Tunjung Kesuma, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Idola pagi ini. Sampai jumpa pada cerita-cerita inspiratif berikutnya di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Iya, pendengar, tugas saya sudah selesai dan akan digantikan oleh teman saya Miftah. Sekaligus saya harus pamit mundur. Terima kasih kebersamaannya. Dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga
1: 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gol! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami

0: seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ke-7 Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Negara-negara di seluruh dunia merayakannya dengan berbagai cara. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan darah dan produk darah yang aman. Selain itu juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pendonor darah atas hadiah darah yang menyelamatkan banyak jiwa. Tiap tahunnya ada tema yang diusung. Hari Donor Darah Sedunia pertama kali diadakan pada 14 Juni 2004. Itu adalah kelanjutan dari keberhasilan Hari Kesehatan Dunia tahun 2000. Hari itu kemudian ditetapkan oleh resolusi Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2005.
0: Kala itu

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, kami kumandangkan azan salat duhur untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

boom. أشهد أن لا

أشهد أن

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Kalian ada masih bersama kami di program Santai dari Madin, kanal informasi dan inspirasi. Sementara pukul 12.24 saat sekarang, kita masih bersama-sama dengan hadirkan Dimas kami di Madin siang ini, hadirkan lagu-lagu kroncong untuk Anda pendengar. Ada Mira Tania dengan dongengan masih mengalun merdu di ruang dengan Anda semuanya di siang hari ini. Tepatnya di hari Minggu ya, hari ini 14 Juni 2026 pendengar. Selanjutnya Mifta hadirkan dari bisa dibilang maestro keroncong Indonesia, ini Sundari Sukoco ya pendengar. Ini dia Bunga Sakura untuk Anda.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Nek wis keseling golek dalan liyane, mulih ya. Aku ngenteni. Dapur musik.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Teman-teman Anda pendengar, hadirkan lagu-lagu keroncong untuk siang hari ini. Bergeser ke segmen berikutnya, tetap bersama kami hadirkan informasi terkini dalam dinamika siang untuk Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lisdia Rita hari ini memimpin ziarah makam sebagai rangkaian Grebek Suro 2026. Puluhan penari menampilkan berbagai tarian tradisional kontemporer pada momen Ahad Pahing di Alun-Alun Ngawi. Persentase aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Madiun terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Selain tiga informasi tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Itulah Dinamika Siang selengkapnya edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Miftah El Karim.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama Dinamika Siang. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lisdia Rita hari ini memimpin ziarah makam sebagai rangkaian Grebek Suro 2026. Berikut laporan Eka Wulan.
2: PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita Minggu 14 Juni 2026 memimpin kegiatan ziarah makam mengawali prosesi tradisi bedol dan kirab pusaka dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Makam Batara Katong di Desa Setono, Kecamatan Cenangan yang kali pertama diziarahi. Lisdia Rita mengatakan ziarah makam rutin dilakukan jajarannya. Menurutnya, ziarah makam itu bertujuan melestarikan tradisi dan budaya. Bunda Rita, sapan akrabnya, mengajak masyarakat sebagai generasi penerus tidak boleh melupakan para pendahulu yang telah berjuang mendirikan dan membangun Kabupaten Ponorogo.
3: Harapannya yang pasti supaya masyarakat ingat akan siapa pendiri Ponorogo, tokoh-tokoh Ponorogo siapa. Nah, sehingga dengan adanya kita acara pagi hari ini datang ke makam-makam tokoh zaman dahulu. Nah, jadi masyarakat dan anak cucu kita itu paham, oh ternyata banyak tokoh-tokoh yang ada di Ponorogo, yaitu yang harus kita selani.
2: Ziarah makam itu pun berlangsung khusyuk. Usai dari makam Batara Katong, PLT Bupati dan jajarannya juga berziarah ke makam KRMA Martonegoro di Desa Tajuk, Kecamatan Siman. Martonegoro tercatat sebagai Bupati Ponorogo ke-13 setelah Batara Katong yang menggagas perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Lama ke Kota Tengah. Ziarah berlanjut ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari di Desa Tegal Sari, Kecamatan Cetis. Berikutnya ke makam KRMA Cokronegoro yang berlokasi di sebelah barat Masjid Agung Ponorogo. Setelah itu rombongan menuju Astana Srandil di Desa Srandil, Kecamatan Jambon, tempat RM Mertokusumo atau Patih Kabupaten Polorejo dimakamkan. Paling akhir, rombongan berziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Wirapatria Paranti di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bangunsari, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 juga diikuti grup Reog Garudo Joyo Manggolo dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Kembali laporan Eka Wulan.
2: Ada yang menarik dari gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Nama grup Reog Garudo Joyo Manggolo tidak luput dari perhatian. Grup Reog tersebut dimainkan oleh para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Meski baru dicetuskan pada Februari 2026 ini, pertunjukan mereka di atas panggung utama Alun-Alun Ponorogo sukses memukau penonton. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan, pembentukan grup Reog itu dilakukan seiring adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Arahan tersebut diantaranya meminta pihak sekolah rakyat tidak hanya membekali siswa secara akademik, tetapi harus ikut melestarikan kebudayaan.
4: Grup Reog yang ada di sekolah rakyat itu terinspirasi dari pepatah yang dikatakan beliaunya Bapak Prabowo, di mana bahwa negara yang besar itu adalah negara yang mengutamakan kebudayaan. Intinya seperti itu. Jadi dari sepenggal pernyataan tersebut saya terinspirasi, dan itu merupakan tantangan juga bagi saya. Kenapa tidak bisa di SR? Karena di SR juga mempunyai anak-anak yang mempunyai kemauan belajar yang tinggi, sehingga saya melihat itu sebuah pelajaran juga buat mereka. di mana untuk melestarikan budaya itu harus ditanamkan sejak dini pada mereka, salah satunya budaya kesenian reog di Ponorogo.
2: David mengungkapkan rencana pembentukan grup reog Garudo Joyomanggolo terbesit pada Oktober 2025, namun baru resmi dicetuskan pada 18 Februari tahun ini. Sementara itu, pelatih grup reog Garudo Joyomanggolo, Wisnu Hadi Prayitno, mengapresiasi Sekolah Rakyat Ponorogo yang mewadahi siswanya dalam berkesenian dan melestarikan kebudayaan. Menurutnya, siswa sekolah rakyat juga memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk tampil di atas panggung seperti siswa reguler pada umumnya.
5: Ini nyambung nih, bahwa Ponorogo itu kan identitasnya adalah Ponorogo gitu. Maka harapan kami bahwa Sekolah Rakyat Ponorogo ini mempunyai basic tidak hanya ngomong tentang sekolah secara formal, tapi kebudayaan menjadi domain landasan dasar yang dipakai untuk penguat karakter anak-anak itu sebagai nantinya ya siswa yang berprestasi lah. Karena menurut kami kepintaran tidak cukup jika tidak dikuati dengan kebudayaan. Karena budaya nanti larinya kepada efeknya adalah kepada jati diri, ngomong tentang karakter, ngomong tentang bagaimana anak ini bisa membawa diri. Pinter nek ora diada percuma. Ya dengan reog ini kita masuk ke situ sebenarnya.
2: Seperti diketahui dalam ajang FNRP ke-31 tahun 2026 diikuti 32 peserta atau grup reog. Mereka tidaknya berasal dari Ponorogo, tetapi dari sejumlah daerah di tanah air termasuk keikutsertaan grup reog dari Madiun, Wonogiri, Nganjuk, Surabaya, Surakarta, Jakarta, Yogyakarta, serta diikuti grup reog dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Prosentase aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Madiun terus bertambah. Hal itu dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Laporan Dayus Warno.
6: Antusiasme warga dalam mengaktifkan identitas kependudukan digital terus bertambah sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Madiun mencatat, hingga saat ini ada sebanyak 126.097 orang atau sekitar 20,63% telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di wilayah setempat. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun Sayogya mengatakan bahwa jumlah warga yang menjadi sasaran aktivasi IKD ada sebanyak 585.100 orang yang terdiri dari warga berusia 17 hingga 45 tahun dan memiliki KTP elektronik.
7: Kabupaten Madiun sudah mencapai 20,65% dari target nasional 30%. Dukcapil Kabupaten Madiun se-Jawa Timur itu menduduki kabupaten yang pertama. Kami tetap berusaha jemput bola ke desa-desa terkait identitas kependudukan digital. Hari Sabtu maupun Minggu kami tetap keliling untuk aktivasi IKD dan semua administrasi kependudukan akan kami layani bergantian bergilir seluruh Kabupaten Madiun itu dengan mobil leladi sesami.
6: Sayogya menjelaskan, capaian aktivasi IKD tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni sebanyak 20% pada 2026. Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun juga terus berupaya meningkatkan capaian aktivasi IKD, salah satunya dengan menggunakan layanan jemput bola. Di mana selain aktivasi IKD, kegiatan jemput bola ini juga melayani kepengurusan administrasi kependudukan lainnya, di antaranya perekaman KTP elektronik, cetak KTP rusak, perubahan status dalam KTP hingga kepengurusan Kartu Identitas Anak KIA. Sayogya juga menghimbau masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD untuk segera memanfaatkan layanan yang tersedia, baik secara langsung maupun melalui kegiatan jemput bola yang rutin dilaksanakan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Peningkatan layanan dan fasilitas modern, stasiun Caruban menjadi urat nadi transportasi Kabupaten Madiun. Kembali catatan Dayus Warno.
6: Stasiun Caruban CRB yang terletak di jantung Kabupaten Madiun terus memperkokoh posisinya sebagai simpul transportasi penting dalam jaringan perkereta apian nasional di wilayah Jawa Timur, khususnya di jalur lintas selatan. Berada di bawah wilayah operasional PT KAI Persero Daop 7 Madiun, stasiun kelas 2 ini menjadi andalan utama mobilitas masyarakat di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Stasiun Caruban menjadi penghubung vital yang menghubungkan warga Kabupaten Madiun dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa, mulai dari perjalanan regional hingga antar kota jarak jauh seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon, Kediri, Blitar, hingga Malang. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa pertumbuhan volume penumpang ini memicu KAI untuk terus berinovasi dalam meningkatkan standar pelayanan.
8: Stasiun Caruban memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pintu gerbang utama keluar masuk Kabupaten Madiun sekaligus menghubungkan pusat pemerintahan dengan berbagai destinasi strategis. Guna meningkatkan kenyamanan pelanggan, KAI baru-baru ini menghadirkan fasilitas ruang tunggu luxury lounge di Stasiun Caruban.
6: Menurut Tohari, aksesibilitas Stasiun Caruban tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Mejayan semata, melainkan juga menjadi tumpuan bagi warga dari kecamatan sekitar seperti Saradan, Balerjo, Wungu, hingga sebagian wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Pergerakan masyarakat yang dinamis ini mencerminkan tingginya ketergantungan sektor ekonomi, perjalanan dinas, pendidikan, industri kreatif, hingga sektor pariwisata daerah terhadap moda transportasi kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga optimis, Stasiun Caruban akan terus berkembang menjadi pusat konektivitas utama yang andal, aman dan terjangkau di Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, dinamika siang.
0: BPBD Kota Madiun menyiapkan 10 tandon air sebagai antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau. Laporan Ulfa Larasati.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menyampaikan Kelurahan Pilang Bango, Tawang Rejo, dan Kelun Kota Madiun menjadi wilayah yang relatif rawan terkena bencana saat musim penghujan. Sementara pada musim kemarau, kondisi wilayah di Kota Madiun masih relatif aman. Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap bersiaga. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, warga di Kelurahan Tawang Rejo dan Kelun pernah mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau. Karena itu, Yusuf menyebut BPBD Kota Madiun telah menyiapkan lebih dari 10 tangki atau tandon air, serta mekanisme distribusi air bersih apabila terdapat wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air.
10: Dari BPBD sudah bersiap, kita menyiapkan tangki-tangki air seperti tahun kemarin itu ada di wilayah Kelurahan Kelun. Kita siapkan tangki air dan juga kita distribusikan air yang sekiranya nanti dibutuhkan oleh warga setempat. Nah, sudah, tandon air sudah disiapkan. Insya Allah akan tercukupi kalau seandainya wilayah tersebut mengalami kekurangan air. Dan kita juga kerjasama dengan pihak OPD yang lain dalamnya Damkar. Tandon air lebih dari 10, Mas.
9: Lebih lanjut, Yusuf menilai ancaman yang juga perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah kebakaran. Oleh sebab itu, BPBD Kota Madiun akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan turut mencegah potensi kebakaran saat cuaca kering. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Menyusul keluhan dan aksi protes warga, pengelolaan sampah di TPS 3R Parang di stop sementara. Dinas Lingkungan Hidup Magetan meminta pengelola melakukan pembenahan sesuai SOP. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Magetan menghentikan sementara operasional tempat pengolahan sampah TPS 3R Reduce, Reuse, Recycle di Kecamatan Parang menyusul munculnya keluhan warga terkait bau dan asap tidak aktivitas pengelolaan sampah. Kepala DLH Magetan Saif Muklisun mengatakan penghentian sementara dilakukan agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dibenahi sesuai standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan. Menurutnya persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat bukan pada keberadaan TPS 3R melainkan cara pengelolaannya yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya muncul asap akibat pembakaran terbuka, bau tidak sedap, serta penumpukan sampah yang memicu datangnya lalat. Muklis menegaskan pembakaran terbuka tidak diperbolehkan karena dapat merusak lingkungan. Selain itu, sampah yang masuk ke TPS 3R seharusnya langsung diolah dan tidak dibiarkan menumpuk hingga keesokan hari. DLH telah mengeluarkan peringatan kepada pengelola TPS 3R di Kecamatan Parang sekaligus memberikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Pembukaan kembali fasilitas tersebut bergantung pada kesiapan pengelola dalam memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Selain memberikan peringatan, Dela juga melakukan pembinaan dan edukasi kepada pengelola agar persoalan serupa tidak terulang. Menurut Muklis, kasus di Parang menjadi peringatan bagi seluruh pengelola TPS 3R maupun fasilitas pengelolaan sampah lainnya di Kabupaten Magetan.
12: Ini kan sudah ada SOP-nya untuk pengelolaan sampah. Nanti kami ini yang mengedukasi, mengawasi. Parang sudah kita peringatkan karena pengelolaannya nggak baik. Jadi Bupati sudah memperingatkan untuk pengelola Parang untuk membenahi sesuai dengan SOP, sesuai dengan tata kelola sampah yang sudah kita sampaikan. Iya, itu ditutup, kita peringatkan untuk pengelolaannya dikembalikan sesuai SOP. Yang jadi masalah kan asap. Yang dikeluhkan itu asap, nggak boleh. Bakar terbuka nggak boleh. Ini merusak lingkungan, jelas. Kemudian bau, nggak boleh. Hari itu juga sampah itu harus selesai. Jadi besok nggak ada di situ timbunan sampah, nggak ada. Nah, timbunan sampah ada, nyebab bau, lalat, itu. Makanya saya bilang TPS 3R pengelola sampah itu tidak melaksanakan sesuai SOP yang sudah kita laksanakan. Makanya ini kita beri peringatan untuk membenahi sesegera mungkin.
11: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Parang melakukan penutupan TPS secara sepihak karena merasakan dampak yang ditimbulkan mulai dari bau hingga asap. Ditambahkan Muklis, pengelolaan sampah berbasis desa sebenarnya telah didorong sejak tahun 2019 melalui instruksi Bupati Magetan agar persoalan sampah dapat diselesaikan dari tingkat desa dan kelurahan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Puluhan penari menampilkan berbagai tarian tradisional kontemporer pada momen Ahad Pahing di Alun-Alun Ngawi. Laporan Imam Malik.
13: Penampilan berbagai tari dari Sanggar Condro Sumirat mewarnai Ahad Pahing di Alun-Alun Ngawi. Di antaranya tari Uncelang, Bajidor Kahot, dan Sorote Lintang. Anggota tim Sanggar Condro Sumirat Verdi menyampaikan sekitar 40 penari menampilkan berbagai tarian. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok tari, di antaranya tari Uncelang, Bajidor Kahot, dan Sorote Lintang.

Seorang penari, Bajidor Kahot Fazara, menyampaikan sebelum tampil melakukan latihan sekitar 2 minggu. Ia tampil bersama 4 teman lainnya, berlenggak-lenggok menampilkan tarian Bajidor Kahot.

Puluhan warga yang hadir di alun-alun menyaksikan penampilan tarian dari Sanggar Condro Sumirat, di antaranya Diah Ayu. Menurut Diah Ayu, penampilan tarian sangat menghibur, terlebih banyak jenis tarian dan penari yang tampil.

0: Diketahui, ratusan warga memadati alun-alun Kabupaten Ngawi. Hal ini bertepatan dengan momen Ahad Pahing di alun-alun Ngawi. Selain bazar UMKM, sejumlah komunitas juga unjuk penampilan pada momen ini. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Seorang warga Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, sukses membudidayakan ayam sengkuni hingga meraup omset puluhan juta rupiah. Kembali laporan Eka Wulan.
2: Lahan yang terbatas nyatanya bisa diubah menjadi peluang yang menjanjikan. Bahkan bisa dijadikan bisnis yang menguntungkan untuk menghasilkan cuan. Seperti yang dilakukan Suprapto, warga Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Ia memilih mengembangkan usaha peternakan yakni budidaya ayam sengkuni dan ayam black permut di lahan sempit miliknya. Usaha yang baru dirintis 6 bulan yang lalu itu kini bisa menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah sebulan. Dari yang awalnya hanya 8 ekor ayam, kini telah berkembang menjadi ratusan ekor ayam dengan pemberian makan bernutrisi.
3: Kita punya lahan teras iring sehingga lahan sempit ini bisa saya manfaatkan untuk ternak ayam tuh, karena juga sangat membantu untuk menopang ekonomi, pertumbuhan ekonomi, karena ayam yang saya pelihara ini jenisnya SK1 atau sengkuni sama black permut BP itu. Ini pertumbuhannya cepat sekali, jadi 2 bulan itu sudah bisa dikonsumsi untuk konsumsi warungan. Kebetulan kita berada di tempat wisata Ngebel sehingga warung-warung yang konsumsi ayam belah jadi 4 itu kita siapkan untuk menyajikan. Ternyata pertumbuhannya bagus sekali, keuntungannya juga lumayan. Alhamdulillah itu sebulan itu omsetnya bisa mencapai 30-40 juta.
2: Ayam sengkuni adalah ayam hasil persilangan antara ayam kampung atau Jawa dengan beberapa jenis ayam unggul lainnya. Ayam sengkuni ini memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya masa panen lebih singkat dibanding ayam kampung biasa. Tidak hanya itu, tekstur daging lebih tebal atau gemuk. Saat dimasak, daging lebih gurih dan empuk alias tidak alot dibanding ayam chopper maupun jenis lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Pengurus Perkumpulan Padel Indonesia PBPI Kota Madiun resmi dikukuhkan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun berharap pengurus baru dapat menggelar lebih banyak kompetisi padel di Kota Madiun yang dinilai dapat memperkuat prestasi olahraga sekaligus memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kembali laporan Ulfa Larasati.
5: Pengurus Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Kota Madiun resmi dikukuhkan. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, turut hadir pada pengukuhan tersebut. Ia pun mendorong pengurus PBPI Kota Madiun yang baru dilantik untuk memperbanyak penyelenggaraan kompetisi padel. Menurut Bagus, kompetisi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan olahraga sekaligus menarik kunjungan ke Kota Madiun.
6: Tentunya ini nanti harapannya padel Kota Madiun, PBPI Kota Madiun, banyak bikin kompetisi.
5: Bagus berharap Kota Madiun dapat menjadi pusat pengembangan padel wilayah Barat Jawa Timur. Dengan demikian, berbagai kompetisi padel dapat lebih banyak digelar di Kota Pendekar. Ia menambahkan pemerintah Kota Madiun siap mendukung pengembangan olahraga padel selama memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Ketua PBPI Kota Madiun yang baru dilantik, Yoga Adi Wicaksananto, menyampaikan kepengurusan yang baru tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan kompetisi, tetapi juga pembinaan atlet secara berkelanjutan. PBPI Kota Madiun akan merangkul berbagai kelompok usia serta menampung klub-klub padel yang ada di Kota Madiun. PBPI Kota Madiun juga menargetkan lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat Jawa Timur hingga ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON.
7: Dalam pengurus, tidak hanya saya ya, pengurus semua, itu nanti saya harus libatkan semua dari segi semua aspek, semua umur, juga dari umur yang U14 yang nanti dipertandingkan ke PON, dan sampai ke kompetisi-kompetisi yang daerah itu sampai umur yang 40 masih main juga, itu kita libatkan semua. Dan klub-klub yang ada di Madiun kita harus tampung, sekaligus apa PR kita ini nanti dari PBPI Kota Madiun itu adalah menciptakan atlet-atlet yang berprestasi untuk dikirim di kancah Jatim, lalu kalau bisa ya masuk harapan kita di PON.
5: Yoga mengungkap salah satu program yang disiapkan adalah Padel Go to School. Program ini bertujuan untuk mengenalkan olahraga padel kepada pelajar sekaligus mendukung regenerasi atlet sejak usia dini. Lebih lanjut, Yoga menyampaikan kepengurusan PBPI Kota Madiun periode 2026-2030 akan berupaya memperluas pengenalan olahraga padel di masyarakat melalui program pembinaan usia dini dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet sekaligus meningkatkan prestasi padel Kota Madiun pada masa mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Informasi terakhir dan sekaligus menutup jumpa kita di Dinamika Siang. Pendengar, ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional All Trad di alun-alun Kabupaten Ngawi. Kembali laporan Imam Malik.
0: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional All Trad di alun-alun Ngawi. Sejumlah All Trad yang dilombakan diantaranya balap egrang, bagiak, dan gobak sodor. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional All Trad sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
8: Betul, ini makal ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa akses. Di sini lah butuh yang namanya jati diri, dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Jadi muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
0: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat JOM yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bagiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri Festival All Trad di alun-alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, dan apa kabar Anda pendengar, para pecinta musik dangdut yang luar biasa. Semoga siang ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap bergoyang bersama. Dan siang ini menjadi siang yang berkecerahan, penuh dengan hiburan, dan tentunya penuh dengan alunan musik dangdut ya, yang tentunya juga kami hadirkan untuk Anda pendengar sampai di jelang pukul berapa enaknya? Pukul 15 ya. Kok berapa enaknya? Jamnya kan sudah pasti sampai jam 3 sore gitu ya. Dan Miftah hadir untuk menghibur Anda pendengar, dan kita lupakan sejenak kepenatan, kesibukan hari-hari. Karena hari ini hari Minggu, harinya nyantai gitu ya. Saya Miftahul Karim menemani perjalanan siang Anda di Pro Dangdut. Dan buat Anda yang sudah siap bergoyang, sabar dulu. Miftah hadirkan tema menarik untuk Anda pendengar. Dan hari ini kan diperingati sebagai hari donor darah sedunia ya. Hari donor darah sedunia. Nah, apakah Anda juga rutin donor darah di setiap bulannya pendengar? Dan bagaimana pengalaman Anda ketika mendonorkan? Jujur, Miftah tuh takut dengan jarum. Jadi sampai sekarang belum donor darah. Gimana sih perasaannya dan pengalamannya donor darah itu pendengar? Silakan bergabung bersama kami di Pro 1 Radio Madiun di telepon 4591098, WhatsApp 0811-366-9907. Kami tunggu dan kami hadirkan kembali untuk Anda Asmoro dari Gilgasahid untuk Anda.

0: Aik, perlu dangdut. Langsung saja. Oke.
1: Dangdutnya hari ini maju.
0: Mantap.
1: Gimana kabarnya di mana?
0: Sehat, Bah. Sehat kok.
1: Iya, semuanya. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, semuanya. Amin.
0: Amin. Ya, amin. Ya, Rabbal Alamin. Oke, Mbah.
1: Dut.
0: Panjenengan selama niki kerap napa natas
1: donor darah
0: nggih.
1: Rumiyin di Mas Masih ngobrol enam rumiyin kali.
0: Nggih nggih nggih. Sak menika sampun
1: mboten. Kuwi menika sak menika kendel kula.
0: Kendel.
1: Iki kare kan ra kira pikiran.
0: Nggih nggih nggih nggih. Leres leres leres.
1: Nek rumiyin dadi wonten bakri niku.
0: Setiap bulan nggih, Mbah.
1: Rutin di Mas nggih.
0: Nggih nggih.
1: Rumiyin dadi wonten bakri.
0: Nggih nggih ta senjata.
1: Kula karep badhe nulung di Mas.
0: Nggih, pripun?
1: Mangke kula di paringi lelakon kadung keblok di Mas.
0: Nggih. Siap.
1: Assalamualaikum mboten kesepan kagem kanca kula sekolah kang lulus.
0: Nggih.
1: Bakali.
0: Nggih.
1: Sekarang tadi.
0: Nggih.
1: Sungguh putika.
0: Nggih.
1: Untuk kesempatan ku ini gitu
0: nggih nggih.
1: Awak kula sering dipun paringi kalian putri ayu.
0: Nggih.
1: Mboten kesempatan bali menika kalian niku. Pumisila.
0: Pumisila.
1: Kalian pumisi. Kedua ulan.
0: Nggih.
1: Kedua gone. Dalam wadah kepon sari yang gini lagi.
0: Nggih.
1: Unggahan dulu apa munggahan gue udah usan tak ngomong aja kalau pati ya.
0: Jee.
1: Rutin dia munggahan tuh. Gila tinggal.
0: Gila ras.
1: Pokoknya di dulu gue udah main nak lu ti.
0: Gengge.
1: Pokoknya dari usan tak ada ngomong akan mawon.
0: Kenang. Dan dikirimi Mbah dan suara.
1: Dia kagum nih gue bisa deh gue tapi ya di masih Muhammad tinggal jagung surya.
0: Jee.
1: Dimasih wonten Kalimantan tentunya kemauan cuma berlebihan dalam hati masih niku wonten tugas niku mutiono mutiono dari yang tahu tadi pun
0: di mbak
1: kami kami tentunya kemauan di masih
0: gih
1: siapa kami nambi kita dan saking kurang bukti sebab masih baru ada peluang suri male
0: gih
2: dengan begitu asor di mas
0: saking sinten mbak.
2: Cinta ni kau kari tu kau tu kau tadi.
0: Nampak
2: betina.
0: G.
2: G sekejirnya kagum.
0: G.
2: G tak utama sih mas G.
0: J.
2: Matur suruh dari pun di mas.
0: G. Dewa Masawi Mesami.
2: Sekejir siang di mas.
0: J. Sekejir siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Mbah Dono Suworo buka kari dengar. Dan ini ada pendengar Sukasiati. Assalamualaikum RRI. Aku request nganggur, makasih wassalam. Nganggur ini dari milik siapa? Cuma nanti kita cek dulu, kita carikan dulu, oke? Baik, Berger, masih di kebersamaan kita di Pro Dangdut dan Dangdutnya ada di Madiun Mantap. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa di telepon 459198, WhatsApp di 0811369. Mas Gami 0811 366 9907.

Selamat siang, pendengar info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengatakan terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan bagi guru, yakni bagi guru non-ASN maupun guru ASN, sebagaimana disampaikan Mendikdasmen RI Abdul Mukti. Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai langkah pemerintah menaikkan tunjangan guru merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, mengingat selama ini tenaga pendidik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sektor pendidikan. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam sektor pendidikan, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga meningkatkan mutu siswa dan kualitas tenaga pendidik. Pendengar, sebelumnya Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sementara itu tunjangan bagi guru ASN diberikan sebesar gaji pokok. Selain itu gaji dan tunjangan guru kini ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, masih di Pro Dangdut. Dangdutnya ada di Madiun. Mantap. Yang sudah masuk kembali ada Neng Gayatri. Assalamualaikum Kak, sehat selalu. Salamnya buat Bopo Garudo Seto sekalian. Siapa ya Bopo Garudo Seto? Bu Erni, Pak Desongo Songo, Bu Wulan, Bu Mari, Uti Susi, Pak Rosdianto, Mbak Sekartaji, semua tanpa terkecuali. Minta lagunya Secawan Madu. Oke, nanti kita carikan ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali di 45998 minggu siang ini, yuk kita asikkan dengan goyangan dangdut. Tadi dibuka kali sama Mbak Dono Suworo, Mbak Perjonggo dari Ponorogo. Kemudian ada yang sudah bergabung kembali di WhatsApp ini, mau minta lagu aja dari Maggie Z yang terlanjur basah. Wah, sama Mbak Dono Suworo tadi ya, udah kita putarkan. Dan berikut ini pendengar, yuk kita dengarkan bersama-sama spesial buat yang sudah masuk di WhatsApp, ada Neng Gayatri. Ini dia, Secawan Madu untuk Anda.

0: Hai, kita masih di Pro Dangdut, dangdutnya ada di Madiun, mantap. Dan masih juga dengan lagu-lagu yang Anda request, pendengar. Kalau tadi ada Secawan Madu, kemudian ada satu lagu ya dari Genta KDI dengan Cinta Sabun Mandi. Ah, yang masuk di telepon ada Bu Susi, Uti Susi di Jalan Mangga, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Uti nggih? Nggih. Nggih, siap.
1: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Seminggu petete di bawah terop.
0: Ngisor terop ceritane.
1: Baru pulang ini seminggu. Ngungsi di Mojopurno.
0: Oh, ngaten. Gada hajat nggih, wonten hajat.
1: Sunatan sederek anu Gus.
0: Nggih, alhamdulillah ampun kelar nggih.
1: Alhamdulillah lancar. Yeah.
0: Dah nih seminggu, dah nih kesele.
1: Dah seminggu.
0: Enggal.
1: Enggal
0: pijet Uti.
1: Nggih. Tak tahu pijet
0: Oh, ngaten nggih. Nggih.
1: Kita kutune.
0: Wah, ampun mantun, langsung mantun
1: nggih.
0: Nggih. Jenengan natos donor darah mboten Uti Susi?
1: Betul
0: nato sih,
1: darahku rendah.
0: Bo, ngaten alasane nggih. Tetes mboten nato donor.
1: Kula nato sepindah.
0: Nggih.
1: Mboten purun ajre tirose kan darahe kula kan namung sang dosa.
0: Nggih.
1: Dadek mboten kepareng.
0: Tetes mboten wonten mboten gadah pengalaman donor darah nggih.
1: Mboten.
0: Nggih.
1: Ini dapat salam dari Sagi
0: Sinten.
1: Nomer ini.
0: Sagi Sinten?
1: Dari nomor.
0: Nomor?
1: Nggih.
0: Nggih pun lagune napa niki?
1: Kula tembangi Alamat Palsu.
0: Alamat Palsu, nggih.
1: Oh, Kinten... dari Bunda Dena.
0: Nggih.
1: Nggih, sugeng sawenten Bunda.
0: Nggih.
1: Salame buat semuanya saja tanpa terkecuali dimanapun berada.
0: Nggih.
1: Ini soalnya waktunya udah mepet
0: dipepet-pepet no.
1: Ya ini dapat salam dari nomor nih, nomor 1603 sinten pun plus sampai nih.
0: Nggih.
1: Ya salamnya buat semuanya saja.
0: Nggih.
1: Kagem Gus Mita. Selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sami. Nggih.
1: Iku wau.
0: Nggih, siap.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Susi sudah bergabung ya di Pro Dangdut. Dangdutnya ada di Madiun. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda pergar Ayu Ting Ting dengan Alamat Palsu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Imbas ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Iran sangat berpengaruh kepada tim yang diarsiteki oleh Amir Galoeni tersebut. Yang terbaru, tim nasional Iran harus menjalani aturan khusus selama fase grup Piala Dunia 2026. Karena ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat yang belum usai, skuad Iran kini bermarkas di Meksiko dan hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan saja. Setelah laga usai, mereka wajib langsung kembali pada hari yang sama. Sebagai informasi, 3 pertandingan grup tim nasional Iran akan digelar di Los Angeles dan Seattle, Amerika.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Dengar Tuntas, akhirnya saya Miftah temani Anda di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan kita bergeser ke segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kami kemendangkan terlebih dahulu untuk Kadan Asar, wilayah Kota Madin dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madin, kanal informasi dan inspirasi.

Seluruh kerabat kerja perguruan mas satu ada di Madinah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk anda program Pramuka bersama dengan gugus SMK Negeri 3 Kota Madiun. Tetap bersama kami di Persatuan dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat RRI di Kota Madiun dan di seluruh penjuru Nusantara. Di siang hari ini kita bersama Pangkalan SMK Negeri 3 Madiun. Kita ingin berkenalan dulu nih, dari sebelah kiri saya ada siapa namanya?
1: Baik, perkenalkan nama saya Melinda.
2: Perkenalkan nama saya Bintang Wahyu Lestari.
3: Perkenalkan nama saya Nesya Citra Diasila.
4: Perkenalkan nama saya Firsa Nur Aini.
5: Perkenalkan nama saya Azuna Dwi Rahmawati.
6: Perkenalkan nama saya Nur Diana.
7: Perkenalkan nama saya Rianti Intan Cahyaningrum.
8: Perkenalkan nama saya Mailano Ariel Gani.
9: Perkenalkan nama saya Amar Sandi Yudhira Sakira Putra.
0: Oke, perkenalkan juga saya sebagai host, nama saya Lintang Asfiar Khalifi. Gimana kabar kalian semua? Baik?
10: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Oke. Nah, ini mencangkup ambalan dan letak ambalan. Pastinya ada jajanan atau makanan favorit kalian nih setelah peristirahatan dari kegiatan yang melelahkan. Aku mau tanya, jajanan atau makanan favorit kalian di Pangkalan SMK Negeri 3 Madiun itu apa saja emangnya?
7: Pada saat kumpulan rutin, kami lebih suka makan makanan itu seperti ayam geprek dan juga nasi padang.
0: Oh, kalian lebih suka makanan yang berkalori tinggi agar berenergi gitu ya?
7: Ya, biar kenyang juga, Kak.
0: Oke, emangnya kegiatannya itu padat atau tidak kok kalian membutuhkan kalori yang begitu tinggi?
7: Di Dewan Ambalan kami itu kumpulan rutin satu minggu 22 kali pertemuan. Yang pertama hari Kamis itu pengisian materi. Selain itu hari Sabtu melakukan praktek seperti tafsir tinggi, tali menali, dan biasanya juga melaksanakan kegiatan penempuan.
0: Oh, pantesan, berarti kegiatan yang paling memberatkan itu di hari Sabtu. Banyak ya, juga praktek-prakteknya. Nah, kalian sebelum melakukan kegiatan itu apa, ada rutinitas berlari?
7: Pastinya ada olahraga juga dan juga ada apel.
0: Oke, pastinya ada ya. Dan ini kan masih mencangkup dengan pramuka. Pastinya di dalam pramuka ada pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan salah satu pengalaman yang menarik di ambalan saya yaitu tentang kehilangan barang di tenda. Dari kalian adakah yang seperti itu? Apakah ada pengalaman yang menarik kehilangan barang di tenda dari kalian?
6: Pastinya ada. Di setiap kegiatan pasti ada kejadian seperti itu.
0: Nah, itu yang membuat kita meresahkan dari kegiatan pramuka. Nah, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang meresahkan, kita juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan prestasi pastinya. Salah satu di ambalan saya yaitu kegiatan berprestasi Jota Joti. Nah, saya masih ada sedikit kebingungan nih tentang Jota Joti, yaitu kan berbicara atau berkomunikasi dengan kode-kode rahasia seperti itu ya, intelijen seperti itu. Nah,
6: iya.
0: Itu bagaimana proses dari Jota-Joti tersebut? Apakah di sini ada yang mengikuti Jota-Joti juga?
6: Saya termasuk salah satu perwakilan yang mengikuti event Jota-Joti pada pramuka SMKN 3 Madiun.
0: Oh, bisa diceritakan bagaimana perjalanannya kamu, Nur Diana ya namanya?
6: Iya.
0: Oke, mengikuti event Jota-Joti tersebut.
6: Dari pengalaman saya saat melaksanakan event Jota Joti yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2025 yang bertempatkan di Kuarcap, Kota Madiun. Untuk rangkaian kegiatan eventnya menurut saya sangat seru karena dimulai dengan hadir lalu absensi. Setelah itu kita mengisi link form Joti yang berisi game yang dapat diakses oleh seluruh dunia. Jika kita memainkan gamenya, kita akan mendapatkan lencana yang terpapar pada sertifikat Joti kita. Lalu, untuk Jota, kita diarahkan menuju radio untuk agar dapat berkomunikasi antar kuarcap dari berbagai daerah menggunakan kode alfabet fonetik, yaitu sistem kode pengganti yang digunakan untuk memperjelas ejaan kata melalui sambungan telepon atau radio. Setelah kita selesai menyampaikan pesan, pesan ditutup dengan kata ganti, menandakan pesan itu berakhir atau lawan bicara kita akan membalas pesan kita. Kita juga akan mendapatkan tiska sebagai bukti partisipasi dan bentuk apresiasi bahwa kita mengikuti event Jota Joti tersebut.
0: Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih, Jota Joti pastinya bertemu orang-orang dari ambalan luar kan?
6: Tentunya.
0: Nah, itu kamu bertemu dengan ambalan siapa?
6: Kalau saya berkenalan dengan teman baru saya dari SMKN 1 Kota Madiun.
0: Oh, luar biasa. Itu waktu berkenalan dengan ambalan lain, kamu membahas apa saja di situ?
6: Karena pembahasannya bebas, saya bertanya tentang makanan favorit mereka. Lalu saya juga bertanya alasan mereka masuk pramuka itu apa.
0: Oke, dari sini saya ada rasa penasaran untuk mengikuti event Jota Joti di tahun depan. Karena adanya kode-kode alfabet tadi yang dijelaskan. Dan juga penasaran sama game dari Jotinya tersebut. Gamenya itu online dari HP ya?
6: Iya.
0: Oke, nah setelah kita membahas event Joto-Joti yang sangat luar biasa itu, saya penasaran lagi dengan ambalan kalian karena ingin mengetahui lebih dalam lagi nih. Sebelumnya kalian itu hafal sekali dengan tabel-tabel periodik ataupun rumus-rumus kimia. Yeah. Nah, tetapi sekarang coba saya mau ngetes nih kalian apakah hafal struktur gudeg dan struktur dewan ambalan kalian. Siapa yang hafal di sini? Ayo.
11: Oke, saya akan menjawab.
0: Oh, kamu?
11: Iya,
0: silakan.
11: Nah, untuk struktur gugus depan tentunya kami hafal dong. Mulai dari jabatan yang teratas nih. Ada Kamabigus yang dinaungi oleh kepala sekolah kami sendiri, yaitu Bapak Soeharto. Terus ada Pak Reza yang menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler pramuka. Untuk pelatih kami dibina langsung oleh Kak Novan. Selanjutnya ada juga pembina sekolah di gugus depan kami, yaitu ada 11 pembina. Selain itu ada juga struktur dewan ambalan. Yang pertama ada Pradana Putra, selanjutnya Pradana Putri, pemangku adat putra, pemangku adat putri, kerani, juru uang, biro admin, dan biro kedai. Itu merupakan struktur inti dari dewan ambalan kami.
0: Nah, tadi kamu sebutin pelatih dewan ambalan kamu yaitu Kak Novan ya?
11: Iya, benar.
0: Nah, aku kenal itu Kak Novan dari event-event seminar di Kota Madiun. Nah, tetapi yang aku mau tanyakan adalah setiap ambalan itu pasti mempunyai adatnya masing-masing.
11: Iya.
0: Nah, aku mau tanya, adat di ambalan kalian itu seperti apa?
11: Oke, setiap ekstrakurikuler di sekolah kami itu tentunya memiliki sanggar. Dan untuk sanggar pramuka itu ada ruangan tersendiri
0: ya, baik.
11: Untuk menaruh barang-barang tertentu.
0: Oke.
11: Nah, untuk menjaga kebersihan di tempat tersebut, maka setiap anggota sebelum memasuki ruangan tersebut harus melepas kaos kaki.
0: Oh, berarti gitu. Kalian lebih mengutamakan kebersihan dulu.
11: Iya, benar.
0: Ya, oke, oke. Kalau di dewan ambalanku sendiri juga seperti itu, adanya piket setiap hari. Pastinya semua ambalan ada dong piket setiap hari seperti itu.
11: Iya, ada.
0: Oke. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui struktur inti utama nih dari dewan ambalan kalian. Nah, selanjutnya adalah struktur divisi-divisi ataupun tugas-tugas lainnya. Kalau di dewan ambalanku sendiri itu ada divisi jurnalistik yang memaparkan sebuah informasi-informasi tentang kelanjutan di berbagai program kegiatan sekolah. Aku mau tanya nih, divisi-divisi apa yang ada di ambalan kalian itu sendiri?
7: Jika di dewan ambalan kami ada beberapa divisi. Yang pertama divisi kegiatan.
0: Okay.
7: Dan yang kedua divisi teknik kepramukaan yang biasanya disebut Tekpram.
0: Oh, iya?
7: Yang ketiga divisi sarana prasarana yang biasa juga disebut Sarpras. Dan yang terakhir divisi hubungan masyarakat. Bisa kadang-kadang terdengar hubungan humas.
0: Oh, humas. Kamu sendiri Intan, Intan ya nama kamu?
7: Iya, benar.
0: Oh ya, kamu sendiri Intan, itu sebagai divisi apa?
7: Jika saya bertugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan yang ada di ambalan SMKN 3 Madiun ini.
0: Oke, artinya kamu itu adalah koor divisi kegiatan?
7: Iya, benar. Kok tahu, Kak?
0: Oh, tahu, karena saya waktu itu tahun 2025 diceritakan sama teman saya. Ada kegiatan kalian salah satunya penerimaan tamu ambalan.
7: Ya, nah, benar.
0: Waktu penerimaan tamu ambalan itu kalian bermasalah tentang cuaca yang tidak pasti. Cuaca lebat hujan dan kalian pasti kebingungan juga kan?
7: Iya, Kak.
0: Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana kalian mengatasi masalah tersebut yang itu di luar kendali kalian adalah cuaca hujan. Bagaimana perasaan kalian di posisi itu?
7: Perasaan kami pastinya sangat sedih, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan acara tersebut. Tetapi pada saat kegiatan perkemahan tamu ambalan tahun kemarin, dari pengalaman panitia penerimaan tamu ambalan, kami berunding bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan pada saat berbincang oleh pembina, pembina mengusulkan untuk memberhentikan kegiatan tersebut.
0: Okay.
7: Tetapi dari panitia mengusulkan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut.
0: Okay,
7: sehingga kami mencari tempat untuk berteduh bagi adik-adik panitia. Bagi adik-adik peserta.
0: Oke, itu adik-adik peserta semuanya bisa berteduh tapi?
7: Bisa, alhamdulillah.
0: Nah, apakah ada hal yang keberatan dari cuaca hujan tersebut? Hal yang membuat kalian tidak bisa mengontrol dari hujan tersebut apa?
7: Alhamdulillah itu tidak ada. Tetapi satu hal,
0: ya?
7: Yang pertama itu gak bisa menjaga barang-barang dari adiknya.
0: Oh, berarti kena hujan semua?
7: Iya.
0: Wah.
7: Dan juga tendanya ada yang banjir.
0: Oke.
7: Dan juga dari adik-adiknya itu ada yang sakit.
0: Oke, ini memang adalah suatu di luar kendali kita banget, cuaca hujan. Dan pastinya setiap orang tua berkunjung ke Brimob tersebut ya, acara ya, penerimaan tamu ambalan. Nah itu pasti berkunjungnya orang tua itu banyak sekali pastinya.
7: Banyak, alhamdulillah, tetapi berkunjungnya banyak itu pada saat acara api unggun dan juga pentas seni.
0: Oke, nah itu apakah kalian keberatan dari pengunjungnya orang tua yang banyak itu?
7: Tidak, kita justru bangga bahwa kita itu bisa dilihat semua orang dan bisa menjadi inspirasi bagi semua orang yang melihatnya.
0: Oke, berarti ada positif dan negatifnya dari cuaca hujan tersebut ya?
7: Iya.
0: Oke, oke. Nah, setelah kita membahas cuaca hujan yang melanda kegiatan penerimaan tamu ambalan, saya juga mengetahui kegiatan kalian selanjutnya nih, yaitu penempuhan baju lapangan. Karena kebetulan juga rumah saya di Pilang Bangau. Waktu itu lihat ambalan kalian sedang penempuhan baju lapangan. Nah, itu aku mau tanya, bagaimana kalian mempersiapkan acara tersebut bisa terstruktur dengan baik?
7: Pastinya dengan acara rapat, kegiatan rapat, panitia, dan juga selalu berkomunikasi satu sama lain.
0: Oke, itu pasti ya, berkomunikasi pasti, satu sama lain. Aku lihat-lihat memang banyak sekali adik-adik kalian. Di sini apakah ada dari Bantara?
7: Ada.
0: Oh, ada juga. Mana Bantara? Gimana rasanya penempuan baju lapangan waktu itu? Aku ngelihat kamu loh waktu itu di penempuan baju lapangan. Iya, itu kamu berjalan jauh pastinya ya kan?
12: Iya, sangat capek sih, tapi seru.
0: Seru pastinya. Mau diulangin lagi enggak?
12: Mungkin di lain hari aja.
0: Oke, tapi masih tetap nyaman ya sama pramuka walaupun
12: nyaman,
0: ada tantangan
12: nyaman
0: seperti
12: banget,
0: itu.
12: Kak.
0: Oke. Nah, ngomong-ngomong nih soal penempuan baju lapangan. Tadi kan udah mengetahui struktur dewan ambalan kalian dan juga kegiatan-kegiatan kalian. Nah, sebelumnya aku ini imigran dari Jakarta 1 tahun yang lalu. Nah, karena saya imigran dari Jakarta, saya itu tidak tahu letak pangkalan ambalan kalian itu di mana. Nah, bisa dijelaskan letak pangkalan ambalan kalian itu di mana? Karena saya sejujurnya berdiam diri di rumah saja, belajar di kamar dan bermainnya di sekitar komplek-komplek saja. Oke, letak pangkalan ambalan kalian itu di mana dan kapan berdirinya?
9: Jadi pangkalan kita itu terletak di Jalan Majen Panjaitan 20A, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.
0: Oke, berarti terletaknya di dekat Bundaran Serayu?
9: Di dekatnya Universitas Muhammadiyah.
0: Oh, Universitas Muhammadiyah. Oke, oke, tahu-tahu. Universitas Muhammadiyah yang waktu itu mengadakan event sepeda bareng itu?
9: Iya, Kak.
0: Oke, nah oke. Berarti ya dekat Bundaran juga kan, Bundaran Serayu juga?
9: Iya, Kak.
0: Nah, itu Bundaran Serayu adalah tempat favorit aku jajan. Salah satunya adalah es teler alpukat. Di sini ada yang tahu?
12: Tahu.
0: Oh, tahu. Sukanya suka juga kamu?
12: Suka, enak banget soalnya harganya juga murah.
0: Oh, harganya juga murah.
12: Yeah.
0: Oh, kamu sering beli di situ es telernya?
12: Sering, setiap pulang sekolah tuh biasanya beli.
0: Oh, alah, ya ampun, aku itu tahu jajanan di Serayu, ternyata letak pangkalan kalian itu di Serayu. Oke, oke, oke. Aku ini tidak tahu karena ya emang imigran dari Jakarta baru.
7: Oh ya, Kak, tak kasih tahu lagi, Kak, makanan yang enak banget.
0: Oh, apa itu?
7: Ada makaroni basah, tahu enggak, Kak?
0: Makaroni basah. Oh iya tahu, di Jakarta juga ada teksturnya makaroni basah terus pakai bumbu pastinya.
7: Iya.
0: Nah, ya.
7: Enak kan?
0: Enak tapi asin banget itu.
7: Ya kan tergantung selera masing-masing.
0: Iya sih, tapi aku lebih menyukai es teler alpukatnya itu. Nah, tadi udah diceritain letak pangkalan kalian. Tapi kapan ini berdirinya dewan ambalan kalian sendiri?
4: Jadi untuk berdirinya ambalan kami itu mulai berdiri pada tahun 2003 dengan angkatan pertama yang menjadi awal perjalanan ambalan hingga sekarang. Karena sudah cukup lama berdiri, ambalan kami telah melewati banyak generasi dengan berbagai pengalaman dan cerita. Beberapa kegiatan serta tradisi yang sudah ada sejak dulu masih tetap dijalankan hingga saat ini sebagai bentuk penghargaan terhadap kakak-kakak yang dulu. Dan untuk menjaga ciri khas ambalan kami.
0: Oke, tadi penjelasannya mencangkup tentang lintas generasi ambalan. Nah, berkaitan dengan lintas generasi ambalan, pastinya ada penjelasan mengenai sejarah nih. Nah, kalian di sini salah satu sudah mengetahui sejarah nama ambalan kalian?
12: Pastinya sudah dong, Kak.
0: Oke, kenapa aku berkata sejarah nama ambalan? Karena waktu itu aku membaca ada kebijakan kuarcap perubahan nama ambalan, benar itu?
1: Betul kak, tapi kebetulan bukan dari kuarcep kak, tapi dari kuartir.
0: Oh dari kuartir ternyata, iya, oke. Dari kebijakan kuartir tersebut, aku penasaran nih, nama Dewan Ambalan kalian itu sebelumnya apa? Sebelumnya itu apakah ya tetap di Diponegoro Nyi Ageng Serang atau ada lagi? Apa? Aku penasaran banget sejarah dari Dewan Ambalan kalian.
1: Wah, sepertinya ini kakak sangat penasaran banget nih ya dengan
0: Iya. Karena ada itu bacaan perubahan nama Dewan Ambalan di kuartir.
1: Oke. Jadi sebelumnya nama ambalan dari kami itu adalah Dalton Mercury.
0: Oh, Dalton Mercury.
1: Betul, okay. Kak. Kalau Dalton sendiri itu diambil dari nama John Dalton, yang artinya orang yang memperkenalkan tentang teori atom dalam ilmu kimia.
0: Oh hebat, terus.
1: Ya, kalau sedangkan Marie Curie adalah seorang putri yang berperan dalam bidang ilmu kimia.
0: Oh.
1: Jadi kenapa kakak kami dulu memilih nama Dalton Marie Curie? Karena sekolah kami itu kan berbasis kimia banget gitu ya kak ya.
0: Benar.
1: Ya, jadi kakak kami itu memilih nama yang identik gitu dengan sekolah kami. Jadi okay. Supaya dari ambalan lain itu tahu kalau waktu ditanya ambalan mana kak, sekolah mana kak, oh langsung tahu, oh itu kimia itu ya.
0: Kimia gitu. Banget ya pastinya. Oke. Nah ada kalimat yang sedikit saya ingin tanyakan juga nih, yaitu Mercury. Mercury seperti yang saya tahu yaitu untuk perawatan wajah, benar?
13: Iya betul, tapi itu bisa merusak wajah gitu.
0: Oh karena apa emangnya?
13: Itu sangat berbahaya untuk kulit karena bisa menyebabkan iritasi.
0: Oh berarti bahaya juga ya, Mercury
13: bahaya
0: kalau
13: banget.
0: Salah penggunaan.
13: Iya.
0: Hebat juga kalian, nama sebelum ambalan itu bercangkupan dengan kimia atom dan Mercury. Nah dari kalian di sini apakah ada yang tahu definisi atom?
13: Pastinya tahu dong, kan kita anak kimia.
0: Oke apa-apa.
13: Untuk atom sendiri itu adalah partikel terkecil dari okay. Unsur kimia yang tidak dapat diubah lagi melalui reaksi kimia biasa.
0: Oke, okay. Luar biasa sekali nama ambalan sebelumnya yaitu bercangkupan dengan kimia dan atom. Nah, lanjut nih, tadi kalian menjelaskan tentang struktur gugus depan, yaitu ada pelatih kalian yaitu bernama Kak Novan ya, benar?
7: Ya, benar.
0: Nah, nama pelatih kalian itu kan Kak Novan. Waktu itu saya diceritakan Kak Novan, kalian menjalani proker PTA. Nah, itu waktu menjalani proker PTA, itu kalian membuat gapura yang sangat besar sekali.
7: Iya, benar.
0: Nah, tetapi sebelum kita membahas gapura yang sangat besar sekali, aku mau tahu dulu nih, alasan kalian memberi nama di Diponegoro Nyi Ageng Serang itu kenapa?
2: Sebelumnya kak, pada tahun 2005 ada penetapan peraturan baru dari kuartir yang dimana untuk nama ambalan setiap gugus depan wajib menggunakan nama pahlawan nasional. Kemudian pada tahun yang sama telah diadakan juga mugus. Mugus okay. Adalah musyawarah gugus depan.
0: Mugus, oke.
2: Dan pada mugus tersebut telah ditetapkan nama ambalan yang baru yaitu Diponegoro Nyi Ageng Serang, ambalan kita sekarang. Nah, untuk mendapatkan nama ambalan tersebut, Dewan Ambalan kami pada tahun itu banyak mencari referensi nama tokoh-tokoh pahlawan. Bahkan kakak-kakak kami juga tidak hanya sekali dua kali loh kak ke kuarcap untuk mengusulkan beberapa nama tokoh. Akan tetapi sudah banyak pangkalan yang mengambil nama tokoh yang sama, sehingga kakak-kakak kami harus mencari lagi nama tokoh pahlawan yang tidak sama dengan ambalan lain. Pada akhirnya nama tokoh pahlawan Diponegoro lah yang kakak-kakak kami pilih sebagai nama tokoh pahlawan ambalan yang laki-laki.
0: Ya,
2: dan
0: okay.
2: Untuk nama tokoh pahlawan yang perempuan, pembina gugus depan menggunakan hak prerogatifnya untuk menyepakati nama tokoh pahlawan yang perempuan, yaitu Nyi Ageng Serang.
0: Iya, tahu.
2: Dengan keputusan tersebut ditetapkanlah nama ambalan yang baru yaitu Diponegoro Nyi Ageng Serang.
0: Oh, hebat. Nah, dari makna nama ambalan kalian tersendiri sudah tercangkup pahlawan yang sangat luar biasa. Tetapi tidak hanya nama ambalan bagi saya, kalian juga punya logo ambalan. Berapi-api tadi saya lihat waktu masuk ke ruangan ini, itu di lengan kiri ya. Oke, makna dari logo ambalan kalian itu apa sih? Kalau boleh tahu?
6: Untuk logo ambalan kita sendiri berbentuk api unggun. Benar. Yang menggambarkan semangat anggota pramuka dalam melaksanakan tugasnya.
0: Baik, ini berkaitan juga dengan ceritanya Kak Novan waktu itu. Kak Novan bercerita memang kalian bersemangat sekali membangun pioneering dan gapura besar waktu kegiatan penerimaan tamu ambalan juga ya.
6: Iya, tentunya.
0: Nah, saya juga melihat story-nya Kak Novan waktu itu. Nah, ngomong-ngomong soal penerimaan tamu ambalan lagi nih, saya juga ingin mengetahui bagaimana waktu itu sistem pioneering yang gagah berdiri tegak bisa kalian pasang di program kerja penerimaan tamu ambalan.
14: Untuk kemarin bekerja sama membagi tugasnya masing-masing dan konsep awal yang mau dibuat itu harus tahu temanya dulu. Kemarin di PTA kita hanya membuat gapura dan tiang bendera kreasi. Kita membuat pioneering pastinya membutuhkan banyak tongkat dan tali. Untuk tali menali kami menggunakan berbagai simpul yaitu seperti palang, silang, jangkar dan masih banyak lainnya.
0: Oke, dari proses pengerjaan kalian apakah ada hal yang keberatan dari pembuatan gapura dan pioneering tersebut?
14: Oh, pastinya ada, Kak.
0: Oh, bagaimana?
14: Kemarin kita harus ke sekolah mempersiapkan semuanya dan itu bertepatan dengan demos juga.
0: Oke.
14: Kita kemarin itu sangat meminimasis
0: kekurangan orangnya. Anggota pastinya.
14: Iya.
0: Oke.
14: Karena kita juga membagi waktunya dengan lain-lain seperti ujian, praktik, kayak gitu.
0: Oke, berarti di ujian SMK Negeri 3 ini juga ada praktek-praktek, makanya dari Dewan Ambalan kalian itu kekurangan anggota pastinya. Ya. Oke. Waktu itu memang Kak Novan bercerita di catatan Instagramnya memang kekurangan anggota sekali Dewan Ambalan kalian tersendiri itu.
14: Iya.
0: Nah, oke. Kita sudah membahas tentang PTA nih. Selanjutnya dari kegiatan PTA pasti ada kegiatan lainnya kan. Nah, selain kegiatan PTA, bagaimana kelangsungan proker atau kegiatan kalian lainnya di dalam dan di luar sekolah?
8: Oh iya Kak, selain pioneering proker dari kami yang terlaksana juga banyak. Ada penerimaan tamu ambalan tahun 2025, gladian pemimpin sangga, pembantaraan, bagi-bagi takjil dan buka bersama, halal bihalal, hiking penempuan baju pelapangan, dan yang paling kerennya kami memiliki anggota cadangan yang bernama sangga kerja. Untuk sangga kerja itu kami tidak berbeda jauh, sangga kerja akan kami butuhkan di saat acara-acara ambalan besar seperti penerimaan tamu ambalan dan proker lain jika dibutuhkan Kak. Mungkin cukup untuk terjawab untuk proker kami yang sudah terlaksana dengan baik dan berkesan untuk nama ambalan kami ini.
0: Oke, tadi kalian atau Kak Melano ya tepatnya namanya.
8: Iya, benar Kak.
0: Oke, itu ada proker pembantaraan. Nah, tapi sebelum kita ngomongin proker pembantaraan nih, kalian sebelum kesini itu udah minum atau belum ini? Kok suaranya agak rusak atau gimana?
8: Karena
14: karena
8: faktor
14: grogi
8: cuaca
14: ya,
8: dan
0: lain-lainnya. Karena cuaca juga pastinya. Oke, tapi enggak nervous kan ini? Aman aja ya?
14: Aman.
0: Oke. Kita lanjut ke proker pembantaraan nih. Dari proker pembantaraan itu biasanya kalian menjalani proker pembantaraan terletak di mana?
8: Kami pelaksanaannya. Kemarin pembantaraan di Balai Desa Balai Asri, Magetan.
0: Oke.
8: Itu kami menginap 3 hari 2 malam di sana, Kak.
0: Oke. Berarti di Magetan, Ngariboyo pastinya. Oke.
8: Iya, benar.
0: Nah, hal yang paling kalian resahkan atau berat sekali jika program tersebut di luar kota itu apa saja?
8: Saat itu kami pernah meninggalkan atau lupa mengangkat ke dalam truk itu tongkat sekitar 3-4 ikat Kak, dan itu sangat banyak sekali jika dipakai memakai motor itu sangat sulit.
0: Oke.
8: Itu juga memakan bensin dan waktu juga.
0: Iya, berarti harus fokus juga ya kalau mengangkat barang-barang agar tidak ketinggalan di proker selanjutnya. Benar-benar.
8: Iya, benar Kak.
0: Nah, tapi kalian juga konsisten ada program kerja di dalam sekolah yaitu Pramuka Depan, benar?
8: Iya, benar Kak.
0: Nah, itu setiap Pramuka Depan materi apa aja yang kalian kasih ke adik-adiknya?
8: Biasanya itu ada sejarah Pramuka dan kompas Kak.
7: Izin menambahkan ya Kak ya, Biasanya itu materinya seperti sejarah pramuka, kompas, praktek, dan juga ada materi yaitu pembuatan tandu, PPGD, itu singkatan dari pertolongan pertama gawat darurat.
0: Oke. Penjelasan kalian ini sudah matang sekali, tapi suara kalian ini ternyata terganggu oleh cuaca pastinya. Benar,
7: iya, Kak, benar.
0: Kalian apa jarang minum air putih juga ini? Sering minum air putih?
7: Kebanyakan.
0: Sehari berapa liter?
7: Sehari 2 liter.
0: Aduh, dikit banget, pantesan. Tadi suaranya kayak katak ya kalian sendiri.
1: Kita sebenarnya tuh lebih suka es, Kak, ketimbang.
0: Oh, lebih suka es. Oh, makanya iya, kalian suaranya lemes sekali.
7: Beli es teh aja, Kak.
0: Waduh, jangan. Setelah ini kita minum air putih yang banyak biar suaranya strong. Enggak kayak suara katak tadi. Kak Melano ya tadi.
8: Ya.
0: Oke. Enggak apa. Nah, selanjutnya itu dari pramuka depan, materi-materi yang seru sekali, yaitu kalian ada materi-materi tidak hanya materi tentang kepramukaan, tetapi apakah ada materi yang bercangkupan dengan fisik?
7: Sejauh ini belum ada sih, Kak, tentang fisik.
0: Oh, belum ada, kayak materi tarik tambang, olahraga-olahraga seperti itu?
7: Kalau itu pasti ada.
0: Oh, ada, oke.
7: Kita setiap bulan, akhir bulan itu seminggu, sebulan sekali, kita melaksanakan materi yaitu game.
0: Oke.
7: Jadi biar semua yang adik-adik kelas 10 itu refreshing otaknya.
0: Benar. Nah, di Dewan Ambalan aku sendiri, yaitu sering sekali melakukan kegiatan TKK berenang setiap minggunya itu. Jadi adik-adik kelas 10 disuruh berenang, setelah itu mendapatkan nilai daripada berenang tersebut dan nanti mendapatkan lencana yang akan dipasangkan di lengan kanan. Nah, dari ambalan kalian, apakah ada kegiatan TKK yang masih konsisten pada saat ini?
8: Di saat ini mungkin kami lebih melaksanakan di TKK memasak, Kak. Karena kami kan biasanya suka memasak saat sore hari atau siang hari saat berkegiatan.
0: Oke.
8: Nah, itu bisa kami gunakan untuk mendapatkan TKK memasak tersebut.
0: Oh, luar biasa. Lebih tepatnya kalian menyukai masakan apa ini?
8: Mungkin paling simpelnya itu sop, Kak. Karena
0: sop,
8: sehat.
0: Iya, benar.
8: Gampang juga mendapatkan bahan-bahannya.
0: Oke, kalau makanan-makanan berat kalian iya apa?
7: Kalau saya itu lebih suka mie.
0: Oh, mie. Simpel ya? Berarti kamu cuma bisa masak mie aja.
7: Yang bisa yang lain.
0: Oh, bisa yang lain.
7: Tapi yang simpelnya itu mie goreng.
0: Oke. Di sini apakah ada yang bisa masak nasi goreng ataupun masak-masakan Eropa-Eropa lainnya?
7: Kalau nasi goreng bisa.
0: Oh, bisa.
7: Tapi kalau masakan Eropa belum bisa.
0: Oh, belum
7: kita
0: bisa.
7: Orang Indonesia, Kak.
0: Oh, iya, oke. Waktu itu aku sangat bersemangat sekali dengan mengikuti kegiatan Dewan Ambalanku, penerimaan tamu ambalan. Masakannya itu enak sekali, yaitu masakan hidangan cumi-cumi dengan bumbu-bumbu yang sangat lezat. Nah, makanya aku juga bertanya kepada kalian, kalian itu bisa memasak apa dari TKK memasak itu? Oh, ternyata kalian bisa memasak mie saja dan nasi goreng.
7: Sayur sop, Kak.
0: Sayur sop juga, oke. Nah, selanjutnya nih, kita kan sudah tadi membahas sejarah Dewan Ambalan kalian bercangkupan dengan atom, kimia, dan juga kegiatan-kegiatan PTA, pembantaraan. Nah, ada lagi kegiatan yang bercangkupan dengan prestasi. Waktu itu saya mengikutinya pada akhir tahun 2024, yaitu giat prestasi. Di sini adakah yang mengikuti giat prestasi? Aku melihat kalian waktu itu. Ada?
1: Ada, Kak.
0: Oke. Sepengetahuan saya, kalian menjuarai giat prestasi itu bidang apa?
1: Kita menjuarai bidang prestasi business plan dan PPGD.
0: Hebat. Juara 2 atau 1 itu?
1: Untuk business plan kita mendapatkan juara 2 putra dan putri, dan untuk PPGD kita mendapatkan juara 2 putra.
0: Oke. Nah, ini adalah momen yang luar biasa sekali kan, kalian mengikuti event giat prestasi. Tetapi ada momen yang paling tidak bisa dilupakan, yaitu kita kebanjiran pastinya kan waktu kegiatan pasti prestasi itu. Nah,
9: ada.
0: Perasaan kalian gimana waktu kebanjiran di giat prestasi
9: kan,
0: itu?
9: Di situ kami tuh sangat bingung, Kak, karena
0: iya benar.
9: Apa itu kurangnya tempat perlindungan dari hujan?
0: Iya.
9: Di situ kami mengalah untuk Sangga Putri, Kak.
0: Benar. Hal hasil kalian tidur di panggung.
9: Kami tidur di tenda, Kak.
0: Oh, tenda. Terpaksa, oh, itu. Aku lihat tuh ada yang tidur di panggung.
13: Ada. Untuk Putri itu tidurnya di panggung waktu
0: oh,
13: itu.
0: Oh, ya ampun. Iya, ya ternyata tuh Putri. Oke, oke. Tetapi kalian luar biasa sekali bisa menjuarai PPGD juga. Itu berkat pelatihannya siapa kalau saya boleh tahu? Kalian bisa menjuarai hal tersebut.
9: Dari Kak Novan dan temannya, Kak.
0: Oh, jadi kalian dibantu oleh temannya Kak Novan juga menjuarai PPGD itu.
9: Iya, Kak. Itu dilatih dari PM-nya langsung gitu,
0: Kak. Oke, oke. Itu latihannya apa saja? Kayak menanggulangi orang pingsan atau yang lainnya itu apa saja metode latihannya?
8: Untuk pelatihannya kami itu pernah menangani latihan untuk patah tulang bagian paha kiri atas okay. dan bekas sobekan terbuka yeah. di dahi sebelah kanan atas.
0: Oke. Okay. Nah, yang makin aku bikin penasaran lagi nih. Waktu kegiatan giat prestasi itu katanya dari ambalan kalian ingin jalan kaki ya kalau juara. Itu apakah benar? Kalian melakukan jalan kaki kalau juara?
9: Siap,
0: benar. Benar. Nah, itu aku tahu cerita tersebut itu ya dari Kak Novan karena aku sudah berteman juga dari Kak Novan dari event-event seminar. Waktu itu Kak Novan cerita, "Wah, ini kalau SMK Negeri 3 Madun juara bakalan jalan bareng-bareng." Benar itu. Gimana perasaan kalian waktu itu?
6: Pastinya senang karena kita awalnya ya Kak ceritanya kita menjuarai dua mata lomba yaitu business plan dan benar. PPGD. Di situ kami berjuang dengan penuh semangat agar latihan kami tidak sia-sia. Begitu saja setelah apel penutupan pembacaan juara dimulai. Untuk business plan kami berenung pasrah kepada Allah dan membuat kesepakatan di mana jika kita mendapat piala kita akan membawa pulang ke sekolah dengan jalan kaki. Ternyata business plan kita mendapat juara dua putra dan juara dua putri, sedangkan PPGD kita mendapatkan juara dua putra.
0: Hebat-hebat. Nah, selanjutnya nih saran dari saya, jika ada event-event yang bercangkupan dengan pioneering dan gapura itu kalian ikut pasti juara pastinya. Karena kalian bisa ahli dalam simpul-simpul dan bisa membuat pionir yang sangat besar waktu itu aku lihat. Bisa kalian menjuarai pionering nanti waktu ada kegiatan atau event selanjutnya?
6: Insya Allah bisa.
0: Bisa ya pastinya. Nah, oke. Okay. Setelah kalian membahas giat prestasi ya, ini ada cerita saya sendiri yaitu saya punya cerita waktu pertama kali masuk pramuka dijelaskan materi tentang ADART. Nah, menurut saya AD itu adalah dasar atau penjelasan dan ART itu penjelasan dari AD. Nah, jadi pada dasarnya ADART pramuka adalah landasan operasional bagi seluruh kegiatan pramuka. Dan semua tata cara pramuka diatur oleh ADART tersebut. Itu apakah benar teman-teman dari penjelasanku?
7: Benar Kak.
0: Oke, benar. Nah, yang saya tidak pahami di sini bagian bab dan pasal. Dari bagian bab dan pasal saya tidak memahami dan saya dihukum push up dan lari sejauh 5 km. Ya ampun.
7: Wow.
0: Nah. Ini saya mau tanya sama kalian. Mungkin salah satu dari kalian tahu bab dan pasal ADART?
7: Pastinya kita semua tahu, enggak hanya salah satu.
0: Kamu semua tahu ADART dan Pak bab dan pasalnya?
7: Tahu.
0: Oke, saya tantang. Satu anak menjelaskan bab dan pasal satu. Gimana? Berani enggak?
7: Berani, Kak.
0: Berani ya. Berani. Oke, nanti penjelasannya simpel aja, pelan-pelan, jangan ada suara katak. Setuju?
7: Setuju.
0: Setuju. Oke. Siap ya? Oke, siap. Dari siapa dulu menjelaskan
7: saya,
0: bab dan oh, kamu Intan ya?
7: Iya.
0: Silakan Intan.
7: Yang pertama, bab 1 pasal 1 tentang organisasi pramuka menjelaskan tentang nama, status, dan kedudukan gerakan pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal yang resmi di Indonesia. Pasal ini juga menjadi dasar identitas organisasi serta pedoman bagi seluruh anggota dalam memahami tujuan dan peran gerakan pramuka. Gerakan pramuka juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
0: Okay.
7: Di dalam ADART dijelaskan bahwa nama organisasi ini adalah Gerakan Pramuka. Kata gerakan menunjukkan bahwa organisasi ini bersifat aktif, dinamis, dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Pramuka tidak hanya diam sebagai simbol organisasi, tetapi menjadi sebuah gerakan pendidikan yang hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana.
0: Iya, benar.
7: Yang berarti jiwa muda yang suka berkarya.
0: Iya, bagus.
7: Makna ini menunjukkan bahwa setiap anggota pramuka diharapkan menjadi generasi muda yang aktif, kreatif, inovatif, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain sebagai organisasi pendidikan non-formal, pramuka juga melaksanakan pembinaan melalui berbagai kegiatan praktik.
0: Oke, dari bab 1 pasal 1 tadi ada penjelasan yang mengaitkan dengan kegiatan sosial. Nah, sejauh ini apakah dewan ambalan kalian mempunyai proker kegiatan sosial yang dimana itu bermanfaat sekali bagi masyarakat?
7: Pastinya ada.
0: Oh, ada apa itu?
7: Waktu bulan puasa kemarin, kita dari ambalan Diponegoro-nya Ageng Serang melaksanakan kegiatan buka bersama dan berbagi takjil di SMKN 1 Madiun.
0: Oh iya iya iya.
7: Di sana seluruh anggota pramuka yang terlibat melaksanakan bagi takjil di lampu merah ataupun kita keliling sekitaran sekolah sana.
0: Oke. Dan apakah waktu kegiatan bagi-bagi takjil itu ada hal yang memberatkan kalian dari jadwal tersebut, kayak terlalu cepat atau terlalu lama?
7: Untuk jadwalnya itu tidak terlalu cepat dan terlalu lama sih, Kak. Jadi kayak ya udah seperti pada umumnya.
0: Pada umumnya.
7: Seimbang.
0: Seimbangnya berarti. Iya. Karena aku lihat di bagi-bagi takjil itu jadwalnya pasti bertabrakan dengan azan selalu.
7: Iya, benar.
0: Nah, kalau di dewan ambalanku sendiri itu ada kegiatan sosial, yaitu rutin mengunjungi panti asuhan. Nah, jadi mengunjungi panti asuhan ini nantinya kita memberikan mereka sumbangan dan pendidikan. Nah, itu pastinya selain memberikan sumbangan dan pendidikan, kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari anak-anak panti asuhan tersebut. Nah, ini bisa jadi referensi dari pramuka di ambalan SMA dan SMK Kota Madiun pastinya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Di ambalan kami juga ada program kerja mengunjungi panti asuhan.
0: Oh, mengunjungi juga ada. Oh, berarti enggak hanya SMA, SMK juga ada kegiatan tersebut.
7: Pastinya ada.
0: Oh. Nah, itu rutin seminggu berapa kali kalau kalian?
7: Kalau tentang mengunjungi panti asuhan, program kerja kita belum terlaksana, Kak.
0: Oh, belum terlaksana.
7: Belum, insya Allah.
0: Oke. Nah, nanti bisa berkolaborasi ya dengan ambalan saya. Kalau ingin mengunjungi panti asuhan, kita memberikan sumbangan dan pendidikan.
7: Boleh, memberi materi juga tentang pramuka ya, Kak.
0: Oke, pastinya bab 1 pasal 1 lebih ke kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini sangat penting sekali karena pramuka menjadi teladan di Indonesia. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau menjelaskan?
15: Saya, Kak, saya tahu bab 3 pasal 4.
0: Bab 3 pasal 4 tentang apa?
15: Tujuan gerakan pramuka. Jadi, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kecakapan hidup. Selain itu, pramuka juga bertujuan mencetak warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama serta lingkungan.
0: Tujuan dari gerakan pramuka, tadi penjelasan kamu adanya kedisiplinan yang luar biasa. Nah, aku mau tahu nih, di sekolah kalian sendiri itu tentang kedisiplinannya apa saja? Salah satunya contoh realitas.
15: Salah satu di sekolah kami itu ada apel pagi di setiap harinya.
0: Apel pagi sebelum pelajaran kah?
15: Iya, dilaksanakan sebelum pelajaran.
0: Oh, hebat sekali. Oh, gini-gini, karena analoginya sekolah kalian itu seperti analoginya seperti pabrik gitu ya. Jadi setiap ingin bekerja atau belajar harus ada pengarahan dulu, yaitu apel pagi agar tidak berbuat kesalahan, gitu benar?
16: Betul Kak, kegiatan ini tuh bertujuan untuk melatih siswa agar lebih disiplin dan terbiasa datang tepat waktu.
0: Oke, aku waktu lihat Instagram SMK Negeri 3 Kimia Madiun, itu pasti rutin apel pagi yang didampingi oleh tentara. Nah, kalau di sekolahku sendiri itu pasti berangkatnya jam 7, itu tidak ada apel. Jadi masuk ke kelas itu langsung literasi, tidak ada apel pagi. Nah, maka dari itu kedisiplinan luar biasa yang ada di sekolah kalian, tentunya di ambalan kalian adanya apel pagi. Tapi dari nama kamu Firsa ya? Nah, ya. Dari Firsa sendiri apakah rutin mengikuti apel pagi?
16: Rutin Kak, soalnya kalau tidak mengikuti tuh biasanya ada yang patrol keliling gitu.
0: Oh, ada patrol juga. Wah, ya. Kayak sistemnya jadi ketarunaan gitu ya pastinya.
16: Ya.
0: Oke, hebat. Berarti juga ada patrolnya, luar biasa. Ini juga bagian dari bab 3 pasal 4 tentang kedisiplinan yang luar biasa. Oke, selanjutnya dari bab yang lainnya ada lagi?
1: Oke, selanjutnya ada bab 4 pasal 7 nih Kak.
0: Bab 4 pasal 7?
1: Iya.
0: Oke. Bagaimana?
1: Jadi isinya itu tentang sifat gerakan pramuka.
0: Sifat gerakan pramuka.
1: Betul. Gerakan pramuka merupakan organisasi pendidikan yang bersifat sukarela dan mandiri, menjunjung persatuan tanpa membedakan latar belakang, tidak terlibat dalam politik, serta menghormati ya, kebebasan terlibat. Setiap anggota untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing, Kak.
0: Oke. Nah, sifat dari gerakan pramuka yaitu pada dasarnya mengutamakan pendidikan pastinya.
1: Betul.
0: Nah, aku mau tanya nih Kak Melinda. Pendidikan di Indonesia masih belum merata. Bagaimana pendapat kamu tentang pendidikan di Indonesia yang di mana pulau-pulau tertentu belum mendapatkan pendidikan selayak kita? Kita sebagai anak bangsa pramuka harus seperti apa?
1: Mungkin kalau tentang pendidikan ya Kak ya ini. Kalau pendidikan itu kan tidak harus selalu mencakup di sekolah ya Kak ya. Benar. Di lingkungan manapun kita pasti juga mendapatkan pelajaran yang bisa kita dapat. Benar. Jadi untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya juga tidak perlu hanya dari sekolah itu saja.
0: Oke.
1: Seperti kalau kita ikut kegiatan di luar sekolah itu Kak. Hmm. Jadi itu juga bisa. Kalau untuk yang sekiranya yang terlalu pelosok ya Kak ya.
0: Iya benar. Pulau-pulau terpencil ya. Jarang ada pemerataan pendidikan.
1: Iya ya. Itu mungkin kalau gak terlalu jauh, kita sebagai anak pramuka kita bisa membantu Kak.
0: Benar,
1: juga memberi materi dan beberapa pembelajaran juga supaya adik-adik semuanya juga tahu atau teman-teman semuanya juga tahu Kak.
0: Oke, mungkin belum ada pemerataan pendidikan tetapi kita bisa mengadakan kegiatan pramuka di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Nah, sebelum mereka ke sekolah, mereka sudah tahu nih pramuka itu seperti apa untuk mengupgrade dirinya masing-masing pastinya. Karena di pramuka itu memang dasarnya adalah pendidikan juga ya, tujuan utamanya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Nah, tadi udah dijelaskan bab 4 pasal 7 sifat-sifat pramuka dan aku mencangkupnya lebih ke pendidikan karena aku berprihatin sekali tentang pendidikan di Indonesia yang belum ada pemerataan. Nah, oke. Selanjutnya ada bab berapa lagi nih?
17: Saya Kak, ada bab 5 pasal 10 yaitu isinya prinsip dasar kepramukaan.
0: Prinsip dasar kepramukaan. Oke. Bisa dijelaskan?
17: Di dalam prinsip dasar kepramukaan itu ada 4. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat pada kode kehormatan pramuka. Yang pertama, iman

0: lingkungan sekolah. Seorang pramuka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga peduli kepada orang lain dan lingkungan. Contohnya, ada daerah yang terkena bencana. Kami sebagai anak pramuka siap membantu. Seperti bencana banjir di Sumatera kemarin, pramuka membantu dengan melakukan penggalangan dana yang dilakukan pada malam tahun baru kemarin. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Tidak hanya poin-poin di atas yang harus kita ingat. Kita sebagai diri sendiri harus tahu fisik kelemahan kita sendiri. Dan kalau ada kegiatan yang memberatkan kita, jaga diri kita jangan sampai sakit, dan begitu pun sebaliknya. Jika kita ada potensi lebih, tunjukkan bahwa kita anak yang berprestasi. Dalam pramuka, dan kita memegang erat ajaran tribina, yaitu tiga bina. Yang satu, bina diri, bina kelompok, dan bina satuan. Kita sudah menerapkan tiga hal itu. Contoh dari bina diri, mengembangkan potensi individual seperti menyelesaikan SKU. Untuk bina kelompok, kita belum sepenuhnya bisa melakukan, tapi di dalam diri kita masih bisa melakukan, yaitu mengendalikan ego dalam diri. Dan mengasah komunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, bina satuan, menyiapkan diri menjadi lebih untuk menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh adik-adik gugus depan nantinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Kita juga punya kode kehormatan sebagai anggota pramuka, yaitu harus patuh dan janji kepada Trisatya, dan selalu mengamalkan dasar dharma. Contoh kecil, menepati janji yang telah kita buat dengan teman ataupun pembina, dan rela menolong orang lain yang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun.
1: Hebat sekali penjelasan kamu. Sebelumnya nama kamu siapa?
0: Azlina, Kak.
1: Azlina, oke. Azlina tadi sudah menjelaskan tentang berempatinya pramuka terhadap bencana dan peduli sesama. Nah, tetapi yang aku ingin tanyakan dan sedikit cerita nih, Azlina. Kita kan berada di dunia modernisasi. Pastinya perkembangan zaman yang sangat memprihatinkan gaya hidup kita dan juga ketidakadaannya empati. Nah, di sini pramuka hadir sebagai teladan anak bangsa. Nah, coba menurut kamu apa dan bagaimana diri kita mengembangkan kualitas yang lebih baik dari dunia modernisasi ini? Karena kita kan berlandaskan dengan tribina, yaitu bina diri, kelompok, dan satuan. Nah, itu bagaimana kalau di dunia modernisasi yang bercangkupan dengan teknologi dan minimnya empati, bagaimana cara kita mengupgrade diri kita, kualitas diri kita?
0: Mungkin di era modernisasi kita dituntut untuk terus mengembangkan diri dengan belajar, bersikap disiplin, dan memanfaatkan teknologi secara bijak.
1: Pasti. Nah, dari teman-teman nih, di dunia modernisasi ini pastinya kalian tahu istilah brain rot?
0: Tahu.
1: Tahu. Nah, itu kan istilahnya adalah kita di dunia modernisasi, otak kita cenderung lebih lambat. Iya, karena kebanyakan bermain HP ataupun scroll sosmed.
0: Ini sekarang zamannya zaman Gen Z ya, Kak.
1: Nah, benar. Maka dari itu adanya kegiatan pramuka untuk melatih survive dari alam dan juga diri kita sendiri. Benar?
0: Iya, benar.
1: Nah, brain rot ini sangat berbahaya, teman-teman. Ini juga menjadi panduan kita agar kita bisa mengatasi masalah ini, membatasi penggunaan handphone. Nah, dari kalian sendiri nih, kebiasaan olahraga kalian yang paling suka ya, Pak?
0: Kalau dari saya lari sih, Kak.
1: Oh, lari. Biasanya ya, lari di stadion?
0: Enggak, atau di sekitar desa.
1: Oh, desa.
0: Iya.
1: Oh, biasanya berapa kilo kalian lari itu?
0: Kalau 5 kilo enggak nyampe, Kak.
1: 5 kilo enggak nyampe. Oke. Sendiri atau sama teman?
0: Sama teman.
1: Nah, ini olahraga penting, mengikuti organisasi juga penting. Ya, karena saya tegaskan sekali lagi, brain rot atau kerusakan otak ini berbahaya. Ini bisa melambatkan otak kita banget. Karena jika kita mempunyai ide, tapi ide itu tidak kita lakukan sedemikian. Makanya dengan adanya gerakan pramuka ini, adanya tribina, bina diri, kelompok, dan satuan, kita bisa bekerja sama dengan diri kita dan bermasyarakat juga. Dari penjelasan kamu itu ada cangkupannya dengan keberagaman masyarakat juga. Nah, selanjutnya

0: Apakah ada pasal yang lain yang ingin dijelaskan dari teman-teman Dewan Hambalang?
1: Ada, selanjutnya okay, ada bab 5 pasal 11,
0: tentang apa itu?
1: Metode kepramukaan.
0: Metode kepramukaan, oke. Okay.
1: Iya, oke, okay, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa sih arti dari metode kepramukaan itu?
0: Apa-apa.
1: Jadi metode kepramukaan itu adalah cara belajar dalam pramuka yang dilakukan secara interaktif dan bertahap, supaya anggota pramuka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, mandiri, benar, disiplin, dan bertanggung jawab tentunya, ya kan? Benar, metode benar. Ini dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu pengalaman kode kehormatan pramuka seperti Trisatya dan Dasa Dharma yang tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Iya, betul.
1: Selain itu, pramuka juga menerapkan belajar sambil melakukan, sehingga anggota pramuka itu tidak hanya teori saja kak, tapi mereka juga praktik langsung.
0: Nah,
1: seperti tali temali, benar, membuat pionering, dan mendirikan tenda itu pastinya kan membutuhkan praktik langsung, nah, tidak teori saja. Dalam pramuka juga terdapat kegiatan berkelompok yang melatih kerjasama, kebersamaan, dan persaingan yang sehat tentunya.
0: Luar biasa.
1: Kegiatan pramuka dibuat menarik dan menantang supaya anggota lebih semangat dan berani menghadapi tantangan yang ada.
0: Oke.
1: Banyak kegiatan dilakukan di alam terbuka seperti kemah dan penjelajahan untuk melatih kemandirian serta kepedulian terhadap lingkungan. Untuk kemah sendiri pastinya kan di alam terbuka kak.
0: Benar.
1: Kan nggak mungkin di ruangan yang tertutup.
0: Iya.
1: Oke, selanjutnya dalam pelaksanaannya. Anggota pramuka juga dibimbing dan dibina oleh orang dewasa atau pembina yang memberikan arahan, dukungan, dan teladan yang baik.
0: Okay.
1: Selain itu, anggota yang memiliki kemampuan tertentu akan diberikan penghargaan berupa tanda kecakapan sebagai bentuk apresiasi atau usaha dan prestasinya. Kegiatan pramuka juga menerapkan satuan terpisah antara putra dan putri,
0: serta
1: menggunakan kiasan dasar agar kegiatan menjadi lebih menarik dan bermakna.
0: Benar.
1: Dalam menjalankan metode kepramukaan ini digunakan sistem among, yaitu sistem pendidikan yang mengutamakan keteladanan, semangat, dan dorongan kepada peserta didik. Dengan metode ini, pendidikan kepramukaan diharapkan mampu membentuk generasi yang disiplin, mandiri, peduli sesama, dan cinta tanah air.
0: Luar biasa sekali, saya kagum dari penjelasan kamu, Nesya namanya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, pramuka sebagai teladan, tidak hanya memberikan materi, tetapi memberikan contoh.
1: Iya, contoh langsung.
0: Nah, dan juga sistem among, yaitu bertujuan pendidikan ya, semangat ya, dan motivasi bangsa.
1: Iya.
0: Oke. Ngomong-ngomong soal pendidikan nih, bagaimana pendidikan kalian sendiri di sekolah, di mana era modernisasi ini ada dan kita itu banyak berpikirnya itu dari HP, tidak dari otak kita sendiri. Bagaimana menurut kalian sendiri?
1: Ya itu betul sekali sih kak, kan anak zaman sekarang itu pasti sering main gadget juga ya kak.
0: Gak tahu tanya AI.
1: Iya, betul. Jadi untuk mengurangi penggunaan gadget tersebut, kami itu saat kumpulan rutin tidak memperbolehkan membuka HP.
0: Jadi
1: jika misal nih ada yang nggak tahu nih ini apa sih kak, itu bisa tanya langsung ke kakaknya, pasti tahu.
0: Oke. Berarti adik-adik di ambalan kalian latih literasi dan keberanian bertanya.
1: Iya betul.
0: Oke, sesuai dengan bab 5 pasal 11, teladan dan memberikan contoh. Nah, dengan mengutamakan sistem among pendidikan.
1: Iya.
0: Luar biasa sekali Kak Nesya, tepuk tangan dengan Kak Nesya dong. Luar biasa sekali.
1: Tapi sebentar, ini kami ada lagunya loh kak, biar
0: lagunya
1: lebih paham lagi.
0: Waduh. Ya, gimana?
1: Mau nyanyi bareng gak?
0: Boleh, tapi jangan ada suara katak ya.
1: Oh iya betul.
0: Oke. Silakan.
1: Oke.

0: Luar biasa sekali lagu kalian. Hebat, hebat, hebat, hebat, hebat. Nah. Tadi kan udah menyanyikan lagu nih. Yep. Kita lanjut ke bab dan pasal. Apakah masih ingat ini? Masih ingat? Siapa yang masih ingat bab dan pasal selanjutnya?
1: Saya.
0: Oh, kamu Nur Diana.
1: Iya.
0: Bab berapa dan pasal berapa selanjutnya?
1: Saya akan menjelaskan bab 5 pasal 12.
0: Bab 5 pasal 12 tentang?
1: Yang berisi tentang kiasan dasar.
0: Kiasan dasar, oke. Okay. Bisa dijelaskan?
1: Oke. Okay. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 pasal 12 yang berisi kiasan dasar. Bahwasannya penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang mendasar dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Ini berarti menunjukkan bahwa pramuka memiliki dasar dari sejarah bangsa Indonesia. Salah satu contoh seperti salah satu sangga pada golongan penegak, yaitu sangga perintis yang berdasar pada pergerakan nasional Budi Utomo pada tanggal 26 Mei 1908 yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Diharapkan sangga perintis dapat menjadi pelopor, pencetus ide, dan memiliki inisiatif tinggi dalam memulai kebaikan atau kegiatan lanjut, di minggu depan.
0: Di bab 5 pasal 12 yaitu tentang perintis bercangkupan dengan kiasan dasar dengan mengutamakan sejarah perjuangan bangsa. Tadi disebutkan Budi Utomo, benar?
1: Benar.
0: Nah, aku mau tanya nih, kamu tahu nggak sejarah Indonesia? Budi Utomo itu berdirinya di mana dan kapan?
1: Tahu dong, Kak. Budi Utomo didirikan di Jakarta. Awalnya Jakarta. Bernama Batavia.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Tepatnya di lingkungan Sekolah Kedokteran Stovia. Organisasi ini dibentuk pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar yang dipelopori oleh Dr. Sutomo.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke Nurdiana, dari penjelasanmu adalah kiasan dasar. Aku bisa menyimpulkan bahwa perjuangan rakyat Indonesia waktu itu dengan menjalani pemberontakan di ruangan, bukan secara fisik. Nah, itu adalah rasa yang paling bermakna sekali bagi kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya bab berapa nih dan pasal berapa?
2: Saya Kak, dari bab 5 pasal 13.
0: Kak Marsani bisa didekatkan lagi mic-nya.
2: Ada Kak, dari bab 5 pasal 13.
0: Bab 5 pasal 13, oke lanjut.
2: Bab 5 pasal 13 itu berisi tentang sistem among Kak.
0: Oh, sistem among, oke.
2: Sistem among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan dan paksaan dengan maksud menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas dan aktivitas sesuai aspirasi peserta didik. Ki Hadjar Dewantara adalah salah satu tokoh ikon di dunia pendidikan Indonesia dan merupakan pencetus sistem among ini Kak.
0: Oke, dari sistem among ini saya bisa belajar dari perjuangan bangsa juga tadi. Oke, oke. Ki Hadjar Dewantara. Oke. Oke, selanjutnya
3: oke, okay, saya yang terakhir Kak, dan okay, pasal okay. ADART yang akan kami sampaikan, okay. Yaitu bab 10 pasal 61.
4: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Surabaya, ikuti Info Prima jejaring RRI se-Jawa Timur.
5: Republik Indonesia dengan Info Prima.
6: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
5: Sari berita. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
7: Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur bersama Palang Merah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharmawira Center Jalan Panjang Jiwa Permai Surabaya sehubungan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni. Acara digelar mulai pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi, ditandai dengan padatnya pendonor sebelum acara dimulai. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, masyarakat pendonor datang dari berbagai daerah, dari muda hingga tua. Ketua Fokus Wanda Jawa Timur Herman Anggrek saat diwawancara RRI mengatakan, pada acara tersebut pihaknya menargetkan sebanyak 300 lebih kantong darah. Dirinya juga menyebut tingginya antusias masyarakat untuk mendonorkan darah disebabkan oleh meningkatnya kesadaran serta manfaat dari donor darah pada masyarakat.
8: Hari ini kami dari saya Fokus Wanda dan teman-teman PMI baik itu Jawa Timur maupun Kota Surabaya didukung oleh BDC Budayana Dharmawira Center. Kami mengadakan kegiatan kali ini gaungnya lebih besar karena untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Kita targetnya 300 kantong hari ini. Kita berharap bisa dapat 300, tapi dari lihat antusias seperti ini, pasti di atas 300.
7: Sementara Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI Jatim, Dr. Betty Agustina, menyebut hasil donor darah tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit di Surabaya dan sekitarnya yang membutuhkan.
9: Biasanya kalau untuk Surabaya tentunya mengutamakan kebutuhan rumah sakit di Surabaya. Tidak menutup kemungkinan dari tempat lain juga yang membutuhkan, nanti UDD-nya bisa mengkontak Surabaya.
7: Gitu. Acara tersebut tidak hanya diselenggarakan di Surabaya saja, namun juga diselenggarakan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, serta seluruh unit donor darah di seluruh dunia. Harapannya, dari acara tersebut mampu meningkatkan antusias masyarakat dan mengajak lebih banyak pendonor di Surabaya dan Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Ermina Jen melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir tepi jalan umum yang tidak memperpanjang kartu tanda anggota KTA sejak Desember 2025. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi parkir untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran pendapatan asli daerah PAD. PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan operasi gabungan telah diadakan bersama Satpol PP dan Satsabara Polrestabes Surabaya, di mana dua jukir di kawasan Jalan Semarang dan Jalan Bubutan dikenai sanksi tindak pidana ringan tipiring. Ia mengatakan operasi gabungan telah berlangsung selama 3 hari dengan menyasar 163 titik parkir yang jukirnya tidak memenuhi kewajiban administrasi. Menurut Trio, penertiban dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir berjalan tertib sekaligus meminimalkan praktek jukir liar maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
11: Yaitu surat pemberhentian sebagai juru parkir di 163 titik lokasi. Beberapa hari sampai dengan hari ini, sudah 3 hari kami mendatangi 163 lokasi tersebut, yang nantinya pertama kami akan memberikan surat pemberhentian tersebut, yang kedua kami langsung mengganti dengan jukir baru. Yang kedua, kami sudah melakukan pertama pemasangan foto terhadap juru parkir yang berada pada titik lokasi. Kami minta warga Kota Surabaya untuk mendukung, manakala memang dilihat juru parkir atau petugas parkir itu tidak sesuai dengan foto yang ada di rambu, kami minta untuk tidak dibayar.
10: Sejalan dengan program digitalisasi parkir, Dinas Perhubungan meluncurkan dua inovasi pengawasan. Pertama, pemasangan papan informasi yang menampilkan foto juru parkir resmi di setiap titik parkir digital. Kedua, sebanyak 900 jukir resmi dibekali rompi smart parking yang dilengkapi kode QR. Kode di sisi kanan digunakan untuk pembayaran kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000, sedangkan sisi kiri untuk kendaraan roda 4. Selain QR, Dinas Perhubungan juga menyediakan mesin pembayaran kartu uang elektronik serta voucher parkir. Kedepan, Dinas Perhubungan berencana bekerja sama dengan jaringan toko modern dan pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian voucher parkir. Ermina melaporkan.
5: DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Januar Fahmi melaporkan.
12: DPD Partai Golkar Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang memasuki angkatan pertama ini menjadi langkah awal membuka akses pendidikan bagi warga yang sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusdi menegaskan program pendidikan kesetaraan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya angka putus sekolah di Sidoarjo. Menurutnya pendidikan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
13: Warga Golkar ini kan juga diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk membantu akses beasiswa PIP dan akses beasiswa KIP kuliah. Nah, harapan kami bagi teman-teman yang memang kurang mampu bisa kita bantu melalui program beasiswa PIP dan KIPK melalui rekomendasi Partai Golkar itu. Terkait dengan pelatihan-pelatihan itu biasanya kami lakukan bersama dengan teman-teman organisasi semacam di Pemsor dan di kecamatan, kemudian teman-teman organisasi yang lainnya, KMPI dan sebagainya.
12: Pihaknya menegaskan dukungan Golkar tidak berhenti pada program pendidikan kesetaraan, para peserta juga akan mendapatkan akses informasi dan pendampingan untuk berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah seperti program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Selain itu, Golkar Sidoarjo juga secara berkala menggandeng organisasi dan komunitas di tingkat kecamatan untuk menggelar pelatihan keterampilan yang dapat menunjang kesiapan kerja masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI di beberapa titik gerai KDKMP di Kabupaten Lamongan, warga mengaku harga sembako yang dijual di gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih jauh lebih murah. Farin Regi melaporkan.
14: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI, Tandio Budi Werevita ke Lamongan untuk meninjau progres pelaksanaan KDKMP tepat sasaran, warga menyebut harga kebutuhan pokok di KDKMP jauh lebih murah. Saat ini kurang lebih 90 KDKMP di Lamongan telah diluncurkan dan beroperasi, membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, seperti beras, gula, minyak, hingga kebutuhan rumah lainnya. Sederhana, salah satu pelanggan setia KDKMP, mengaku setiap hari dirinya berbelanja kebutuhan rumah dan sembako di KDKMP lantaran dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan minimarket lainnya.
15: Belanja ini loh mas, mie, kopi, kerannya anak ini, sama ini toh.
16: Harganya gimana bu?
15: Di KDKMP.
16: Harganya gimana?
15: Harganya murah banget, miring.
16: Sering belanja di KDKMP.
14: Diharapkan KDKMP semakin optimal dalam mendukung kesejahteraan warga serta mampu memperkuat kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan di seluruh Indonesia. Farin Raki melaporkan.
5: Perumbulok cabang Madiun menyalurkan ribuan liter minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di setiap pekan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
17: Perumbulok cabang Madiun menjaga stok dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyalurkan 9.000 liter minyak kita setiap pekan ke tiga pasar utama, yakni Pasar Besar Kota Madiun, Pasar Sayur Caruban di Kabupaten Madiun, dan Pasar Wali Kukun di Kabupaten Ngawi. Dan khusus di Pasar Sayur Caruban, Bulog secara rutin mendistribusikan sekitar 1.800 liter minyak kita setiap pekan, di mana masing-masing pedagang memperoleh alokasi sekitar 6 hingga 7 karton. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menegaskan, komoditas bersubsidi tersebut harus langsung diterima masyarakat sebagai konsumen akhir, karena itu pedagang di pasar tradisional diminta tidak mengalihkan pasokan kepada pedagang lain.
18: Distribusikan minyak kita yang dari Bulog, setidaknya minimal kami jaga komitmennya adalah seminggu sekali. Jadi saat ini memang kami selalu rutin di pasar-pasar SP2KP itu kami menjaga ritmenya, kami konsisten menyuplai itu seminggu sekali.
17: Menurut Agung, pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng subsidi minyak kita diperketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga Bulog bersama Satgas Pangan Polri meningkatkan pengawasan guna mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi HET maupun praktek distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Agung juga mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi bersama Bappenas dan Satgas Pangan Mabes Polri, penjualan minyak kita di atas HET menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, sehingga melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat dan menjaga kelancaran pasokan, Bulog berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga, harga sesuai HET, serta mampu mendukung stabilitas harga pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
5: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejari dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, hama penggerek batang dan tungro mengancam produktivitas sawah di Kabupaten Jombang. Anda Kusuma melaporkan.
19: Serangan hama penggerek batang dan penyakit tungro pada tanaman padi di Kabupaten Jombang kembali mengintai para petani pada musim tanam kedua kali ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah cuaca yang masih tidak menentu dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di sejumlah wilayah sentra padi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dari bulan Januari hingga Mei 2026, tercatat luas serangan organisme pengganggu tanaman mencapai 123,8 hektar, dengan peningkatan yang paling menonjol terjadi pada penggerek batang dan juga penyakit tungro. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa perubahan cuaca masih menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya hama dan juga penyakit tanaman padi pada musim tanam kedua kali ini.
20: Seperti ini tadi ya, OPT dimungkinkan meningkatnya suhu itu juga meningkatkan serangan OPT, terutama ini tadi penggerek batang. Lah, penggerek batang itu kita sudah antisipasi sejak dini, sejak di persemaian. Yang jelas kita menyampaikan ke petani, lakukan pengendalian sejak dini, tanam serempak, identifikasi apa itu telur ya. Kalau penggerek batang telur, telur nanti larva, larva menetas jadi ulat, ulatnya itu nanti yang makan padi.
19: Sementara itu, seorang petani asal Kecamatan Kudo, Kartiono, mengaku bahwa serangan hama yang terjadi selama dua musim tanam terakhir telah menyebabkan hasil panen yang menurun secara drastis. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah.
21: Lah ngobatin enggak bisa sih, di lontong enggak sepiarnya lurus. Nah sekarang jeprok-jeprok ini ya atas tok itu yang kena. Jadi katakanlah kalau begini ya enggak mampu mas. Ya, sehingga uang 300 awan ini nempur ya kak nempur temen kawan.
19: Untuk menekan perkembangan hama ini, Dinas Pertanian Jombang terus mendorong penggunaan pengendalian hayati melalui pemasangan bias rekograma yang memanfaatkan tawon mikro sebagai musuh alami dari telur penggerek batang. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus juga lebih ekonomis jika dibandingkan penggunaan pestisida kimia. Anu Usuma laporkan.
5: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Khairul Umam melaporkan.
22: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
23: Kan cuaca memang produksi memang tidak normal. Dan kita itu 315.000 ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai ambil barat. Orang tanam buah tidak sampai panen.
22: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
5: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata kembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
0: Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Rencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambung, tari tungtung, dan tari topeng.
1: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya, termasuk tari gempung, tari topeng. Tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, di Pekan Seni Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
0: Mensana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan dalam proyek revitalisasi kawasan tersebut. Upaya pelestarian dilakukan melalui restorasi dan pemindahan tanpa menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada objek tersebut. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, status cagar budaya pada objek tersebut masih dalam proses pendaftaran. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah pelestarian sebagai bagian dari penataan kawasan Simpang Patih. Menurutnya, revitalisasi kawasan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga berupaya menjaga warisan sejarah agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang.
3: Cagar budaya masih belum, masih didaftarkan. Itu nanti rencana kita restorasi, kita bedah, dan sudah disepakati kita tidak akan menghilangkan sejarah, malah kita perbaiki, kita restorasi. Makanya kemarin saya minta untuk memoto detailnya itu ketika nanti dipindah itu jangan sampai nanti ada apa ya, ada yang hilang dari sini. Kalau mungkin ada yang rusak kita perbaiki.
2: Dalam proses pemindahan dan restorasi, pemerintah Kota Batu akan melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah budayawan yang dinilai memiliki kompetensi dalam menjaga nilai historis dan budaya objek tersebut. Pemerintah juga memastikan setiap bagian objek akan diperiksa selama proses restorasi berlangsung. Jika ditemukan kerusakan, bagian tersebut akan diperbaiki agar kondisi cagar budaya tetap terjaga dengan baik setelah revitalisasi kawasan Simpang Patih selesai dilaksanakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Beralih ke informasi haji, jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya tercatat 65 yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut laporan Farida Husnia.
24: Jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Tercatat 65 jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Hal ini disampaikan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, M. As'adul Anam.
25: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sesudah, harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding dengan tahun kemarin.
24: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid, gangguan pernapasan seperti pneumonia, penyakit jantung, serta penyakit kronis lainnya menjadi faktor yang paling banyak ditemukan pada kasus kematian jemaah haji, termasuk hipertensi, diabetes. Farida Husnia melaporkan.
5: Jemaah Haji Kloter 112 Kediri fokus umroh sunnah dan lakukan city tour selama di Mekah. Heri Susanto melaporkan.
4: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di kota Mekah dengan memperbanyak ibadah, khususnya melaksanakan umroh sunnah serta mengikuti kegiatan city tour di sejumlah lokasi bersejarah. Ketua Kloter 112, Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menyampaikan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, para jemaah kini memiliki waktu lebih longgar untuk melakukan ibadah tambahan. Umroh sunnah menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati karena dinilai mampu menambah pahala sekaligus memperkuat spiritualitas jemaah.
7: Alhamdulillah, kondisi jemaah haji dari Kabupaten Kediri yang tergabung di SUB 112 kondisinya mayoritas dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian besar jemaah haji fokus melaksanakan umroh sunnah dan ada beberapa dari jemaah haji yang tergabung di KPIH sudah melaksanakan city tour, baik city tour ke Thaif maupun ke daerah sekitar Masjidil Haram.
4: Ia menambahkan terdapat beberapa jemaah haji yang melaksanakan ibadah sunnah maupun sholat wajib 5 waktu di Masjidil Haram dengan memanfaatkan bus sholawat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan kesuksesan pelaksanaan haji tahun 2026 tidak lepas dari perencanaan yang matang. Dukungan dari stakeholder terkait menjadi penopang keberhasilan pelaksanaan rangkaian ibadah haji mulai dari persiapan pemberangkatan hingga kepulangan.
8: Memang persiapan-persiapan yang kita laksanakan secara lebih matang ini tentu akan menjadikan kita lebih baik, dan pengetatan istitoah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ini menjadi penyebab prosesnya pelaksanaan kegiatan ini. Di samping juga dari tim pengawas, dari panitia yang ada di sana, dari semua stakeholder, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ini semuanya menjadi penopang keberhasilan sekecil apapun yang mereka itu berusaha untuk melayani tamu-tamu Allah. Itu semuanya menjadi penopang keberhasilan tahaji tahun ini.
4: Aniswatun Nadiroh menambahkan, jemaah haji tertua se-Indonesia asal Kabupaten Kediri atas nama Marsiah Salim saat ini dalam kondisi sehat dan prima. Beberapa kali dirinya mengadakan kunjungan, Mbah Marsiah tidak pernah mengalami sakit maupun batuk pilek. Heri Susanto melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
5: Beralih ke informasi olahraga, masyarakat pelosok desa Kabupaten Sampang menyambut antusias Piala Dunia 2026. Ornamen dan bendera negara peserta dipasang sepanjang jalan desa. Ima Fadila melaporkan.
9: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Sampang Madura, salah satunya di Kampung Cepak, Desa Deleman, Kecamatan Gedundung, Sampang. Pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat ISPUR bersama warga menyulap suasana kampung menjadi semarak dengan berbagai atribut khas Piala Dunia menyambut laga pembuka yang akan berlangsung pada Jumat dini hari mendatang. Pembina organisasi ISPUR Abdus Salam menyampaikan warga dan pemuda kompak menyiapkan nobar Piala Dunia 2026.
10: Kita masang layar untuk nobar. Jadi untuk kelanjutan untuk pembukanya nanti ada acara lain seperti ada semacam door prize. Iya, mulai hari Jumat. Okay. Hari Jumat, iya. Jumat dini hari maksudnya. Okay. Mulai hari Kamis kan pembukaan mainnya, tandingnya kan Jumat dini hari.
9: Memasuki Kampung Cepak, suasana Piala Dunia terasa dengan kibaran bendera-bendera besar dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Bendera ini dipasang mulai dari pintu masuk kampung, hanya 50 meter dari jalan raya. Di rumah-rumah warga tampak berbagai ornamen khas Piala Dunia, mulai bola, poster, hingga banner. Tidak hanya itu, sebuah layar lebar juga telah disiapkan di lokasi untuk menggelar acara nonton bareng. Demi menambah keseruan, panitia juga telah merancang rangkaian acara menarik selama turnamen berlangsung. Euforia ini akan menjadi semakin meriah, pasalnya para pemuda setempat telah menyiapkan door prize yang akan dibagikan pada momen nonton bareng Piala Dunia 2026. Imo Fadila melaporkan.
5: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
11: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa dengan timnas Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Menurutnya karakter permainan agresif dari timnas Belanda berpotensi menyulitkan skuad Samurai Biru. Pertandingan Jepang kontra Belanda dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Alif Safiar minggu siang mengatakan gaya permainan dari timnas Belanda memiliki kemiripan dengan timnas Amerika Serikat, yakni mengandalkan intensitas tinggi dan tekanan agresif sepanjang pertandingan. Menurut Alif Safiar, Jepang selama ini kerap mengalami kesulitan menghadapi lawan yang bermain dengan tempo cepat dan tekanan tinggi. Karena itu, timnas Belanda diprediksi mampu memberikan tekanan besar sejak awal pertandingan.
12: Kalau saya melihat prediksi saya melawan Belanda, ini Jepang akan kesulitan gitu. Kenapa? Karena tipikal permainan Belanda ini sangat agresif. Boleh dikatakan Belanda ini akan bermain ya 11-12 lah dengan mainnya Amerika. Nah biasanya kalau lawan bermain sangat agresif, ini Jepang agak kesulitan gitu. Tetapi tentu kita sebagai warga asing yang kita berharap Jepang bisa melangkah lebih jauh.
11: Kendati demikian, Alif Safiar berharap Jepang mampu memberikan perlawanan dan membawa kebanggaan bagi sepak bola Asia di ajang Piala Dunia 2026. Laga Belanda melawan Jepang menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di Grup F. Kedua tim tergabung bersama timnas Swedia dan Tunisia dalam persaingan.
6: Demikian info olahraga.
5: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future. Jelajahi jejak kejayaan kerajaan terbesar Nusantara melalui situs bersejarah, warisan budaya, dan kisah masa lalu yang memukau. Selengkapnya akan disampaikan Benny Hermawan.
13: Di tengah hamparan tanah Mojokerto, berdiri sebuah kawasan dengan nilai sejarah tinggi, Trowulan, pusat kejayaan Majapahit. Namun sayangnya, situs bersejarah ini kini semakin sepi pengunjung. Ketika kami berkesempatan mengunjungi situs peninggalan era Majapahit itu, tidak ada pengunjung yang terlihat. Hanya rombongan dari DPR RI yang melakukan kunjungan kerja.
14: Nah, sebelum Bapak Ibu masuk ke sini tadi, ada kolam besar yang ada di sebelah kiri jalan. Nah, kolam sekarang itu fungsinya...
13: Dengan luas lebih dari 11 km persegi, Trowulan menyimpan jejak peradaban Nusantara. Namun, rendahnya minat masyarakat terhadap wisata sejarah membuat situs ini nyaris kehilangan gaungnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joy Hadi Kusumo menekankan pentingnya edukasi sejarah bagi generasi muda agar warisan budaya seperti Trowulan tetap hidup.
15: Memang menjadi PR besar untuk Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan seterusnya, tapi terutama kebudayaan, karena museum kita harus disiapkan tempat yang bisa menampung semua benda-benda bersejarah kita itu yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Itu harus disiapkan supaya dari segi keamanan maupun juga untuk memperlihatkan kepada publik ya, eksibisinya itu pun juga harus disiapkan.
13: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Endah Budi Heriani menjelaskan, berbagai upaya pelestarian telah dilakukan. Langkah ini sebagai upaya mengangkat kembali kejayaan situs sejarah seperti Trowulan dan menjadikannya pusat edukasi serta destinasi wisata unggulan nasional.
15: Jadi memang terkait dengan Majapahit ini menjadi prioritas utama dari Bapak Menteri Kebudayaan, yaitu Bapak Fadlizon. Di tahun ini rencananya Kementerian Kebudayaan akan membuat RIPK, rencana induk pengembangan dari KCPN Trowulan ini. Salah satunya adalah dengan membuat Museum Majapahit, insya Allah ke sana. Sehingga nanti memang tujuannya seperti tadi yang menjadi apa ya, masukan dari Komisi 7, bahwasanya memang kita harus membuat suatu tempat atau museum yang bisa nantinya menjelaskan kepada bangsa Indonesia, khususnya nggak cuma generasi muda, semuanya terkait dengan tinggalan Majapahit. Jadi kita memang sudah menyiapkan, sudah merencanakan, insya Allah dimulai dari tahun.
13: Pandangan seperti ini menjadi tantangan utama bagi pelestarian cakar budaya. Trowulan adalah warisan sejarah yang tak ternilai. Agar situs ini tetap hidup di hati masyarakat, diperlukan sinergi antara edukasi, aksesibilitas, dan kesadaran kolektif.
5: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berkata ada masih bersama kami di program Masa Tua dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga kami hadirkan lagu-lagu menarik untuk Anda di Madiun sore ini. Pastikan juga Anda sudah beristirahat, kemudian sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali memulai aktivitas esok hari Senin 15 Juni 2026. Kami temani suasana sore Anda, pendengar, dengan lagu-lagu bagus untuk kita nikmati bersama-sama.

dengan esensi buku. Dunia lain dapat diartikan pada beberapa hal seperti dunia di luar dunia normal manusia atau dimensi lain. Salah satu novel asuhan karya Terry Riley yang pertama kali terbit pada tahun 2014, novel Bumi, bercerita tentang seorang gadis berusia 15 tahun bernama Raib. Sejak kecil ia sudah mempunyai rahasia, yaitu kekuatan untuk menghilang, dengan cara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan seketika ia pun menghilang. Awalnya Raib tidak mengerti kenapa dia bisa menghilang, hingga Tamus datang mencarinya. Tamus adalah orang dari dunia lain yang mengirim si putih dan si hitam ke rumah Raib. Si hitam ternyata adalah suruhan Tamus untuk mengawasi Raib sejak kecil. Dan si hitam pun juga tidak terlihat dengan orang lain kecuali Raib. Petualangan ini dimulai ketika Raib, Sally, dan Ali masuk ke aula sekolah. Di tempat itu, mereka dihadang oleh Tamus dan anak buahnya. Namun, mereka berhasil lolos dari Tamus karena bantuan dari guru mereka, yaitu Miss Helena. Novel ini menjelaskan bahwa di cerita ini ada empat dunia berbeda, yaitu bumi, bulan, matahari, dan bintang. Mereka hidup di tempat yang sama, namun saling menyibukkan diri di dunia masing-masing sehingga mereka tidak bersentuhan sama sekali. Setelah lolos dari kejaran Tamus, Raib dan teman-temannya tiba di sebuah rumah di kota yang tidak mereka kenali, hingga mereka bertemu dengan pemilik rumah bernama Ilo. Ilo memiliki seorang istri bernama Faye dan dua orang anak bernama Ili dan Ou. Keluarga ini banyak membantu Raib dan teman-temannya dalam menjalani petualangannya. Pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bumi adalah 1. Sikap menghadapi masa sulit. Dalam novel ini mengajarkan ketika dalam kondisi terpaksa dan serba terdesak, disitulah kita akan menemukan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Di balik kondisi yang menghimpit, ada potensi yang siap melejit. 2. Hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Hubungan persahabatan Ali, Raib, dan Sally, serta kekeluargaan Ali dan kedua orang tuanya dalam berkomunikasi merupakan sebuah pesan yang baik bagi pembaca, terutama anak-anak. 3. Menggali bakat terpendam. Buku ini juga ingin mengajak membaca untuk menemukan bakat-bakat terpendamnya dan mengasahnya melalui kerja keras. 4. Rela berkorban. Rela berkorban dalam novel Bumi dapat digambarkan dalam tokoh Miss Helena, sang guru matematika. Hal ini terlihat ketika Miss Helena turun tangan melawan dan melindungi ketiga muridnya. Dan yang terakhir, sikap tegas. Tegas adalah suatu pilihan sikap untuk melakukan sesuatu yang benar dan bimbang. Hal ini digambarkan oleh tokoh Miss Helena yang dimana terkenal akan ketegasannya dan tidak suka bertele-tele. Demikian esensi buku Bumi, karya Terry Riley.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami sampai jelang dan pasca adzan maghrib untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya. Sementara dapat kami informasikan adzan maghrib untuk wilayah Kota Madinah dan sekitarnya hari ini Minggu 14 Juni 2026 jatuh pada pukul 17.27 menit.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.

الله أكبر الله

أشهد أن

أشهد أن لا

Maghrib telah berkumandang. Selanjutnya, seluruh kerabat kerja program Satu Hari di Madinah mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dengan lagu-lagu religi Islami, pendengar, kami hadirkan untuk anda semuanya. Tetap di Pro Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Aku memiliki 3 orang anak laki-laki, semuanya sudah menikah. Suatu hari aku mengunjungi anakku yang sulung. Tujuanku ialah ingin menginap di rumah bersama keluarganya. Di pagi hari aku meminta kepada istrinya air untuk berwudu. Lalu aku berwudu dan sholat. Air lebihan wudu aku tumpahkan ke atas tempat tidurku. Ketika ia datang menghantar sarapan pagi, aku berkata kepadanya, "Ananda, beginilah masalah kalau sudah tua. Semalam ibu terkencing di atas tempat tidur." Dengan spontan ia emosi dan marah. Aku mendengar kata-kata kasar, pedas dan jelek keluar dari mulutnya. Dia menyuruhku untuk mencuci dan mengeringkannya kembali. Ia juga mengancamku agar tidak melakukan itu lagi. Kalau tidak,

istrinya dan tidak membelaku ibunya. Setelah itu aku pergi ke rumah anak bungsuku. Di rumah itu aku juga melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan di rumah dua orang abangnya. Ketika istrinya datang menghantar sarapan pagi, aku beritahu dia bahwa aku semalam terkencing di atas tempat tidur. Sambil tersenyum ramah, ia berkata, "Tidak mengapa, Ibu. Memang biasalah orang tua. Dulu berapa kerap kami terkencing di pangkuan Ibu ketika kami masih kecil." Kemudian ia bersihkan tempat tidur, ia keringkan dan ia beri wangian. Siang hari itu aku berkata kepadanya, "Ibu punya seorang teman, ia meminta tolong ibu belikan perhiasan emas untuknya, tapi ibu tidak tahu ukurannya. Orangnya sama sepertimu ini. Tolong berikan kepada ibu ukuran tanganmu." Setelah mendapatkan ukuran yang ia inginkan, orang tua itu pergi ke toko membeli perhiasan emas. Kemudian ia panggil semua anak dan menantunya untuk datang ke rumahnya. Ia keluarkan semua perhiasan emas yang sudah dibeli, lalu ia ceritakan perihal sebenarnya bahwa ia sengaja menumpahkan air di atas tempat tidur, bukanlah terkencing. Ia panggil istri anaknya yang bungsu, lalu ia pakaikan perhiasan itu kepadanya dan berkata, "Inilah anakku, tempat aku bersandar nanti. Ketika aku sudah semakin tua, aku akan menghabiskan sisa-sisa umurku bersamanya." Hampir saja dua orang istri anak pertama dan keduanya pingsan menahan malu dan sesal. Ibu tua itu berkata kepada anak-anaknya, "Seperti inilah nantinya perlakuan anak-anak kamu kepada kamu ketika kamu sudah tua. Bersiap-siaplah untuk menyesal pada hari itu sebagaimana menyesalnya aku atas letihnya aku mengasuh kalian dari kecil. Adik kamu ini akan hidup bahagia dan akan menemui Tuhannya dalam keadaan gembira. Kamu berdua tidak mendapatkan perkara seperti ini dari istri-istri kamu karena kamu tidak mendidik mereka tentang harga seorang ibu."

Selamat malam, pergerakan info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basyarah Yanuarso, menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai memicu kembali munculnya sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Piprim mengatakan kondisi kesehatan anak Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Namun capaian tersebut dinilai belum signifikan apabila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Menurutnya Indonesia masih menghadapi tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita. Selain itu, berbagai penyakit infeksi yang dapat dicegah melalui imunisasi juga kembali bermunculan. Dikatakan Piprim saat ditemui di Jakarta Selatan hari ini Minggu 14 Juni 2026. Ia menyebut penyakit seperti difteri, pertosis, polio, dan campak kembali ditemukan di masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena cakupan imunisasi anak masih rendah. Piprim menilai keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi turut mempengaruhi rendahnya cakupan vaksinasi. Karena itu, upaya edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat. Informasi yang baru saja kami hadirkan, perkara bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id. dan RRI News yang bisa Anda download di App Store atau Play Store Anda. Dan selanjutnya pendengar, Miftah tuntaskan kebersamaan kita mulai dari pukul 11 siang tadi sampai pukul 18 petang ini. Ada teman Miftah, Dwi Atmoko, yang akan menemani Anda, menghibur Anda dengan ragam hiburan dan informasi menarik di Pro 1 dari Madiun sampai jelang tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Negara-negara di seluruh dunia merayakannya dengan berbagai cara. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan darah dan produk darah yang aman. Selain itu juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pendonor darah atas hadiah darah yang menyelamatkan banyak jiwa. Tiap tahunnya ada tema yang diusung. Hari Donor Darah Sedunia pertama kali diadakan pada 14 Juni 2004. Itu adalah kelanjutan dari keberhasilan Hari Kesehatan Dunia tahun 2000. Hari itu kemudian ditetapkan oleh resolusi Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2005.
0: Kala itu sebab

0: sing dupa kumalun kening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik idalang kondo buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sambikala satemah manggih bagya mulya.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

menjadi salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjagokan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Burulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh Nabi
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terlalu bermain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ruang motivasi yang akan diantarkan oleh Andriani Usmani dengan mengantarkan topik kebosanan antara pasangan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Mengapa harus membangun keluarga? Karena dengan membangun keluarga kita mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di siaran ini.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
1: Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa, ketemu kembali, tetap semangat.
1: Bapak enggak bosan ketemu saya terus?
3: Wah, semakin luar biasa ini. Makin menarik.
1: Makin menarik. Yang pasti bahwa kehadiran Bapak dan saya tentunya akan memberikan nilai bagi para pendengar kami sehingga keluarga yang dibangun makin bahagia. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Email membangunkeluarga0919@gmail.com dan pesan hari ini 315@gmail.com. Kami informasikan kepada Anda, jika Anda mencantumkan nomor telepon atau WhatsApp dan email dengan jelas, maka kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan yang baik untuk membangun keluarga yang bahagia tentunya. Pak Kamdi,
3: iya,
1: tadi katanya gak bosan ketemu. Kita akan bicara tentang kebosanan ini. Topik yang kami akan bahas adalah kebosanan antar pasangan di dalam pernikahan. Pak, dulu kalau orang pacaran gak ketemu sedetik pun tuh kayaknya gimana gitu.
3: Iya.
1: Aku gak bisa tidur karena gak melihat jempolmu.
3: Kebayang-bayang terus.
1: Itulah. Tapi begitu menikah, begitu banyak keluhan yang terjadi. Mengapa demikian, Pak?
3: Ya, memang biasanya sesuatu yang belum dikenal atau baru mengenal tetapi belum merasakan, itu biasanya menimbulkan sebuah penasaran. Ya,
1: nah, merasakan apa ini?
3: Ya, jadi contohnya kalau orang pacaran itu kan belum merasakan apa-apa, baru kepingin merasakan. Sehingga pengennya melihat, pengennya memegang, pengennya berduaan, pengen ngobrol, pengennya boncengan atau pergi kemana. Nah, nanti biasanya terus akhirnya pada setelah menikah sudah bisa merasakan segala sesuatu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari yang di luar sampai yang paling dalam. Nah, biasanya mulai ada keengganan, mulai ada sebuah kejenuhan atau kebosanan itu kalau yang dilihat itu hanya apa yang terlihat dari mata, bukan apa yang sebenarnya menjadi bagian yang perlu dipelihara dari hatinya.
1: Nah, ini tadi bicara tentang mengetahui segala sesuatunya dari luar sampai ke dalam, ke dalam sampai keluar, segala sesuatunya terbuka. Kita akan bahas di topik-topik selanjutnya. Dan pendengar, setiap pasangan yang baru memasuki pernikahan, mereka sangat antusias untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka penuh dengan rencana dan harapan. Pak, menurut Anda sebelum seseorang menikah, apa yang paling penting disadari sehingga ia tidak dihinggapi perasaan kecewa?
3: Iya. Nah, yang terbaik sebenarnya di dalam seorang yang ingin mengambil keputusan menikah itu, yang terbaik itu harusnya melewati 3 level. Level yang pertama, seharusnya orang yang mau menikah itu harus mengikuti sebenarnya program yang disebut pranikah.
1: Pranikah.
3: Ya. Nah, pranikah itu adalah persiapan sebelum menikah, bukan soal masalah harta benda, tetapi bagaimana mempersiapkan diri secara hati, secara emosi, secara fisik di dalam pernikahan itu. Nah, biasanya kalau di dalam program kita itu ada namanya pranikah, jadi bimbingan orang yang mau menikah bisa sampai 3-4 bulan. Nah, apa yang dibicarakan di sana tentunya adalah bagaimana mempersiapkan diri dalam kedewasaan rohani, terus kemudian mengenalkan tentang nilai-nilai daripada sebuah pernikahan dan juga tujuan daripada orang menikah itu.
1: Menurut Bapak, apakah pranikah itu sangat penting? Karena ternyata sekarang gak usah pernikahan deh, kita kan udah cinta, ya, kita saling kenal satu benar dengan yang lain. Tadi Bapak bicara tentang pentingnya pranikah itu, apakah itu sesuatu yang akan benar-benar membekali setiap pasangan untuk melangkah selanjutnya?
3: Ya, dalam pengalaman saya ketika memberikan bimbingan pranikah, dengan saya bandingkan ketika ada orang, maaf kata, sampai pada perpisahan atau perceraian itu, ketika saya tanya pada waktu kamu menikah, apa kamu pernah mengalami bimbingan sebelum menikah? Oh, enggak pak, kami ya, yang penting kami senang, kami merasa chemistry-nya cocok, kemudian kita seolah sejalan, kemudian kami menikah, tapi kok akhirnya seperti ini ya. Jadi pranikah itu justru memperkenalkan kita bagaimana cara mengenal pasangan hidup kita, bagaimana cara nanti kalau kita ada masalah, ada konflik, ada perbedaan, kemudian ada pertentangan, kemudian bagaimana kita cara memelihara kehidupan keutuhan dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang ketiga itu adalah mengajar kita bagaimana menghidupi pernikahan itu.
1: Emang pernikahan perlu dihidupi?
3: Iya.
1: Yang penting kan cinta.
3: Cinta, ya itu dia. Nanti kalau sudah tawar katanya sudah tidak, awalnya cocok. Ternyata setelah menikah dalam beberapa saat tidak cocok. Nah, yang kebalik itu di aspek filosofi itu, orang menikah itu biasanya justru dimulai dari ketidakcocokan.
1: Bukan, oh begitu.
3: Jadi sekarang kan orang kebalik.
1: Orang udah cocok, merasa cocok,
3: sudah cocok,
1: ternyata sama dia seperti yang kudambakan. Nah, gitu loh.
3: Itu awalnya gitu ya. Oh. Tapi kenyataannya setelah 3-4 bulan mulai tidak ada kecocokan. Sebenarnya yang benar itu menikah itu dimulai dari ketidakcocokan.
1: Bukannya kenapa nanti berantem.
3: Ya, kenapa? Karena masing-masing pribadi itu punya latar belakang, punya pengalaman, punya hasrat, punya keinginan yang belum nampak gitu ya. Dalam pacaran itu kan sebenarnya dalam bahasa pergaulan itu sama-sama menggunakan topeng.
1: Yeah. Ya,
3: topeng cinta namanya ya.
1: Itu enggak topeng monyet. Ya,
3: nanti kalau sudah dibuka, wah baru tahu aslinya. Nah, yang terakhir ini yang penting, yaitu namanya post marriage. Jadi sesudah menikah, hal apa yang akan terjadi? Contohnya bahwa ternyata banyak orang tidak tahu dalam pernikahan itu ada masa krisis, ada masa kritis, ada masa krusial, ada masa kronis, kemudian juga ada puber pertama, ada puber kedua, banyak yang tidak tahu informasi itu. Akibatnya seringkali justru terkejut, loh kok tiba-tiba suami saya malah jadi genit gitu ya, kok istri saya kok malah jadi perkasa misalkan gitu, begitu ya. Nah, itu perlu diperkenalkan kasus-kasus seperti itu sehingga seseorang tidak menjadi kecewa, karena dia sudah memahami bahwa dalam bahtera rumah tangga nanti tidak akan pernah lepas dari berbagai-bagai istilahnya kayak badai dan gelombang, perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan perilaku itu mesti dikenal sejak dari awal.
1: Ini keluar sedikit Pak. Ya. Kita kan sama-sama dapat informasi ini dari gadget-gadget nih, media-media sosial. Saya mencoba memperhatikan begitu banyak para orang-orang terkenal ini mem-expose dirinya, they are happy married, happy couple, gitu. Sementara tadi Bapak bilang bahwa ada krisis-krisis. Badai pasti berlalu, tetapi untuk menghadapinya itu perlu sesuatu kekuatan yang luar biasa.
3: Iya. Yeah.
1: Bapak akan menjawabnya dan kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Iya. Yeah. Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia. Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Pendengar, apakah dalam menikah Anda baik-baik saja? Ataukah Anda merasa bahwa saya ternyata telah memilih pasangan yang salah? Dalam setiap kesempatan dan percakapan dari para ahli pernikahan, topik yang seperti ini selalu dibahas. Jadi saya berharap Anda tidak akan bosan untuk mendengar apa yang akan dijelaskan oleh narasumber kami, Pak Sukamdi. Pak, tadi dikatakan bahwa ada yang namanya post merit. Tadi Bapak baru jelaskan tentang pranikah, padahal ada tiga. Yang kedua apa, Pak?
3: Nikah itu sendiri, di artinya mid merit itu ya, jadi di perjalanan pertengahan pernikahan itu. Nah, disitulah sebenarnya proses sedang dimulai. Apa proses artinya proses apa? Pengadaptasian diri. Jadi kenapa dulu mungkin pada waktu pacaran masih tertutup, masih malu kalau makan ya paling sedikit-sedikit gitu ya. Kalau minum ya mau ngelap bibir saja rasanya pakai tisu supaya lipstiknya tidak luntur dan sebagainya.
1: Tapi kalau tidur dia enggak tahu kalau dia
3: tidur padahal aduh bukan cuma ngorok ya, tukang kentut dan macam-macam. Ada yang suka gelap ya, tapi satu sisi ada suka yang sangat terang ya. Itu saja sudah bisa menimbulkan konflik ya. Nah, itulah sebabnya penting dalam mid-marriage itu, dalam perjalanan pernikahan itulah keaslian-keaslian itu mulai muncul. Keberadaan-keberadaan keaslian perilakunya itu mulai muncul. Nah, disitulah mulai muncul pernik-pernik apa yang disebut dengan adaptasi konflik. Jadi kita sudah belajar jadi orang yang harus mengadaptasikan dengan adanya perbedaan perbedaan yang seringkali itu menjadi masalah kita.
1: Nah, Pak, menarik. Tadi yang kita bicarakan yang ngorok dan seterusnya dan seterusnya itu sesuatu yang menurut saya biasa aja bisa dibicarakan. Tapi ketika di mid merit ini ternyata suami saya tuh addicted, addicted seks, intimacy, addicted dalam hal genit-genit, senang memuji perempuan di depan saya, addicted hobi, addicted kerjaan, ini gimana, Pak?
3: Ya, nah itulah yang mesti dipahami, dipersiapkan bahwa dalam proses mid itu akan terjadi banyak sekali perubahan yang kadang-kadang kita tidak mikir ya. Ada orang yang sangat gila kerja, gila seks dan sebagainya, sementara istrinya maunya seminggu dua kali, istrinya maunya kalau bisa tiap hari dan sebagainya, maunya di kamar mandi, oh yang satunya harus di tempat tidur dan aduh begitu banyak. Ada yang gila kerja, pokoknya kalau kerja kalau belum sampai lelah dia tidak sampai sebegitunya. Itulah yang yang harus menjadi satu pengadaptasian di dalam diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan diri, tetapi sambil kita mengenali dan kita juga saling dikenali. Kemudian yang ketiga, kita belajar bagaimana bisa mengatasi problem-problem seperti itu. Jangan itu dijadikan sebagai sumber masalah yang dipermasalahkan, tetapi seharusnya kita mencari solusi yang sama-sama menikmati, yang sama-sama bisa rileks, yang sama-sama tidak menimbulkan semacam trauma. Ya, ada istri yang baru 2-3 tahun setiap melihat suaminya malah pingsan. Begitu ya.
1: Dulu cinta.
3: Dulu cinta minta ampun, tapi kenapa? Karena dia sudah melihat bahwa kalau dia nanti suaminya pulang kemudian masuk kamar, itu bagi dia itu penderitaan yang luar biasa, karena dia akan diperlakukan sesuatu yang tidak wajar sebagai seorang istri yang memang pada prinsipnya bersama-sama dalam pelayanan biologis itu, tetapi suami punya perilaku yang berbeda, yang mengejutkan daripada itu, sehingga setiap suaminya pergi dia selalu bilang, ah syukurlah cepat-cepat pergi
1: dan pulangnya
3: dia,
1: lama aja
3: kalau bisa deh. Pulang lama aja begitu ya. Tapi begitu dia pulang, dia ada semacam trauma yang begitu luar biasa sampai dia masuk kamar saja penuh dengan ketakutan, bisa muncul dalam kasus-kasus di pertengahan perjalanan itu. Nah, itu bagaimana sekarang kalau kita menghadapi itu? Ya tentunya kita harus semua
1: persiapkan itu
3: semua, bahwa bentuk perubahan-perubahan itu harus disampaikan di dalam pranikah itu.
1: Di mid-marriage ini ternyata ada waktu yang sangat krusial. Kalau nggak tahan-tahan, ya. Pisah.
3: Iya, benar-benar.
1: Oh, belum lagi ekonomi dan ya, sebagainya. Ya. Pendengar, apakah Anda mengalami hal-hal seperti itu? Apakah akhirnya Anda berpikir lebih baik kami berpisah? Apakah Anda tidak berpikir bahwa di awal pernikahan pentingnya Anda mengenal pasangan Anda? Jika Anda mempunyai pertanyaan atau persoalan-persoalan di mid-marriage ini, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Dan masih bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Itu di mid-marriage tadi, Pak.
3: Ya,
1: lalu yang terakhir, yang ketiga apa, Pak?
3: Nah, ini yang disebut post-marriage. Ya.
1: Post-marriage.
3: Jadi kalau di masa pranikah itu isinya itu menyenangkan gitu ya, Pak.
1: Pranika.
3: Saya ini kalau di pranikah itu udah, Pak, ini saya cocok. Mungkin kalau ada orang yang kelihatan rohani, oh ini datang dari atas begitu ya,
1: saya
3: dari
1: suka bingung itu, Pak.
3: Gitu ya.
1: Wah, saya ini, memang ini jodoh yang dikirim oleh
3: dan
1: Tuhan, ya, jadi saya diberkati. Dan
3: betul, ya, bahkan di lingkungan orang-orang yang menjadi public figure itu selalu mengatakan, wah ini sudah, kita ini sudah cocok, sejalan dan sangat perhatian, sangat lemah lembut. Ternyata lemah lembutnya, penuh perhatian, penuh kasih sayang, pedulinya itu cuma seumur jagung. Ya, nah makanya penting di pranikah atau juga nanti kita sakit tahu bahwa di merit itu ada masa-masa krisis dan kritis. Kenapa? Disitulah keterbukaan itu, topeng-topeng semua dibuka, munculnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita duga. Nah, di fase post merit itulah muncul yang disebut kronis atau krusial. Contohnya
1: di post merit.
3: Ya, di post merit itu akhirnya orang mengambil begini. Ini akan saya teruskan apa tidak? Ini waktu yang sangat kronis, ya. Kalau saya teruskan, saya jadi korban. Ya bukan cuma tabungan saya habis, gitu ya. Tapi malah padahal saya ini perempuan kok malah dia dimanfaatkan sampai pada titik yang sangat kronis, yang sangat krusial untuk memutuskan bertahan atau selesai. Ya, itu di post merit. Nanti kalau dia menang dalam itu, maka dia akan menemukan satu semacam warna baru, bahwa saya sudah bisa saling mengenal, saya sudah bisa saling memahami, saya sudah bisa saling mengadaptasikan kebiasaan itu, mungkin pada waktu tidur dan sebagainya. Satu waktu ada orang, ya ini hanya cerita, tapi ini fakta betul.
1: Saya suka sekali mendengar cerita karena begitu banyak pengalaman.
3: Ya, ada satu ibu tiba-tiba datang ke rumah ke saya nangis. Belum cerita nangisnya nggak selesai-selesai, Bu. Nangis dulu, saya tinggal mandi dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru kita cerita.
1: Yeah.
3: Oh, enggak,

0: nya pisah, pokoknya saya mau cerai terus, caranya bagaimana Pak gitu. Karena saya sudah datang, ngoroknya itu keras sekali, dinding-dinding itu kadang bergetar. Ibu, memang kadang kalau kita berpikir hal yang tidak baik selalu menghasilkan kadang keputusan juga yang tidak baik. Tapi kalau kita bisa menikmati sesuatu yang tidak nikmat, tapi kita berpikir itu sangat nikmat, itu biasanya menimbulkan kenikmatan yang lebih. Contohnya begini, coba ibu itu harusnya bersyukur. Saya bilang begitu, ibu. Loh, kenapa bersyukur? Loh, orang kalau tidur ngorok itu tandanya bahwa dia masih hidup.
1: Tapi dia mengganggu saya.
0: Coba kalau dia tidurnya itu diem, mengheningkan cipta. Ibu kasih bangun, Pak, ini tehnya sudah enak, sudah disiapin. Dia tetap diem. Dibangunkan satu kali tetap diem. Dibangunkan kedua kali tetap diem. Yang ketiga pasti ibu akan berteriak, Papa bangun. Kenapa? Waduh, amsyong. Dia udah mati, dia bilang itu. Jadi coba disyukuri. Kalau suami ibu tidur ngorok, itu berarti ibu bilang, aduh puji Tuhan, atau aduh syukurlah suami saya masih hidup. Ibu bangun masih bisa goreng tempe, goreng kangkung. Cek aja dibuka itu pintunya dibuka. Oh, masih ngorok berarti masih hidup. Lanjutkan goreng tempe sama kangkung. Nah, masalahnya ibu bisa enggak menikmati itu. Nah, itu ada di pos merit. Kadang-kadang muncul begitu, kadang-kadang kita sudah sampai pada titik. Sampai pada sudah melayangkan surat di pengadilan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita ada di masa krisis kritis, di pertengahan perjalanan itu kita tahan. Tapi ingat, ada fase di mana fase kronis dan krusial ini. Kita mau ambil keputusan apa? Bertahan, tetap belajar untuk mengadaptasikan, belajar menerima apa adanya dan menikmati apa yang ada di dalam lingkungan keluarga.
1: Pak, tadi 3 poin tentang pernikahan,
0: iya,
1: itu dijelaskan sebelum menikah,
0: iya,
1: bahwa ada pranikah, ada mid-married, iya, dan post-married, ini akan dijelaskan. Bisa-bisa orang yang dengar gak jadi kawin dong.
0: Biasanya justru dia sangat lebih antusias. Biasanya kata-kata terakhir kalau saya membimbing orang begitu ya, saya tanya sama si laki-laki, apa yang paling Anda tidak sukai terhadap pasanganmu, padahal kamu sudah memutuskan mau menikah. Pertanyaan saya biasanya begitu, ya. Apa yang Anda paling tidak sukai selama Anda berkenalan sama dia sampai memutuskan untuk menikah? Ceritakan sebanyak-banyaknya, begitu. Biasanya sedikit, Bu. Biasanya sedikit. Apa ya? Tapi kalau pertanyaannya apa yang paling Anda sukai
1: banyak
0: sampai Anda pertanyaan belum selesai dia sudah bisa jawab. Gitu ya. Nah, saya tanya begini, kalau Anda sampai hari ini belum bisa mengenal kelemahan, maka ketika Anda menikah, maka Anda harus bisa menghargai menerima kelemahan. Kalau tidak, sebenarnya Anda memutuskan dalam keraguan.
1: Oh. Nah, itu. Iya, pendengar. Ternyata susah-susah gampang. Ternyata kalau orang berhasil melewati post merit, dia patut mendapat penghargaan.
0: Iya.
1: Dan ini tidak mudah. Bagaimana dengan Anda? Mungkin saat ini Anda mengalami dilema. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kami, bahwa diteruskan atau dihentikan. Siapa yang rugi? Tidak ada yang dapat menjawab apakah Anda rugi atau untung, atau sebaliknya, apakah Anda menang atau kalah. Ini pernikahan. Pendengar, dalam siaran Membangun Keluarga, kami selalu ingin agar Anda mampu untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia. Hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tetapi jika tidak hati-hati, maka Anda akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari, pemikiran itu akan mengarahkan Anda agar berusaha untuk membuat pasangan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri, sehingga diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Pendengar, berbicara tentang pernikahan tentunya bukan hal yang biasa-biasa saja. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan Anda temui di dalam pernikahan Anda. Seperti diceritakan oleh Pak Kamdi tadi, bahwa mampukah Anda menerima ngorok yang mengganggu itu untuk dinikmati, atau sebaliknya, Anda mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Pak Kamdi, katanya pasangan yang menikah di atas 10 tahun, perasaan cinta dan kasih sayang antara suami itu berubah menjadi saudara. Bingung juga ya, suami istri kok saudara. Kemudian yang berikut, menurut Bapak sendiri, apakah ini hal yang baik kalau ada perasaan begitu? Karena jika seperti saudara, maka tidak ada lagi gairah intimasi. Masa saudara bisa melakukan hubungan seks? Kemudian yang berikut, ini diborong nih lho Pak. Jika kehidupan setiap hari pasangan makin jarang berkomunikasi dan lebih suka berbicara dengan orang ketiga, entah anak atau yang lainnya, apakah itu pertanda bahwa kebosanan telah meliputi keduanya?
2: Iya. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Nah, memang sering kali kita ini memahami paradigma yang salah. Iya. Kita selalu berandai.
1: Bapak ini jangan suka membela-bela pernikahan loh.
2: Iya.
1: Mentang-mentang Bapak ini bahagia loh.
2: Kadang-kadang kita menyamaratakan dengan kata seperti.
1: Seperti.
2: Iya, kalau sebenarnya kata seperti itu kan sebenarnya belum gitu ya. Nah, kita harus membedakan kata saudara dengan kita sebagai teman atau namanya sebagai pasangan hidupnya. Seharusnya makin lama seharusnya kita semakin mengenal bukan sebagai saudara, tetapi sebagai dalam bahasa apanya itu sebagai tulang rusuk yang hilang gitu ya.
1: Kalau saya lebih suka mengatakan belahan jiwa.
2: Nah, itu dia ya, belahan jiwa atau belahan rusuk kita atau apa ya.
1: Nanti nah, lama-lama jadi tulang iga.
2: Iya, tulang iga nanti lama-lama dibakar ya.
1: Itulah.
2: Nah, yang perlu dibangun memang dalam situasi ini untuk kita tetap menjaga kegairan intimasi, kita harus bisa menempatkan dia bukan sebagai sekedar seperti saudara atau kakak beradik, tapi betul-betul kita menjadikan sebagai satu belahan jiwa. Kalau saya tidak sama dia, ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Ada sesuatu yang kurang. Nah, oleh sebab itu kita harus membangun kepercayaan itu makin lama harusnya makin asyik begitu ya dalam keintiman itu. Sudah enggak ada takut-takut lagi, sudah bisa saling mengerti gaya dan keperluan dan keinginan kebutuhan.
1: Mimik aja udah ngerti.
2: Sudah ngerti ya. Kode-kode untuk bisa masuk kamar itu enggak seperti
1: paham.
2: Ya, sudah paham, enggak seperti kita panggil kebun binatang bersiul kah, bertepuk tangan kah atau sweet-sweet dan sebagainya. Ya, tapi
1: kok
2: sudah
1: kok Bapak bisa mikir sampai kayak gitu ya? Bersuit, bertepuk tangan. Ya. Ya.
2: Kan ada itu kesaksian seorang artis ya pada ya, waktu di apa itu ya, di seleb atau di apa, pada ada satu yang menanyakan, lalu kode-kode apa kalau suami ibu itu ingin membutuhkan ibu dan sebagainya. Ya kadang dia cuma bersiul saja, gitu ya. Bersiulnya kita, tapi pertanyaannya belum selesai. Gimana cara bersiulnya kalau itu kode bahwa bapak sedang membutuhkan ibu segera? Ya bilang aja, si sweet.

Selamat mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Minggu 14 Juni 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi yang langkah Bank Indonesia atau BI dan Bank of China atau PBOC. Ini yang memperkuat kerjasama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Indonesia dan Tiongkok. Menurut Dasko, kesepakatan bilateral currency swap arrangement atau BCSA yang ditandatangani di Shanghai, Tiongkok pada 11 Juni 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan kedua negara. Selain kerjasama transaksi mata uang lokal, Dasko menyambut baik perluasan konektivitas pembayaran lintas negara melalui implementasi QRIS antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, sistem pembayaran tersebut akan mempermudah transaksi masyarakat maupun pelaku usaha kedua negara karena telah didukung oleh ratusan penyedia layanan pembayaran. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warajio mengatakan, kerjasama tersebut mencakup penguatan transaksi mata uang lokal, pengembangan infrastruktur keuangan, serta perluasan kerjasama antara bank sentral termasuk rencana pembentukan RMB Clearing Bank Indonesia. Sementara itu, Gubernur Popular Bank of China Fan Kosheng menilai Indonesia dan China sebagai mitra strategis di kawasan memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran perdagangan dan investasi, termasuk transaksi keuangan antara Indonesia dan Tiongkok di tengah dinamika ekonomi global. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Makassar dengan mengambil cerita Bukan Cuma Sensasi. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata toh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sambikolo satemah manggih bagyo mulyo.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Saatnya kita ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum pendengar, jumpa kembali di sajian Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini akan kami hadirkan di ruangan dengar Anda tentang komunitas tanaman polybag. Pendengar, komunitas tanaman polybag di Indonesia umumnya berfokus pada gerakan urban farming atau pertanian perkotaan. Grup seperti berkebun sayuran dalam polybag atau inisiatif Indonesia berkebun sering berbagi tips merawat tanaman di lahan terbatas menggunakan polybag. Beberapa grup komunitas yang ada di saat ini yaitu komunitas daring yang berada di grup seperti berkebun sayuran dalam polybag adalah tempat diskusi populer untuk pemula. Anggota aktif sering berbagi foto panen, cara mengatasi hama, hingga solusi saat media tanam polybag bermasalah. Kemudian komunitas jaringan nasional Gerakan Indonesia Berkebun memiliki banyak cabang lokal yang mengerjakan pemanfaatan pekarangan dan pot atau polybag. Kemudian media sosial komunitas lokal seperti Urban Farming DKI Jakarta di Instagram sering membagikan cara bercocok tanam yang cocok di lahan terbatas. Kemudian tips praktis berkebun polybag diantaranya adalah media tanam, pastikan campuran tanah, pupuk kandang dan sekam sehingga seimbang agar media tanam tidak mudah mengeras. Sirkulasi air, pastikan polybag memiliki lubang di bagian bawah agar akar tanaman tidak membusuk akibat genangan air. Kemudian alternatif media selain plastik hitam biasa, Anda bisa mencoba beralih ke planter bag yang memiliki sirkulasi udara lebih baik dan tahan lama. Kemudian ada beberapa komunitas yang sudah bergabung di komunitas polybag. Juga ada komunitas yaitu komunitas lintas iman berkebun, yaitu beberapa komunitas ada sekitar 30 pemuda lintas iman terlibat bertani sayur mayur di Kota Malang. Ada mahasiswa, pekerja swasta dan pelajar. Mereka belajar berbudidaya sayuran di polybag dan secara hidroponik. Sayuran ini bakal mereka bagikan untuk kelompok masyarakat marginal untuk membantu ketahanan pangan mereka selama kekurangan dan kurangnya sayuran. Kemudian para pemuda lintas iman ini awalnya tergabung dalam posko saling jaga, sebuah posko yang didirikan komunitas lintas iman terdiri atas Gus Durian dan Orang Muda Katolik atau OMK Kota Malang. Mereka membagikan paket bahan pokok bagi kelompok miskin terdampak kekurangan sayuran dan kini mereka berkebun bersama. Kemudian lahan seluas 1000 meter milik Gereja Katolik Paroki St. Vincentius Paulo Malang ini disediakan untuk menebar benih. Ada sawi, kacang panjang, tomat, cabai dan kangkung. Dan lahan ini berada di permukiman padat dan pinggiran Kota Malang. Tepat berhimpitan dengan aliran Kali Metro anak sungai Brantas. Masyarakat yang terlibat bertanggung jawab memelihara sayuran dan memanen hasilnya untuk kebutuhan makan setiap hari. Kalau panen sayur berlebih, akan siapkan skema bisnis dan pasar agar harga sayur tetap terjaga dan stabil. Kemudian awal mula pemuda Lintas Iman ini awalnya tergabung dalam posko Saling Jaga, sebuah posko yang didirikan komunitas Lintas Iman terdiri atas Gus Durian tadi ya, dan juga mereka membagikan paket bahan pokok yang kelompok miskin terdampak kekurangan sayuran. Kemudian ada beberapa ya, setelah pangan terpenuhi, masyarakat bisa mengembangkan pertanian sayur mayur untuk mendapat manfaat ekonomi. Kemudian pasar dengan melibatkan jemaat gereja dan seminari yang rutin memerlukan sayuran. Kemudian dasar kalau pasar ada, mereka tak perlu khawatir sayuran tak terjual jika berlebih. Setelah konsumsi bisa dijual ke pasar-pasar yang terdekat. Dasar aktivitas ini katanya membangun persaudaraan Lintas Iman. Benih persaudaraan harus disemai dan dirawat untuk membangun toleransi dan kebersamaan. Itulah beberapa komunitas Polybag yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna manfaatnya untuk di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Min, telur sama ayam duluan mana coba?
1: Yo jelas duluan telur toh.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur.
0: Ayam.
2: Telur. Telur.
0: Ayam.
3: Gak perlu debat, kuncinya ada pada protein yang bernama OC17 yang terdapat pada semua ayam betina dan berperan penting dalam pembentukan cangkang telur. Tanpa protein ini pada seekor ayam, telur tidak akan pernah bisa ada. Sehingga, sains menegaskan bahwa ayam datang lebih dulu sebelum telur. Selama berabad-abad, pertanyaan klasik, mana yang lebih dulu, ayam atau telur, telah membingungkan banyak orang di berbagai budaya. Namun kini, penelitian ilmiah memberi jawaban yang lebih jelas. Para peneliti menemukan sebuah protein bernama ovocleidin 17 atau yang dikenal OC17 yang hanya ditemukan di ovarium ayam betina dan memiliki peran krusial dalam pembentukan cangkang telur. Protein ini membantu proses kristalisasi kalsium karbonat sehingga cangkang telur dapat terbentuk dengan cepat dan cukup kuat untuk melindungi embrio anak ayam. Singkatnya, tanpa OC17, telur yang kita kenal sekarang tidak akan pernah ada. Dan akhirnya, sains berhasil memecahkan teka-teki kuno ini. Ayam memang lebih dulu ada daripada telur. Dengan kata lain, teka-teki kuno ini terjawab bukan dengan filsafat, melainkan dengan biokimia.
4: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Resenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik tapi juga soal mental dan ketenangan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro sekerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sambikala satemah manggih bagya mulya.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawaosaken dening Dwi Atmoko. Surat dawaan saking Jaksa Penuntut Umum utawi JPU Komisi Pemberantasan Korupsi utawi KPK wonten ing perkara dugaan tindak pidana korupsi ingkang nyangkut wali kita Madiun nonaktif Maidi saha mantan kepala dinas pekerjaan umum lan penataan ruang utawi DPUPR kita Madiun Torik Megah pikantuk bantahan saking tim kuasa hukum para terdakwa. Tim penasihat hukum Torik Megah nganggep bilih surat dakwaan ingkang dipun susun dening KPK dereng nyekapi syarat material awit mboten dilentreaken kanthi rinci babagan peran saha tumindak ingkang dipun tindakaken dening klienipun wonten ing perkara menika. Kanthi dasar menika tim hukum ngajengaken bantahan kanthi alasan bilih dakwaan kasebat sipatipun samar utawi offshore illegal. Kuasa hukum Torik Megah Mursyid Murdiantoro ngendika bilih piyambakipun sampun nyemak sedaya materi dakwaan ingkang dipun waosaken dening jaksa nalika sidang kapisan wonten pengadilan tipikor Surabaya. Nanging nalika dakwaan kasebat ngarah dhateng klienipun, tim hukum manggihaken konstruksi hukum ingkang dipunanggep mboten dipun sarengi keterangan tumindak kanthi cetha. Bab ingkang dados sorotan utami inggih menika mboten wontenipun keterangan babagan cara tumindak utawi rangkaian tumindak ingkang dipun tindakaken dening Torik Megah ngantos dipunanggep melu tumindak pidana ingkang dipun dakwahaken. Miturut piyambakipun keterangan ngenani tahapan tumindak menika dados syarat material ingkang wajib dipun cantumaken wonten ing surat dakwaan dados ingkang dipun atur wonten ing pasal 79 ayat 2 KUHP enggal. Menawi namung dipun andharaken kanthi umum miturut piyambakipun perkawis menika saged nuwuhaken kesan bilih klemipun dados pihak ingkang inisiasi utawi ngatur pangumpulan dana ingkang dados prakawis. Salintenipun nyoroti konstruksi dakwaan, tim hukum ugi nyuwun keterangan langkung cetha babagan rentan wekdal dugaan tindak pidana ingkang dipun andharaken dening KPK. Wonten ing dakwaan kasebat bilih praktik gratifikasi wonten ing lingkungan DPUPR Kitha Madiun sampun kelampahan wiwit taun 2019 dene miturut kasunyatanipun Torik Megah namung wiwit menjabat dados kepala DPUPR Kitha Madiun taun 2013. Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB sampun netepaken Purnomo Hadi dados calon ketua DPC PKB Kabupaten Madiun periode 2016-2017. Penetapan menika dados wiwitaning proses konsolidasi saha regenerasi kepemimpinan partai wonten ing tingkat kabupaten. Purnomo ingkang sakmenika ugi njabat wakil Bupati Madiun ngandharaken pilih fokus utami ingkang badhe dipun tindakaken inggih menika nyusun kepengurusan ingkang saged ngemot saha ngrangkul sedaya unsur partai. Miturut piyambakipun kekompakan internal dados modal ingkang wigati kangge ngadepi tantangan politik 5 taun ingkang badhe rawuh. Sakmenika proses penyusunan kepengurusan tasih kalajengaken sesarengan kalian tim pitu miturut pitedah saking DPP saha DPW PKB Jawa Timur. Struktur ingkang dipun siapaken nyakup Dewan Mustasar, Dewan Suro saha Dewan Tanfidz. Salintinipun ngiyataken konsolidasi internal Purnomo ugi maringi kawigatosan dumateng regenerasi kader. Piyambakipun nganggep bilih keterlibatan generasi NEM saha para tokoh masyarakat perlu dipun wiyaraken supados PKB saya saged kalian kebutuhan masyarakat. Miturut piyambakipun kepengurusan inggal ing tembe mboten namung ngarah dhateng agenda politik
elektoral kemawon nanging ugi ngiyataken pakaryan sosial saha pelayanan dumateng masyarakat. Langkah menika dipun ajep saged dados wiwitan kangge ngiyataken organisasi PKB Kabupaten Madiun minangka ancas nyongsong pemilu 2029. Ing satengahing proses hukum ingkang tasih dipunlampahi kalih tersangka kasus narkotika wonten ing Kabupaten Ngawi milih ngiket janji suci dados garwa. Payuhan ingkang kelampahan kanthi prasaja lan suasana haru wonten ing Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi menika nedhiaken sisih lintu saking setengahing perkara pidana ingkang biasanipun identik namung utamaaken sisi penegakan hukum kemawon. Kali pengantin kanthi inisial ND 300 utawi Sinyo saha KST 301 sadèrèngipun dipun tangkep dening Satres Narkoba Polres Ngawi gegayutan kalian perkara peredaran narkotika jenis sabu. Saking pembongkaran kasus menika polisi saged nyita barang bukti awujud sabu kanthi bobot 233,82 gram. Perkara menika kababar sasampunipun polisi nindakaken tindak lanjut dumateng laporan masyarakat ingkang mlebet lumantar layanan call center 110. Tim Satres Narkoba ingkang dipun pimpin Kasatres Narkoba AKP Marji Wibowo lajeng nindakaken penyelidikan ngantos kasil nyekel kalih tersangka ingkang dipunduga kagolong wonten ing jaringan peredaran narkotika ing wilayah Kabupaten Ngawi. Nanging wonten ing satengahing proses hukum ingkang lumampah kalipun kasunyatanipun sampun dangu sambetan kanthi serius saha sampun gadah ancas mbangun bebrayan. Karso menika lajeng dipun aturaken dhateng pihak-pihak ingkang gegayutan sasampunipun nyekapi sedaya syarat administrasi saha pikantuk idin saking keluarga instansi ingkang gadah wewenang. Pasangan menika pungkasanipun saged nglampahi akad nikah wonten ing lingkungan Polres Ngawi. Festival Nasional Riok Ponorogo utawi NRP kaping 3 tahun 2021 mboten namung dados ajang pamer kaprigelan para seniman riok saking maneka daerah. Ing satengahing semarakipun festival ingkang bergengsi menika para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Gangsal atau SRT Gangsal Ponorogo ugi kasil narik kawigatosan lumantar penampilan ingkang gumunaken lan kebak semangat ngestantunaken kabudayan. Festival ingkang kalampahan wiwit tanggal 11 ngantos 19 Juni 2021 wonten ing alun-alun Kabupaten Ponorogo menika dipun ikuti langkung saking 70 peserta saking maneka daerah. Saking antawisipun para peserta kelompok Reog Garudo Jiyu Manggulo saking SRT Gangsal Ponorogo medal kanding pesan pilih generasi nem gadah peran ingkang wigati tumrap njagi warisan budaya Nusantara. Kepala Sekolah SRT Gangsal Ponorogo Devitri Chandrawati ngandharaken bilih piyambakipun sengaja ngajak para peserta didik tumut tampil minangka pendidikan supados para siswa saged ngestantunaken budaya daerah. Penampilan para siswa menika ugi dipun sakseni dening tenaga ahli Menteri Sosial Fadjar WH, pelaksana tugas Bupati Ponorogo Listia Rita, saha penyuluh sosial muda Pusdiklat Bangpol Prop Bang Prop Amin Sewadi. Ewonan penonton ingkang merepi area festival bola Bali maringi aplos kanthi meriah nalika para siswa nampilaken maneka adegan atraktif wonten ing pagelaran tari kolosal menika. Penampilan para siswa SRT Gangsal Ponorogo menika ugi minangka hasil saking kolaborasi kaliyan Dewan Kesenian Ponorogo ingkang maringi pendampingan saha pembiyantu salebeting mangsa persiapan. Kangge nyataken raos kebersamaan soning katakan semangat persatuan ing tengahing masyarakat, kode 0801 Pacitan ngawontenaken acara nonton bareng tonobar kebangsaan Piala Dunia 2026
Ingkang kelampahan wonten ing pos bindu Kodim 0801 Pacitan, Jalan Ejen Suprapto nomor 52 kalih Barean Sidoharjo, Kecamatan Pacitan. Acara nobar menika dipunikuti dening keluarga Kodim 0801 Pacitan saha masyarakat ing sakiteripun Makodim. Kegiatan mampah kanthi meriah lan kebak semangat saderengipun pertandingan dipunwiwiti para warga sampun kathah ingkang rawuh kangge nyumerepi laga Piala Dunia 2026 lumantar layar ageng ingkang sampun dipun siapaken dening panitia. Komandan Kodim 0801 Pacitan lumantar Pasiter Kodim 0801 Pacitan Kapten RAM Tony Siswanto ngandharaken pilih acara nobar kebangsaan menika dados sarana kangge nyatakaken kesambien sesambetan antawisipun TNI kalian masyarakat saha nuhaken semangat persatuan lumantar cabang olahraga ingkang dipun tresnani dening maneka golongan saha lapisan masyarakat. Suasana ingkang kebak kekerapan saha sorak-sorai para pendukung maringi warna sajroning lumampahipun kegiatan dumugi pertandingan rampung. Lumantar kegiatan perkebangsaan Piala Dunia 2026 menika Kodim 0801 Pacitan ngarep-ngarep supados energi saha karaketaken antawisipun TNI kaliyan masyarakat saya kiat saengga saged mujudaken lingkungan ingkang rukun tentrem aman saha kondusif wonten ing wilayah Kabupaten Pacitan. Pawartos ingkang pungkasan, semangat olahraga lari wonten ing Kabupaten Magetan ngrembaka kanthi ngremenaken ewonan melari saking maneka daerah kasil nyemaraken jantunging kita Magetan wonten ing gelar Bayangkara Run 2026 ingkang diprakersai dening Polres Magetan Minggu 19 Juni 2026. Acara ageng ingkang dados perangan saking rangkening pengetan Hari Bayangkara kaping 8 menika kelampahan kanthi meriah sanget. Kacadhet kirang langkung 1.800 peserta wiwit saking pelari lokal Jawa Timur dumugi para pelari saking Jakarta. Sesarengan ngerawasaken suasana kompetisi ingkang kebak semangat kebersamaan, prosesi pelepasan peserta utawi flag off dipun laksanakan pas tabuh 6 langkung 30 menit waktu Indonesia Kilen wonten ing ajeng Pendopo Surya Graha atau PSG. Gendera wiwit dipun kibaraken langsung dening Bupati Magetan Hajah Nani Sumantri sesarengan kalian Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakoso. Kanthi ngusung tema pelayon bersama masyarakat, acara lari menika mboten namung babakan adu cepet wonten ing lintasan aspal, luwih saking menika kegiatan dados secara kangge nyatakaken sinergi saha kerukunan antawisipun institusi Polri kalian masyarakat. Sasampunipun gendera kawitan dipun kibaraken, ewonan peserta lajeng lewati dalan-dalan protokol Kutha Magetan ingkang misuwur kanthi hawanipun ingkang seger. Salintinipun maringi tantangan fisik para peserta ugi dipun suguhaken pemandangan ingkang asri khas lereng Gunung Lawu nalika esuk. Mboten namung menika perputaran ekonomi wonten ing sakiteripun papan acara ugi saya ningkat amargi keterlibatan para pelaku UMKM Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakoso ngandharaken bilih Bayangkara Run 2026 menika kanthi sengaja dipun rancang dados papan kepingihan promosi pola gesang sehat saha sarana ngurip-nguripi ekonomi kreatif daerah. Piyambakipun ugi ngandharaken bilih momentum menika ugi kangge mapak tahun baru Islam saha Hari Bayangkara kaping 8 kanthi rasa kepingihan. Nanging saliyanipun menika minangka sarana hiburan, wonten misi sanes inggih menika manggihaken bibit-bibit atlet lari ingkang gadah bakat. Para marasa namung sekawis wonten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Sawet awis monggo ingkang kepareng sampun rawuh welujeng dalu.
1: Welujeng dalu Dimas.
0: Dalu.
1: Kesinarasan Dimas iki.
0: Amin.
1: Nggih. Mugi-mugi kesinarasan.
0: Sedaya.
1: Kulo mugi-mugi sukses sampun sampun Dimas.
0: Amin, matur nuwun nggih.
1: Kulo dalu menika karo yo namung nulung jenengan Dimas.
0: Menapa? Halo. Mangga, Bapak. Wah. Pangapunten kok putus niki? Nggih. Mangke sambet malih Bapak Dono Swara nggih. Nggih. Mangga ingkang kepareng rawuh wulujeng dalu.
2: Wulujeng dalu.
0: Dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Bu?
2: Alhamdulillah, Mas Atmoko, keluarga tansah pinaringan sehat walafiat, seger waras kuat selamat.
0: Amin.
2: Tuk bilahi ini cedak rezeki ini.
0: Keluar ini nih, biasanya pun dengerin. Sehat nggih, Mas? Jane terus keluar ini, Mas. Sehat nggih, Bu?
2: Panjenengan sehat ta, Mas, sak keluarga?
0: Nggih, pangestu panjenengan kados menyang ngendika kula wau ajar.
2: Amin.
0: Sehat sedoyo
2: nggih. Seger waras kuat selamat.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Niki panjenengan kanto atur, Mas.
0: Sakit sinten?
2: Bapak Mudiono yang kuban.
0: Oh, nggih, matur nuwun.
2: Aku ne apa iki?
0: Nah, menapa menyang kersaken?
2: Eh?
3: Gereja tua.
2: Waduh, gereja tua. Wong campur sari lho, kok gereja nge. Tua.
0: Nggih.
2: Oh, niki lho, Mas. Nyan mirengaken Pak Mudiono nyuwun petis manis.
0: Oh nggih, basket. Sami kalian jenengan petis manis nggih.
2: Kula mboten, Mas.
0: Oh, mboten ngusaken. Nggih, sami petis manis. Nggih.
2: Kula diparingi tali tresno,
0: Mas. Oh, tali tresno niki wau
2: kados. Tak taleni tenan lho, Mas. Tresnaku ki tak taleni tenan.
0: Nggih, tali tresno nggih, mangke kraturaken. Nggih, nggih, nggih.
2: Ben dadi ora ucul terus dadi selawase ngoten lho.
0: Ditaleni tresnane.
2: Nggih, salamipun wonten Bapak Dono Swara. Kala wau Bunda Mari Gunawijaya sampun gabung nggih.
0: Sampun.
2: Matur suwun senggolanipun. Lajeng wonten Mbak Wulan, wonten Bunda Sekartaji, Teh Lilis, Bunda Wati Gunawijaya, kalau wau sugeng dalu. Lajeng wonten Mas Muhammad, wonten
0: sinten
2: apa ini? Niki adik TKP saking Ponorogo atur salam, Mas.
0: Oh, nggih, monggo, monggo.
2: Nggih, salam sehat selalu, Dik.
0: Nggih.
2: Lajeng Bapak Rustianto, Bapak Mudiono, Bapak Nurwan, lajeng wonten Bapak Mustajab, Bunda Dino, kang wonten Palang Besi, Bapak Dono Swara tindak meriki Mas Atmoko,
0: ngaten,
2: Bapak salam sehat selalu,
0: ngaten,
2: lajeng wonten malih sinten Mas,
0: sinten,
2: Mas Muhammad,
0: nggih, nggih.
3: Mama tuh udah di rumah,

0: Wae.
1: Nggih, nggih,
2: katur sedaya kemawon Mas Atmoko. Nggih,
1: Bu, matur nuwun.
2: Kegena RRI ing pundi lenggahipun. Sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi-mugi sedaya kadang mitra kegena tansah pinaringan sehat walafiat
1: sedaya. Amin, amin.
2: Katur panjenengan semanten ugi sugeng dalu sugeng ayahi gati. Mugi tansah pinaringan sehat sak keluarga.
1: Amin, amin matur.
2: Ancar rezekine bahagia bersama keluarga.
1: Matur suwun.
2: Matur suwun sanget.
1: Monggo monggo Bu Maras Samiran. Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo mulia.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Iki para marso perkadang Sutrisno sausuningo ruwatan bersama RRI Madiun. Binjang katindakan wonten ing dinten Minggu Legi 18 Juni 2026 nggih. Dumateng panjenengan mbok pilih wonten ingkang badhe ngersakaken daftar ruwatan nggih. Tradisi budaya ingkang sampun lumampah anak setunggal untang anting anak kale jalar sedoyo menika gregor lawang anak kale estri menika kembang sepasang putra tiga lanang wedok lanang sendang kapit pancuran putra tiga menika mangke wonten estri pancuran kapit sendang monggo menika nguri-nguri budha Jawi ingkang badhe ngersakaken daftar ruwatan menika tasih kabuka ugi mangke RRI badhe ngawontenaken gelar budaya kawitan tanggal 26 dintenipun Jumat badhe kabikak menika gelar budaya wonten pameran pusaka ugi wonten UMKM mangke kagungaken para seni-seniman ingkang badhe rawuh wonten riok wonten kerawitan wayang kulit semalam suntuh mangke dinten 27 Sabtu wonten ing RRI Madiun kanthi dalang saking Magetan nggih sawetawis ingkang para rawuh monggo wilujeng dalu.
2: Wilujeng dalu Mas Dikat Moko.
1: Nggih, dalu Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Kepripun Bapak Mustiun panjenengan?
1: Alhamdulillah pangestu panjenengan Bapak Rusdi kados pundi Kalimantan?
2: Alhamdulillah sehat. Boten wonten apa-apa tunggal kuno.
1: Nggih.
2: Kereknya wiji wonten acara hari ini.
1: Iji.
2: Kelurahan sakit lumepet ing dalem menika.
1: Ngaten. Nggih.
2: Mangke kula dijukane lagune Merapi Merbabu.
1: Merapi Merbabu nggih mangke katoraken. Nggih.
2: Ingkang tansah sumanting sabekti zaman.
1: Nggih.
2: Badhe atur pamanggih nggih.
1: Monggo nggih.
2: Dalu kagem Pak Senoro kok.
1: Nggih, kula kok putus. Nggih. Nggih.
2: Kandalu kagem kumari di wonten Samira. Likmut, monggo likmut.
1: Nggih, monggo likmut.
2: Wonten Mas Muhammad di wonten TKP Kandalu.
1: Nggih.
2: Wonten wonten Kota Tadi.
1: Nggih.
2: Itu kalu wonten kiri.
1: Nggih.
2: Wonten sing janten tadi orang-orang dalu.
1: Nggih.
2: Wonten mangke Pak Nurwan saking saking Bengkulu
1: sing dalu. Nggih, nggih.
2: Sing dalu menika.
1: Nggih.
2: Lan sedaya kemawon para kandhemen adik para sembari mugi-mugi ing jam dalam sing dalu menika.
1: Nggih.
2: Kenek-kenek. Kami menjelang angkatan di nanti ini saya kami menjelang Mas Asmoto
1: iji
2: Mas Tewon Berjale ini pun belum tunggu
1: iji
2: juga saya hati yang atas pari memangke mungkin dengan kelancaran yang berjalan teman-teman alangan satu dalgun
1: apa amin
2: juga lalu
1: iji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uli cing wengi Mas Atmoko sehat bahagia selalu amin iji. Salamnya buat Bopo Songo-Songo, Bopo Garuda Seto, Mbak Sekartaji, Bu Pak Rusdianto, Bu Wulan, Bu Mari, Uti Susi, dan sedaya kemawon tanpa kecuali nggih. Lagunipun nyuwun sedaya tuhu nggih mangke katoraken Ibu Neng Gayatri. Matur nuwun nggih. Mangke saged perantos sedaya tuhu katoraken nggih. Wonten ing dalu menika tasih kepareng rawuh menika wonten 459198 wilujeng dalu.
3: Eh. Alhamdulillah di Mas.
1: Nggih.
3: Saged mujung jenengan malih.
1: Saged kelawan ten apa kok.
3: Nyapunten panjenengan nggih sing alipun lagu iki.
1: Oh, ngoten nggih nggih.
3: Awit menika sampun wonten sasana pamar menika.
1: Nggih nggih.
3: Dari lokasi ini pun buatan cekak menawi Siti arah bareng lo nyapun tuh kaki ini ngaduh gue yang tak turu aku nol lo dan gue pun dan anak itu
1: aku nanti
3: aku ingin tak pun turu nol lo tahu itu tingkang lebih mandah di Mas Rusianto mungkin anda lihat di Mas Mujono di Mas Muhammad di Mas Agung Surya Tumari kalau wau sukeng dalu dalili sekarang tadi Bu Samiran kalau wau itu cuma jangan takkan Bu Dino takkan tiara
1: Niki
3: manik-manik ten di rawu meriki
1: oh alah
3: matur sangat luhun mungkin-mungkin rencar siatam saya nipun kulo mangke saklo ngari weta dipun paringi bendungan tugu di masih
1: bendungan tugu ji katur aken
3: nika kembusur budika wili cengitangetaken kenduri pian wazan kebun sari
1: iya
3: kan kesempatan malam ini kok dimasih tunggu lagi tambah donjur
1: iya
3: wili cengitangetaken
1: iya
3: saya utawi salam ibu sedoyo kemauan dimanggi
1: dan iya
3: manggi saya tunggari weka bendungan tugu kuarantos dimanggi
1: iya
3: saya utawi kalau matur sungai talibu
1: dimanggi monggo monggo
3: wili cengkalu dimanggi
1: lalu
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

apik kemripik nancang kirik, tegese indah, enak dan renyah, akan tetapi jahat seperti anjing liar yang perlu diikat. Pitutur iki nyindir marang wong kang pacap lan patrape geseh banget. Ing arep sopan lan santun duwe daya pikat marang wong kang liya, nanging jebul kabeh mau mung kanggo nutupi jerohane kang jahat kalewat-lewat. Solah bawane kang elok mau mung gawe nglabui wong liya. Kapan leno dheweke tumindak?

0: Sawet awis monggo kangge bareng rawuh lujeng dalu.
1: Milujeng dalu.
0: Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atmoko.
0: Iji, waalaikumsalam. Sehat.
1: Tahu sih Mas Atmoko kok suantene serak-serak. Lagi watuk to, Mas.
0: Alah, mugi-mugi.
1: Kok wau dalu duet kali kula niku.
0: Kok ngertos.
1: Lek kados pripun ngoten
0: ae. Oh, ngoten.
1: Pak Dono suara wau dawah nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Nika wau busane telas.
0: Lah,
1: dalah. Terus buwek niki wau, Mas.
0: Ngantos amber.
1: Nggih, terus saged munggah mau.
0: Kok ya lomo jenengan niku lho.
1: Kagungan pulsa jangan ngentikan mawon kali kula.
0: Tularan. Wes to, rak pulsamu entek omongo.
1: Nggih, ngomong mawon.
0: Lah nggih emang ngomong to mawon kaya. Nggih. Mbuh disiu. Nggih.
1: Kula mengke penyanu glekaken ireng putih, Mas.
0: Dulu ireng putih.
1: Nggih.
0: Biasane ireng manis.
1: Ireng putih. Iki ireng pethak, Mas.
0: Ora.
1: Niki padha dene swara nggih ndherek atur.
0: Ireng putih nggih.
1: Nggih. Ireng putih. Apa ta bedane niku?
0: Oh, niku nggih kula golek kriye. Atur
1: dene Pak Resianto, Pak Dono.
0: Nggih.
1: Pak Agung Surya, Mas Muhammad, Budi Manik-Maninten, Budi Samiran, Budi Sekartaji, Ude Kartina mungkin enggak saras.
0: Nggih.
1: Ude jenak yang tadi parang wesi. Pokoknya sedua ya ki mawon.
0: Nggih.
1: Nggih. Mas Atmoko mungkin enggak saras satu
0: nggih. Nggih nggih Bu nggih nggih insyaallah mungkin nang.
1: Saya Kati matur sembah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Bu TKP. Bareng rawuh mangke nggih. Monggo ingkang sampun ngrantos wilujeng dalu.
2: Wilujeng dalu Mas Atmoko.
0: Dalu nggih. Alhamdulillah pangestu panjenengan rahayu wilujeng kados pundi, Bu?
2: Semanten-manten.
0: Nggih. Nggih, nggih. Iji, iji.
2: Mangke
0: bisa
2: ikut putra ke penyiar radio.
0: Kenapa?
2: Penyiar radio.
0: Oh, penyiar radio. Nggih. Yeah. Oh, nggih, mangke kula patut. Yeah, sakit.
2: Salam-salam sekedap ya.
0: Monggo, monggo. Nggih.
2: Wonten kembali kawan-kawan rancang ada di Jakarta di Kok. Aku wonten Kusumini, Kusamira, Budena, dan Gayatri. Manik-manik ter, Mbak Umar.
0: Lalu
2: wonten Pati Jondo Suwono. Pati Sama-sama, Bapak Bonjol, Om Agung Surya. Om Agung Surya itu sebetulnya mau naik. Tapi, apa ya? Soalnya dinasnya di Papua, Mas. Jadi kalau nopo cukup bahasa Indonesia. Campur sari itu kurang begitu paham.
0: Sebenarnya
2: kesukaannya itu lagu rock.
0: Itu.
2: Ya dinasnya di sana. Pak Joko, Mas Muhammad, Pak
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawat awis monggo enggak kepareng sampun ngerantos wulujeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih wonten to, Mas.
0: Terus pundi nggih?
1: Kasih wonten lagu e.
0: Mbok menawi mangke saged kula aturaken monggo. Menapa?
1: Kula setulegi mawon.
0: Setengah tuwa lemu gendekinu.
1: Napa?
0: Setulegi niku setengah tuwa lemu ginu-ginu.
1: Nggih, wonten.
0: Cobi rupane disarin nggih. Monggo ningin aturin
1: nggih. Kawan mek kagem setuwo yo kemawon.
0: Nggih.
1: RRI Madiun wonten pundi kemawon jogeng dalu jogeng saya.
0: Nggih.
1: Kagem tenengan sing dalu generasi mugi paling nyata mula rezekinipun.
0: Nggih.
1: Wonten mawon dibuang kok iman
0: penak. Oh, nyaten mawon sing penting mung lagune enten. Oh nggih. Enten.
1: Wonten pokoke diputer mboten sing penting pesen nang ngatur lemu ginuk-ginuk niku
0: lho. Lah dalalah niku. Nggih.
1: Lah kok mikir wis legi to.
0: Nggih, legi niki wau paing terus njing pon.
1: Nggih.
0: Nggih. Ngaturaken mangke Bapak.
1: Matur sembah nuwun.
0: Monggo monggo ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mirsa monggo kita aturaken lagon Merapi Merbabu kelajengaken mangke ireng putih. Penyiar radio kapungkasi setu lagi mugi-mugi mangke nyekapi wedalipun monggo katuraken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos mangke purnane giaran atmoko katuraken sugeng pisahan pangge malih wedal sandhaipun nuwun.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, program 1 RRI Madiun akan menyiarkan langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jerman dan Kora Goe yang disiarkan langsung dari Stadion Mausaton. Untuk Anda pecinta sepak bola, bisa Anda simak nanti di Pro 1 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Hingga jelang pukul 24, kami hadirkan di ruang dengar Anda Gending-Gending Jawa. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini.

dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel klasik Indonesia yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk ini mengisahkan Serintil yang dinobatkan sebagai ronggeng baru setelah 12 tahun lamanya kematian ronggeng terakhir di dukuh populer ini. Ronggeng diartikan sebagai lambang, dukuh bisa kehilangan jati diri juga tanpa adanya ronggeng. Hingga akhirnya ronggeng cantik jelita bernama Serintil menjadi tokoh terkenal yang digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat. Semua orang berbondong-bondong ingin bersama ronggeng ini, dari kalangan muda-mudi sampai pejabat. Semuanya berlomba untuk bisa dekat dengan ronggeng baru yang bernama Serintil ini. Namun kedamaian hanya sampai di situ saja, karena pada tahun 1965 malapetaka politik semakin ganas dan membuat dukuh tersebut hancur. Padukuhan dibakar, beberapa divonis sebagai perusak negara, serta para ronggeng beserta penabuh calungnya ditahan dan dipenjara. Hal inilah yang membuat Serintil sadar bahwa harkatnya sebagai manusia sedang dipertaruhkan. Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya pendengar, terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Dan juga kami informasikan bahwa nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, program 1 RRI Madiun akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 yang nanti di pukul 00 akan kami siarkan sepak bola antara Jerman dengan Cora Cao. Untuk Anda pecinta sepak bola, bisa Anda simak di Pro 1 RRI Madiun di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan

0: atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Nah, dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi hadir untuk Anda semuanya. Dimana menuju bulan Muharram mendengar, Muharram menuju ridho Allah SWT menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini bersama Ustazah Bunda Indah Bilqis Rosidah MPD. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bilqis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Kabar sehat, Nji?
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Meskipun udaranya dingin, Bunda.
2: Iya, kelihatannya musim, kalau kita musim berdinding.
1: Sudah ya. Berdinding ya. Baik, Bunda. Menuju Muharram, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengantarnya, sebelum nanti kita buka sesi interaktif untuk pendengar, bisa berinteraksi dengan kami pendengar di 0351459198 atau di 0811366907, juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentarnya. Monggo Bunda, pengantarnya berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, Muharram hijrah hati menuju ridho Allah, ridho ilahi. Monggo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kita semua masih diperkenankan Allah, diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat tentunya. Kita bisa bersama sharing untuk pagi hari ini dengan tema kita yang sudah mau masuki bulan Muharram. Jadi nanti malam itu sudah satu Muharram. Bagaimana kita membuat resolusi baru di tahun baru Islam ini, hijrah hati. Tema kita hijrah hati untuk menuju ridho ilahi Rabbi. Jadi tidak sekedar hijrah-hijrah berpindah hati, tetapi untuk tidak pindah ke lain hati, maksudnya bukan, tetapi hijrah hati yang bagaimana kita sebagai umat muslim ini bisa meraih ridho ilahi Rabbi dengan bermuhasabah tentunya. Yang untuk tahun baru Islam ini kita punya target-target tertentu untuk memperbaiki diri kita. Baik pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini memberikan anugerah yang saya sampaikan tadi luar biasa. Di tahun baru ini tentunya kita penting untuk bersama-sama bisa berintrospeksi, bermuhasabah. Kalau kita merasa bahwa di tahun kemarin, hari ini sudah akhir tahun ya. Yeah. Jadi di akhir tahun kemarin itu kita merasa bahwa alhamdulillah sudah banyak ibadah kita, sudah ada kemajuan daripada tahun-tahun berikutnya. Tentunya diberikan umur panjang ini adalah kesempatan kita yang luar biasa yang diberikan Allah untuk kita menambah kebaikan-kebaikan atau ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita merasa bahwa di tahun ini bermuhasabah kita masih jauh dari kata baik mungkin, maka ini adalah kesempatan kita dengan diberikan umur panjang ini, kita punya resolusi baru, punya target-target baru, bahwa saya secara hati harus lebih menguatkan hati kepada Allah, hijrah hati, iktiqodiyah, hijrah keimanan kita kepada Allah, lebih mendekat, lebih bermanja-manja kepada Allah. Dan ini juga kesempatan kita untuk memperbaiki akhlak berlaku kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi seperti yang kita ketahui, kenapa kita harus memulai resolusi atau hijrah di tahun akhir tahun ini, karena memang Muharram ini pemirsa adalah merupakan salah satu dari 4 bulan yang mulia. Jadi Allah menciptakan 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan yang dinamakan Arba'atun Hurum. Dan salah satunya adalah Muharram. Yang tiga itu yang kemarin ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Masya Allah, kita diberikan kesempatan berada di bulan-bulan yang mulia kemarin ini. Apakah kita juga sudah mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang berlebih, ibadah yang lebih kuat, ataukah bagaimana? Tentunya diri kita sendiri yang mampu bisa menilai. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan yang dinyatakan Rasulullah bahwa setahun itu berputar. Jadi sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun ada 12 bulan dan diantaranya itu ada 4 bulan haram. 3 bulannya salas mutawaliyat, 3 bulannya itu berturut-turut salas mutawaliyat, yaitu dulu Qa'dah, dulu Hijjah dan Muharram, serta yang satunya adalah Rajab gitu. Jadi bulan Muharram ini pemirsa adalah Syahrullah, bulannya Allah. Dalam berbagai riwayat Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus itu menjuluki bulan ini dengan bulan Syahrullah. Jadi Nabiullah Muhammad menjuluki bulan Muharram ini salah satunya sebagai Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Syahrullah, yaitu Al-Muharram. Afdalusiyam, kata Nabi, ba'da Ramadan Syahrullah. Jadi ada hadis Nabi, Syahrullahil Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu salah satunya adalah puasa di bulan Muharram, insyaAllah. Mudah-mudahan nanti besok pagi ada satu Muharram ini. Nanti malam sudah malam Muharram, di mana kebaikan-kebaikan doa-doa kita panjatkan di malam-malam Muharram ini adalah sangat dikabulkan oleh Allah. Ini kesempatan kita ya pemirsa untuk kita memanjatkan hajat-hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Kita hidup di dunia tentunya tidak hanya berhajat untuk ukhrawi, tetapi ya, bagaimana kita bisa bilin antara ukhrawi, duniawi dan ukhrawi. Gitu. Kemudian jadi kenapa Rasulullah menyatakan bahwa Muharram ini adalah sebagai syahrullah, bulannya Allah? Ini adalah sebagai bentuk pengagungan yang luar biasa bahwa Muharram ini memiliki kesucian khusus di sisi Allah dibanding bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Muharram tahun ini, jadi sudah masuki besok itu 1448 Hijriah. Sudah berganti, tidak terasa. Sehari-hari kita lalui dengan rutinitas, ternyata usia kita kalau sudah bertambah tahun tentunya juga akan bertambah sedikit apa atau semakin banyak ini. Kesempatan kita untuk mendekat bermanja kepada Allah tentunya juga akan semakin berkurang. Jadi bulan Muharram ini salah satunya diantaranya tadi bulan sebagai empat salah satu bulan haram, bulan mulia, kemudian dijuluki dengan Syahrullah. Yang ketiga, bulan Muharram ini adalah bulan ibadah kita. Ada baik kita beribadah dengan puasa, puasa sunnah yang saya nyatakan tadi, yang paling afdol selain Ramadan itu adalah Syahrullah Muharram. Bagi kita umat Islam tentunya ingin meningkatkan amal ibadah kita, Muharram ini kita jadikan sebagai momen emas ya untuk kita beribadah puasa sunnah. Di antaranya puasa nanti ada puasa Tasu'a. Tasu'a itu puasa di hari ke-9. Jadi puasa Tasu'a ini membedakan diri kita umat muslim dari tradisi kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi puasanya hanya di bulan di hari Asyura atau di hari yang ke-10. Jadi ada hari Tasu'a nanti hari yang ke-9. Kemudian nanti ada Asyura, yaitu hari 10 Muharram. Kalau besok 1, berarti 10 hari ke depan kita akan masuki bulan hari Asyura atau 10 hari ke-10 pada penanggalan bulan Muharram. Puasa yang sangat dikuatkan, ditekankan untuk kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mampu berpuasa. Jadi hari Asyura, puasa hari Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis-hadis Rasulullah yang sahih memberikan pembelajaran untuk kita bahwa kita diberikan kesempatan untuk syiam yaum Asyura. Dan di situ yukaffiru sanatan madiyah. Jadi kita bisa pahalanya senilai bisa menghapus dosa kita setahun insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menjaga momentum ini di bulan Muharram ini dengan yang saya sampaikan sesuai tema itu berhijrah hijrah hati kita untuk lebih baik. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kita menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan muhasabah kita, untuk kita perlu bertanya kepada diri kita, bagaimana dengan sholat kita, apakah sholat kita ini sudah becik, sudah baik atau belum, apakah sholat-sholat kita, ibadah kita ini masih sering tertunda-tunda atau lubang-lubang. Ketika sibuk kita lupa sudah habis waktunya. Terkadang kita masih sibuk dengan duniawi kita, kadang-kadang ukhrawi kita ini kemudian terlupakan. Kemudian hubungan kita belum menanas kita, bagaimana kita hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Kemudian bagaimana kita ini sebagai anggota masyarakat, apakah kita sudah berguna, apa yang sudah kita sumbangsi, apa yang sudah kita berikan untuk lingkungan kita. Kemudian tentunya kita juga bisa membaca diri kita dengan kira-kira dosa apa yang harus kita tinggalkan di tahun kemarin. Apa yang sudah saya lakukan yang sebenarnya itu tidak seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim. Kenapa kita harus berhijrah di bulan Muharram ini? Karena memang ini adalah momentum di mana hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Mekah, ya pemirsa, menuju Madinah. Jadi disitulah kemudian sama Khalifah Umar bin Khattab dijadikan sebagai momentum penanggalan tahun baru Islam. Sehingga di mana pada tahun baru Islam ini Rasulullah di kota Madinah itu di Islam semakin jaya karena diterima oleh masyarakat Madinah dengan sebaik-baiknya. Sehingga momentum ini sangat tepat. Mohon maaf saya agak serik. Untuk kita jadikan juga tidak sekedar perpindahan tempat tentunya, tetapi perpindahan segalanya. Kita mantapkan hati kita ini untuk menjadi yang lebih baik. Saya rasa kita seperti itu. Jadi hijrah yang tadinya kita memang masih malas, masih menunda-nunda waktu kita beribadah, mari di momentum Muharram ini kita jadikan ini sebagai semangat kita untuk lebih memperbaiki ibadah kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hal yang tentunya bisa kita lakukan di ketika Allah memberikan kesempatan kita umur yang panjang, di bulan yang baik, yang mulia, di tahun yang baru, yaitu tahun baru Islam. Ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Contohnya keteladanan para nabi. Ketika nabi-nabi kita banyak diuji pada 10 Asyura, ya tadi ada puasa 10 Asyura, di situ banyak kejadian-kejadian di mana dicabutnya ujian para nabi kita. Keteladanan para nabi yang tetap kekeh, kuat, sabar untuk ketetapan iman, sehingga ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Ketika di dalam kondisi hati kita yang tidak menentu, di dalam kondisi finansial kita tidak menentu, kemudian kita naik turunkan hati kita, pikiran kita untuk bisa tetap kekeh, tetap dalam keimanan kita, sehingga dengan selalu berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami pada agamamu, itu harus selalu kita baca sebagai wujud ikhtiar kita dalam doa-doa kita kepada Allah. Jadi tidak hanya niat hati kita untuk merubah yang baik, tapi harus diikhtiari dengan doa-doa kita kepada Allah, agar setiap tahun yang kita jalani ini betul-betul Allah menjadikan kita ini pribadi muslim yang baik, yang bermuhasabah untuk lebih baik dengan banyak bertaubat tentunya. Jadi ada hijrah dengan hati yang untuk menuju ridha ilahi, contoh mungkin hati kita yang tadinya keras dan sombong. Ini kalau dicontohkan itu pada zaman Nabi ada sahabat apa Tufail ya, yang menutup telinga dari kebenaran karena gengsi sosial gitu. Banyak cerita-cerita terdahulu, kisah-kisah terdahulu yang bisa kita ambil sebagai hikmah, sebagai contoh agar kita tidak meniru. Jadi kerasnya hati dan kesombongan, bagaimana di hati yang menuju hati yang berhijrah ini kita mulai menempa hati kita untuk lebih halus, lebih lembut, terbuka, siap mau menerima mau'idzah, menerima nasihat, dan mengakui ya kesalahan diri kita, kekurangan diri kita dalam ibadah, dalam akhlak. Karena hal ini mungkin mudah diucapkan, tetapi sulit sekali untuk diterapkan. dalam diri kita mesti sering kadang-kadang kita sudah ingin berbuat baik atau menjadi lebih baik ini kadang-kadang juga muncul rasa ria, sombong, tiba-tiba astagfirullahaladzim berubah di tengah-tengah perjalanan kita untuk menjadi lebih baik, hijrah yang lebih baik, kadang-kadang tetap akan muncul karena itu namanya hati, penyakit hati itu kadang-kadang muncul. Hati yang keras, hati yang sombong, hati yang penuh dengan penyakit dan maksiat. Seperti contohnya sahabat-sahabat Nabi ya, kalau kita baca ya cita-cita Nabi dahulu ada Fudail yang di masa lalunya juga melanggar batasan-batasan Allah. Kemudian dia berhijrah juga menjadikan hatinya itu menjadi takut dan tunduk kepada Allah. Kemudian menggetarkan hati kita setiap kali mendengar nama Allah. Jadi ketika Allah nama Allah disebut ada kumandang azan, masya Allah sudah waktunya saya harus istirahat untuk melaksanakan ibadah. Kita membayangkan ketika kita sebenarnya itu ketika sholat itu sebenarnya kita waktu kita untuk istirahat, kita beribadah kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah dalam satu hari 5 kali sehari. Apalagi beratnya ketika kita siang hari itu rutinitas kita bekerja dan di situ pekerjaan sedang rumit atau sedang banyak-banyaknya, kemudian kita mendengarkan adzan zuhur. Itu sebenarnya kalau kita paham, kalau kita itu tidak lalai bahwa ini adalah saatnya kita qailullah sebentar untuk berkomunikasi kepada Allah, berwudu, mengambil air wudu, bersujud, setelah itu tentunya akan kita merasa fresh kembali ini. Fresh kembali. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah terlanjur fokus sudah kita lupa, akhirnya jamnya sudah bergeser-geser. Adakah demikian kira-kira? Kita diri kita sendiri yang bisa membaca.
1: Padahal kalau bisa dianalogikan, sholat lima waktu itu adalah sesi curhat kita kepada ya, Allah, begitu betul. Bunda ya.
2: Betul, jadi Allah memberikan karena sesi curhat kita kepada Allah atau komunikasi kita kepada Allah, komunikasi intens kita kepada Allah itu satu hari 5 kali.
1: Ya.
2: Dalam kita bangun tidur ya, bangun tidur kita sudah diberi kesempatan untuk curhat, untuk komunikasi ya. Dengan sholat subuh kita segar kembali, fresh kembali, karena ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat itu tidak hanya manfaat untuk secara jasmani kita, tapi spiritual kita sudah siap untuk menjalani atau menerima kenyataan hari ini. Kita sudah mulai dekat kepada Allah, ada muncul kepasrahan kepada Allah untuk menjalani pagi hari ini. Setelah itu kita sudah masuk di dunia kerja kita, masya Allah. Kemudian kita ada siang hari waktunya kita, pikiran kita, jasmani kita istirahat, kita curhat lagi kepada Allah. Karena dengan gerakan sholat, apalagi ketika kita sujud kepada Allah, itu saat kita hubungan sangat dekat dengan Allah. Jadi kondisi ketika kita bersujud itulah kondisi bahwa kita itu sangat dekat dengan Allah. Makanya coba ketika kita bersujud akhir, terutama di akhir-akhir rakaat, kita agak tambahkan doa-doa kita. Doa yang dianjurkan lah bagaimana doa ketetapan iman. Kemudian juga kita tambahkan doa untuk diberikan Allah husnul khotimah. Kemudian doa bisa bertaubat, taubat nasuha. Itu kita minta selalu. Jadi kita hanya sekedar niat hijrah hati kita, tetapi juga harus ada ikhtiar kita berdoa kepada Allah. Termasuk juga ketika kita hati kita ini sering gelisah ketika kita punya persoalan atau kita punya hajat, gelisah butuhnya karena kecintaan kita kepada dunia yang berlebih, kita merasa kurang kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang secara finansial lebih tinggi dari kita, maka kita akan merasa kurang sehingga kita semangat untuk mengejar dunia itu seakan-akan tanpa batas. Betul memang kalau Nabi memberikan gambaran bahwa ikmal dunia ke anak ta'isyu amatan, belum, untuk semangat saja. Ketika kita berbuat dunia kita, memang kita seakan-akan tuh akan hidup selamanya. Itu motivasi-motivasi ya. Wa'mali akhiratika ke anak ta'mutuhut, dan ketika kita berbuat akhirat, maka kita seakan-akan mau mati besok pagi, agar kita tuh bisa khusyuk. Ibadah dalam curhat kita, sesi curhat 5 kali sehari itu bisa lebih khusyuk dengan kita menyatakan bahwa ya Allah, mumpung sehari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hijrah, memperbaiki hati kita, perilaku kita. Jadi yang namanya hijrah itu berpindah. Berpindah itu apa ya, ketika kita ada yang namanya pindah tempat ya, pindah tempat misalnya pindah dari ruang satu ke ruang dua, pindah dari jabatan satu jabatan kedua, ini bisa jadi itu juga berhijrah berpindah. Allah memberikan dalam kehidupan duniawi kita, kita diberikan rotasi perpindahan-perpindahan, ada kadang di atas ada di bawah. Ini menjadi kalau kita ambil maknanya kan bahwa di dalam hubungan akhirat kita dengan Allah juga begitu, kadang-kadang juga naik turun, iman kita juga naik turun, maka di momen-momen tertentu itu ada perlu kita cas sebagai momen muhasabah, apalagi kalau ditambah-tambah yang tadi saya katakan dalam sehari 5 kali sehari ya kita ada sesi curhat, apalagi kalau kita bisa menyempatkan diri kita itu sesi curhatnya di malam hari, hanya tidak banyak-banyak cukup 2 rakaat saja, masya Allah.
1: Oke, ya Bunda, sepertinya sudah ada yang gak sabar untuk ingin bergabung dengan Mutiara Pagi kali ini, coba kita angkat Bunda ya. Baik. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi ini ya.
1: Apa kabar Garut, Pak Fauzi?
3: Kabarnya cuaca lagi dingin.
1: Sama Pak Fauzi, madu juga dingin ya. Pak Fauzi.
3: Biasa Jawa Timur kan cuaca suhunya lebih panas dari Jawa Barat yang kata.
1: Gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini tetap baik-baik saja kan meskipun dingin.
3: Iya, baiklah.
1: Baik. Baik, Pak Fauzi ada yang di
3: Ibu Ustazah. Ini Mas Adi tetap hari ini fokus ke pelayanan kita, tetap rezeki pagi itu mutiara bagi tidak pernah lepas selalu.
1: Amin.
3: Pokok itu kan.
2: Amin.
3: Sampai kita mengikuti Piala Dunia.
1: Habis Piala Dunia langsung mutiara pagi gitu ya Pak Fauzi ya?
3: Iya, mutiara pagi yang paling utama kan pokok dulu kan seperti itu. Tidak mengedulukan yang sunnah tapi yang wajib yang diperlukan. Wajib kan bagi saya wajib mutiara pagi itu disuruh dikatakan kalau wajib lah bagi saya itu kan. Begini Bu Ustadzah tentang hijrah kan. Kalau mungkin disamakan dengan habis gelap terbitlah terang. Yang tadinya hidup perjalanan itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan terang, sekarang menemukan jalan yang terang, itu termasuk hijrah juga tidak? Kalau saya menengok ke belakang Bu, ya dulu itu kan, tapi karena amat di orang Pak sekarang bukan amat di orang Pak yang dulu lagi. Dulu saya terus menemukan kegelapan sih, tapi akhirnya Allah memberikan hidayah, memberikan jalan yang terang. Nah sekarang bagaimana Bu mempertahankan, memang hidup seperti sekarang ini Bu, memang ujian godaan itu lebih berat kan daripada hidup ketika saya punya keluarga sekarang kan.
1: Okay.
3: Jadi udah 3 tahun. Bagaimana supaya saya tetap hidup beristiqomah, Bunda? Terima kasih, mohon usahakan Bunda tentang soal hijrah dari gelap terbit terang. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Setidaknya pernah hidup dalam kegelapan, kemudian menyadari kegelapannya, meninggalkan, kemudian hidup di jalan terang. Bagaimana mempertahankan kehidupan yang baik-baik saja ini untuk tidak kembali ke masa lalu Bunda, karena godaannya kuat banget Bunda, kata Pak Fauzi. Monggo ya, Bunda.
2: Jadi terima kasih Pak Fauzi. Jadi penguatan jiwa kita itu memang harus ya. Bahkan yang tadinya orangnya baik-baik saja itu saja juga bisa berubah gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi, iman kita naik turun tadi, apalagi yang sudah pernah mengalami hal-hal yang mungkin dari hasil muhasabah. Dari hasil muhasabah alhamdulillah sudah bisa memperbaiki tahun ini. Yang penting bagaimana bisa istiqomah gitu. Ya, yang penting jaga sholat wajibnya ya. Jadi memang sholat sebagai benteng kita dengan 5 kali sesi curhat kita kepada Allah, salah satunya ikhtiar kita adalah menjaga kewajiban sholat kita. Jadi dengan menjaga kewajiban sholat kita ini sebagai benteng kita untuk lebih istiqomah, jadi terhindar dari fahsya wal munkar. Kemudian kita tambahkan juga tentunya dengan pendekatan diri kita kepada Allah, kemudian baca-baca Al-Quran, karena itu sumber dari segala sumber hukum Islam itu dari Al-Quran. Di situ sebagai tempat syifa'ul linnas, obat bagi kita manusia itu dengan baca Al-Quran. Agar untuk ketenangan hati kita baca Al-Quran. Setelah sholat berapapun punya target-target dalam satu hari, jangan sampai Al-Quran tidak kebuka misalnya. Kemudian kita juga bisa memulai dengan amalan-amalan engkola, walaupun sedikit tapi istiqomah. Jadi Allah itu mencintai amalan-amalan kebaikan yang walaupun itu sedikit tetapi dilakukan secara konsisten. Mungkin juga ada kiat-kiat ya agar kita untuk bisa istiqomah di dalam sehari-hari kita, diantaranya yang saya sampaikan tadi, ikhtiar, perkuat doa kita. Jadi Doa itu sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk minta pertolongan. Sabit kolbi ala dini, ya Allah tetapkanlah hati hamba pada agamamu. Apalagi kalau kita baca istighfar, sayyidul istighfar itu ya, sayyidul istighfar. Itu salah satu maknanya, ya Allah kembali kepadamu atas segala nikmat yang kau berikan pada hambamu. Dan aku datang kepadamu atas banyak dosaku, maka ampunilah karena hanya engkau bisa mengampuni. Itu ya sayyidul istighfar itu dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, panjenengan yang menciptakan hamba ya Allah, ya. Dan selanjutnya sampai akhir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'atika mastata'tu. Ya kan? Saya ini berjanji untuk melaksanakan janji hamba sebagai hamba dengan mastata'tu, semampuku, kan begitu. Setiap orang itu punya kemampuan dalam beribadah itu masing-masing. Ada orang yang kuatnya tuh ibadah sholat wajib otomatis ya. Ada yang menambah dengan ibadah puasa. Ada yang puasa satu hari, puasa satu hari tidak. Ada orang yang kuat di dalam menahan diri untuk dengan berpuasa, beribadah dengan puasa. Ada orang yang kuat itu selain ibadah lima waktunya, kuat dengan zikirnya. Kalau pikir malamnya jam 1 sampai pagi, dia ada orang seperti kuat dengan seperti itu. Maka kita baca diri kita di tahun baru Islam ini, Muharram ini, kita saya itu kuatnya lebih di mana? Apa enggak kuat semua? Berarti kan harus mulai dari situ, kita harus mulai belajar tadi. Mulai melakukan amal-amalan mulai dari yang sedikit tetapi kita istiqomah, kemudian bisa ditambah-tambah. Jadi perkuat doa kita, perbanyak doa kita, mohon ketetapan hati yang sangat penting di sini, kemudian juga mengingat juga tujuan dan tobat kita.
1: Gitu ya,
2: saya yakin dengan meluruskan niat kita, dengan yang saya sampaikan tadi, beristighfar ketika kita sudah melaksanakan kesalahan, kekeliruan, masya Allah, astaghfirullahaladzim, masya Allah, turun iman ini. Kalau kita sedang melakukan tidak bisa imsaku lisan, menahan lisan kita, kemudian berbicara yang menyakiti orang lain, atau mungkin kemudian kita itu ibadah kita hari itu lewat, subuh kita lewat sampai pagi, astagfirullahaladzim, segera kita benahi. Jadi diri kita sendiri yang bisa menata hati untuk memulai dan berintrospeksi, berevaluasi, bermuhasabah. Dan di tahun baru ini mari kita sama-sama punya tekadnya meluruskan niat kita.
1: Jadi setidaknya
2: bertaubat dengan baik.
1: Jadi setidaknya kita sendiri yang lebih tahu, Bunda ya, mana-mana amalan yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau tidak bisa semuanya, ya setidaknya diawali dengan amalan-amalan yang sederhana tapi istiqomah gitu, Bunda ya. Yang sekiranya kita mampu menjalaninya dan istiqomah terus menerus seperti itu, Bunda ya. Tidak harus yang amalan-amalan yang berat atau besar, tapi yang kecil, yang sederhana aja ya. Baik, Bunda, nanti kita akan coba bacakan yang sudah masuk di channel YouTube RRI Madiun, juga di WhatsApp di Prosat RRI Madiun, Bunda ya. Kita akan jeda dulu, Bunda, dan pendengar juga pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ni'matani marbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: ...99,7 Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda pendengar, dimanapun Anda berada, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat pagi juga. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Muharram hijrah hati menuju ridha ilahi bersama Ustazah Bunda Indah Bilqis Rosida MPD. Pagi hari ini sudah ada yang bergabung di channel YouTube Bunda. Coba saya bacakan untuk Bunda. Dari akun Sri Sundari, assalamualaikum Ustazah, menyimak insya Allah nanti ngisi acara di Masjid Jami Baitul Salam Desa Gedung Jati nggih Ustazah.
5: Nanti malam ya, nanti malam.
4: Oh ya benar, berarti Bu Sri Sundari benar ya. Kemudian ya. Dari akun Ibu Nda 42, apakah ada amalan atau doa khusus yang bisa kita rutinkan setiap hari Bunda untuk menjaga agar hati ini selalu condong kepada kebaikan dan ridho Allah? Monggo Bunda. Ya.
5: Oh iya, terima kasih. Jadi ada amal-amalan yang tentunya bisa menguatkan jiwa kita. Kalau mulai di bulan Muharram nanti di awal tahun ini, nih akhir tahun nanti ada doa akhir tahun ya. Kemudian nanti malam ada, nanti habis maghrib ada doa awal tahun. Kalau ada kita menguatkan jiwa kita istiqomah dan sebagainya, kita biasakan perbanyak zikir dan taubat kita kepada Allah. Apalagi di bulan Muharram ini adalah momentum kita, waktu yang sangat baik, gitu pemirsa, untuk kita melakukan atau melunakkan hati kita ini dengan banyak istighfar, dengan banyak berzikir dan doa yang konsisten yang kita baca sehari-hari. Di antara doa yang tidak boleh kita tinggalkan adalah doa ketetapan iman yang saya sampaikan. Jadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa kaitannya dengan kekuatan iman kita, ketetapan iman kita, memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan iman Islam. Itu doanya seperti itu. Doa-doa yang lain, doa berhajat duniawi, doa tentang anak dan sebagainya, itu tambah-tambah seperti itu. Kemudian juga doa kita merasa dengan sebagai diri kita yang bermuhasabah, contohnya adalah doa bahwa kita merasa kita termasuk hamba yang dolim setiap hari walaupun kita sudah berusaha untuk menjadi hamba yang baik. Rabbana dholamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga bisa kita baca setiap hari sebagai kehambaan kita kepada Allah, merasa bahwa dari sehari-hari kita masih ada dosa yang kita laksanakan. Mungkin juga ada kedoliman yang tidak sengaja kita lakukan. Kita berdoa, minta kepada Allah, kemudian jelaskan dengan doa-doa ketetapan iman. Yang jelas di awal tahun baru ini juga kita perlu juga untuk menuliskan niat untuk hijrah pribadi kita. Kita susun satu target tentunya untuk perbaikan yang jelas gitu. Karena diri kita sendiri bisa bermuhasabah bagaimana akhlak kita, ibadah kita, atau mungkin juga kebiasaan-kebiasaan kita ya, lalu kita jaga dengan kita senantiasa melakukan evaluasi sederhana setiap hari dan doa-doa yang kita panjatkan.
4: Gitu Bunda ya. Jadi tidak hanya di tahun Masehi saja Bunda ya, kita membuat resolusi di tahun di tahun Hijriah gitu ya. Kita pun juga bermuasabah, mengevaluasi diri, kemudian juga membuat resolusi besok satu Muharram, apa nih yang harus kita perbaiki dari awal?
5: Ya, betul Mas Di, karena memang bulan Muharram ini memang bulan Syahrwah tadi ya, termasuk bulan yang mulia. Di apa ada apa di bulan Muharram ini? Di antaranya ada ibadah puasa sunnah yang sangat di dianjurkan, mari kita awali dengan puasa di tanggal 9, tanggal 10 Muharram ya, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberikan umur yang panjang. Jangan lupa kita juga bersedekah dan menebar kebaikan. Mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di mengawali di tahun Hijriah ini bisa menjadi pembuka keberkahan kita dan latihan kita untuk melembutkan hati kita terhadap sesama. Karena bersedekah itu sebenarnya adalah mengasah kepedulian, nanti mengasah kepedulian kita kepada sesama sehingga itu bisa melembutkan hati. Zikir bisa melembutkan hati, bersedekah bisa melembutkan hati. Jadi hijrah hati kita diantaranya seperti itu ya, menjadi hati yang lebih baik, perilaku ibadah, akhlak, akhlak dengan sesama lebih baik, ibadah kita kepada Allah lebih baik. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi kita bisa menjadi Muslim yang kafah, menuju ke sana ya.
4: Amin ya Allah.
5: Muslim yang kafah. Jadi kita seimbang, kan kita balance-kan antara hubungan kita dengan interaksi sosial kita, dengan lingkungan kita, kerabat kita. Kalau mungkin di tahun baru Islam ini, mungkin di momentum yang bulan Syahrullah ini, nanti kita masih punya ganjalan hati mungkin dengan teman atau saudara yang silaturahminya masih terputus, ayo egonya kita turunkan. Boleh mengawali dengan meminta maaf lebih dahulu, saling memaafkan untuk menyambung silaturahmi kita. Itu bagian dari akhlak, bagian dari akhlak. Okay. Karena salah satu Mas Adi, ya mohon maaf ya, gitu sering kali terjadi gitu ya. Sering kali banyak yang kita temui, sebenarnya kita masih ada ganjalan di hati kita yang belum plong dengan keluarga karena satu hal mungkin, dan itu menjadikan ego kita semakin tidak mau maafkan, tidak mau saling berkunjung. Jelas silaturahmi kita masih terputus. Mari di tahun baru ini kita kita awali itu, kita rangkul semua orang-orang ada sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, menjadi orang yang lebih baik.
4: Oke. Okay.
5: Kita tata, kita tulis itu nih.
4: Oke.
5: Kan rajat awal di tahun baru.
4: Oke, okay, gitu Bunda ya. Di kolom WhatsApp ada Bu Suyakti. Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam.
4: Hamba Allah ternyata ya. Hamba Allah dari Madiun mau tanya, di kalender saya itu tanggal 1 Muharram hari Kamis. Tapi kok tanggal merahnya hari Selasa? Terus Taswah dan Asyura ikut yang mana nih Bunda? 9-10-nya. Ya.
5: Yang diyakini saja, yang diikuti saja. Kalau kami ikut yang pemerintah saja.
4: Gitu ya.
5: Kami ikut yang pemerintah. Jadi, kalau pemerintah tanggalannya hari Selasa libur, itu tanggal merah ya.
4: Gitu ya. Satu muaranya besok ya.
5: Okay. Ya betul.
4: Dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Ustazah Haja Bilqis dan Mas Adi, semoga sehat selalu.
5: Amin.
4: Selamat tahun baru Muharram, semoga Allah menjadikan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Mau tanya, bagaimana jika bulan Suro atau Muharram ini dikaitkan dengan ritual-ritual dengan orang Jawa, dan apakah nanti tidak menyalahi jika tujuannya itu baik dan selalu bermuhasabah untuk menuju kebaikan-kebaikan Bun? Matur nuwun, mohon penjelasannya ya. Dari Bu Yayu di Madiun.
5: Jadi sebenarnya ajaran-ajaran agama kita Islam itu sudah perjelas gitu. Jadi kita hidup memang ada adat dan budaya. Selagi adat dan budaya itu dilakukan tidak ada kemusyrikan gitu. Jadi ritual-ritual yang dilakukan orang Jawa tidak ada kemusyrikan atau menduakan Allah, akhirnya merasa ada kekuatan yang lebih dari Allah, dan itu saya rasa tidak masalah. Apalagi kalau kemudian kita juga berdoa, kalau tempat saya ada berdoa, kemudian doa-doa kita baca-baca untuk memagari rumah kita, keluarga kita, itu kan doa kepada Allah. Kemudian apa namanya, baca di pojok rumah ada seperti itu ya. Di Muharram ini kemudian kita kasih garam, kita menghilangkan balak, ikhtiar menghilangkan balak, tetapi mintanya tetap pada Allah. Minta kepada Allah, doa-doa kita panjatkan kepada Allah agar rumah kita terjaga, keluarga kita terjaga, kemudian ke depan, tahun ke depan ini semuanya menjadi aman, insya Allah selamat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ritual itu, sekali lagi, kalau memang itu menyalahi aturan dari agama kita Islam, sehingga di situ tampak bahwa ritual itu menunjukkan ada, maaf, mohon maaf, ada kemusyrikan barangkali begitu ya, ada kelihatannya menduakan Allah, dan itu yang tentu harus kita hindari gitu.
4: Gitu ya.
5: Memang kita tidak bisa, kalau orang Jawa kan Asyura, dari kata Asyura itu diambil Syura ya. Jadi kalau kita masuk bulan Syura itu seakan-akan bulan memang memang bulan mistis ya. Bulan mistis karena pada kalau kita melihat zaman dahulu ya, kita tidak hanya melihat kejadiannya saja, bagaimana pada waktu itu cucunya Nabi Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Husain bin Ali itu kan, beliau kekeh orang yang luar biasa mempertahankan sebuah kebenarannya. Jadi hasil perjanjian dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu, kalau tidak salah itu ya, Muawiyah bin Sufyan. Ustaz masih ingat sejarah SKI, pelajar SKI zaman dulu. Kemudian mereka berjanji bahwa setelah kepemimpinan Muawiyah ini, maka kepemimpinan itu akan di dipimpin oleh hasil musyawarah. Kepemimpinan akan di penggantinya akan dicarikan dengan hasil musyawarah dengan orang-orang Muslim pada saat itu. Tetapi ternyata di situ ada putra dari Muawiyah naik tahta, dan berarti ya menghilangkan kesepakatan, misalnya menodai kesepakatan yang sudah dibuat, dan masyarakat Muslimnya tidak setuju, tetap membela kebenaran bahwa kepemimpinan harus harus dilakukan secara musyawarah. Tetapi putra dari Yazid bin Muawiyah atau dari Muawiyah ini naik tahta, sehingga sahabat Nabi, putri cucu Nabi ya, Husain bin Ali ini mengikuti dari masyarakat Islam tidak setuju dengan ini. Salah satunya adalah di Kufah. Kufah itu mereka menginginkan untuk Sayyidina Husain ini mempelopori gitu ya, mempelopori untuk merubah ini, harus kembali kepada perjanjian yang sudah dibuat. Ketika Sayyidina Husain beserta keluarga dan rombongannya pergi ke Kufah, di tengah perjalanan pas di Padang Karbala itu kemudian dihadang ya oleh pasukan dari Yazid bin Muawiyah tadi, dan disitulah kejadian itu yang sangat mengenaskan tentunya. Untuk kalau kita baca sejarah, Sayyidina Husain itu meninggal dengan yang tidak selayaknya. Dan tapi di sini yang kita ambil tidak kejadian itu, tetapi yang kita ambil itu adalah dari bagaimana Sayyidina Husain itu punya kekuatan, keberanian ya, untuk mempertahankan sebuah kebenaran, memperjuangkan sebuah kebenaran, itu yang kita ambil. Sehingga kemistisan itu sampai kepada kita di bulan Syura ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, banyak sekali ya. Contohnya saja di real masyarakat kita, kalau bulan padahal Muharram kan bulan Syahrwah tadi, bulannya Allah, kemudian bulan bulan yang mulia ya, salah satu bulan yang mulia, tapi tidak ada masyarakat kita yang berani melaksanakan akad nikah atau nikah. Karena apa? Karena memang mungkin kita melihatnya seperti ini, itu waktu itu zaman dulu itu waktunya kita berduka. Jadi kalau nikah itu lebih cenderung ke pesta.
4: Iya.
5: Gitu ya, pesta itu saya mungkin seperti itu kalau ada Jawa ya. Jadi melihat toleransinya saja, tidak pantas itu harusnya kan masa berkabung berduka, tetapi kita malah mengadakan pesta. Kalau kita melihat yang positif kan seperti itu ya, orang Jawa.
4: Iya,
5: diambil positifnya. Dan tidak dikaitkan dengan bahwa ini naas, bulan naas tidak. Kalau bulan naas itu sudah tidak benar, karena memang dalam ajaran kita di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Muharram itu adalah salah satu bulan
4: mulia.
5: Mulia bulannya Allah, bulan suci. Bahkan puasa di Muharram adalah salah satu puasa sunnah terbaik setelah bulan
4: Ramadan.
5: Puasa wajib Ramadan. Maka ini menjadi apa ya? Kita yang semakin kekini keimanan kita, keibadah, pemahaman kita, keislaman kita semakin baik. Mari kita perbaiki sedikit-sedikit yang sekiranya ritual kita, yang sekiranya itu kita anggap bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita perbaiki untuk kita menjadi hijrah dengan lebih baik.
4: Iya, setidaknya yang penting tidak mengarah ke musyrikan, Bunda ya.
5: Iya betul.
4: Enggak masalah untuk ritual-ritual, tapi yang penting tidak mengarah ke kemusyrikan. Apakah ritual-ritual yang dilakukan itu bukannya bid'ah, Bunda?
5: Iya. Ada yang namanya bid'ah, itu bid'ah hasanah. Ada banyak hal kalau di dalam ilmu ya, dalam ilmu itu ada ilmu yang wajib kita pelajari, itu ada ilmu fikih ya tentang ibadah, ada ilmu tauhid tentang keimanan kepada Allah, juga ada ilmu tentang hati atau membangun hati kita, rasa kita kepada Allah, syariat kita kepada Allah. Nah, dan ini salah satunya Mas Adi tadi?
4: Enggak, maksudnya ketika ada ritual-ritualnya yang dilakukan itu bid'ah bukan?
5: Nah, makanya di situ kan ada di mana dari ilmu yang saya sampaikan tadi itu ada yang zaman Nabi karena hubungannya hukum fikih itu ibadah fikih ibadah fikih muamalah itu terus berkembang gitu ya. Jadi terus berkembang sesuai dengan zaman sekarang. Contoh sekarang aja Mas Adi, kita enggak bahas yang berat-berat, yang real saja. Apa dulu zaman Nabi itu ada HP? Tidak ada. Itu perkembangan-perkembangan terus ya. Kemudian sekarang tapi itu juga bid'ah juga. Sesuatu yang baru lah, bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada zaman Nabi. Dan itu namanya bid'ah hasanah kalau kita bisa menggunakan media ini jadi media yang baik. Di situ kan juga ada Al-Qur'an juga. Bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an di HP? Bagaimana membawa Al-Qur'an Al-Qur'an ada di HP, aplikasinya boleh enggak? Apa kita harus berwudu? Itulah berkembang. Ilmu fikih itu berkembang,
4: hukum dinamis, itu berkembang. Karena dinamisnya dunia
5: ya, bunda, jadi ya. Ya dinamis terus sehingga ada namanya ijtihad itu ya, para ulama, ijtihad para zaman dulu para sahabat punya ijtihad ya, karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkembang yang tidak ada pada waktu Nabi. Contoh Al-Qur'an saja. Al-Qur'an itu Mas Adi turunnya itu ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad ada mentok, ini apa? Bagaimana ini solusinya? Maka disitulah malaikat Jibril datang, bahkan wahyu Al-Qur'an itu sebagai jawaban dari peristiwa-peristiwa dihadapi oleh Nabi.
4: Gitu Bunda,
5: nah,
4: ya.
5: Ketika Nabi sudah tidak ada, kemudian kepemimpinan diambil oleh para sahabat, situ juga ada dinamis juga, persoalan masyarakat juga dinamis sampai detik ini. Banyak hal-hal yang baru, dan hal yang baru yang tidak diajarkan pada Nabi itu bid'ah. Ada namanya bid'ah dolalah, bid'ah yang menyesatkan, yang mungkin bid'ah yang bisa menuju ke kemusyrikan. Nah itu tidak boleh kita hindari. Tapi bid'ah-bid'ah hasanah, bid'ah yang baik ya, untuk amalia, untuk pembiasaan menuju yang lebih baik, tentunya itu boleh-boleh kita.
4: Bid'ah hasanah, yang penting bid'ah untuk kebaikan, karena dinamisnya dunia yang kita tinggali gitu ya. Yang

0: pada Allah, agar Allah menuntun setiap langkah hijrah kita ini menuju ridho ilahi Rabbi. Jadi ya Allah, berikanlah kami kepada kami hati yang mudah bertaubat, langkah yang istiqomah, dan tentunya kehidupan yang selalu dekat dengan ridhomu ya Allah. Itu yang harus kita tutup
1: Oke,
0: hijrah kita, hati kita hari ini.
1: baik.
0: Mudah-mudahan Allah memudahkan setiap langkah kita mengawali tahun baru dengan nanti jangan lupa berpuasa sunnah tasu asyura. Kemudian kita juga sedekah menebar kebaikan mengawali tahun baru ini
1: Siap.
0: untuk menambah keberkahan,
1: Amin.
0: juga memperbanyak zikir-zikir kita dan taubat kita muharram sebagai awal langkah kita untuk melunakkan hati kita, kesombongan hati kita ya,
1: Amin
0: dengan
1: Allah.
0: berzikir, dengan beristighfar, karena dengan zikir istighfar itu bisa melembutkan hati kita. Kita tulis niat hijrah kita, kita tulis niat hijrah dengan resolusi baru, punya tekad, kita susun target-target perbaikan
1: Amin ya
0: yang
1: Allah.
0: jelas, baik dari ibadah kita, akhlak kita, maupun kebiasaan-kebiasaan
1: Oke.
0: habitual kita sehari-hari, kita
1: Baik.
0: tuntut lebih baik, lebih baik.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan Allah meridhoi semuanya, dimudahkan untuk
1: Amin
0: kita
1: ya
0: semua.
1: Allah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Bunda Indah Bilqis untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Mari kita luruskan niat pendengar mengawali hal-hal baik di tahun baru Hijriah Muharram untuk hijrah hati menuju ridho ilahi seperti topik kita pada
0: Amin,
1: pagi
0: amin,
1: hari ini.
0: amin.
1: Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menebar kebaikan di bulan Muharram karena mengawali dengan yang baik. Mudah-mudahan kedepannya selama tahun Hijriah 1448 kehidupan kita juga berjalan dengan lebih baik dari tahun 1447 Hijriah. Saya harus mengakhiri Mutiara Pagi kali ini Bunda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalam.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Datang ke makam-makam tokoh zaman dahulu. Nah, jadi masyarakat dan anak cucu kita itu paham. Oh, ternyata banyak tokoh-tokoh yang ada di Ponorogo, yaitu yang harus kita selani.

Kabupaten Madiun se-Jawa Timur itu menduduki kabupaten yang pertama. Kami tetap berusaha jemput bola ke desa-desa terkait identitas kependudukan digital.

0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita memimpin ziarah makam sebagai rangkaian Grebeg Suro 2026. Puluhan penari menampilkan berbagai tarian tradisional kontemporer pada momen Ahad Pahing di Alun-Alun Ngawi. Persentase aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Madiun terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Adi Heraswadi. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita memimpin ziarah makam sebagai rangkaian Grebeg Suro 2026. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
1: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita Minggu 14 Juni 2026 memimpin kegiatan ziarah makam mengawali prosesi tradisi bedol dan kirab pusaka dalam rangkaian Grebeg Suro 2026. Makam Batara Katong di Desa Setono, Kecamatan Cenangan yang kali pertama diziarahi. Lisdiarita mengatakan ziarah makam rutin dilakukan jajarannya. Menurutnya, ziarah makam itu bertujuan melestarikan tradisi dan budaya. Bunda Rita, sapan akrabnya, mengajak masyarakat sebagai generasi penerus tidak boleh melupakan para pendahulu yang telah berjuang mendirikan dan membangun Kabupaten Ponorogo.
2: Harapannya yang pasti supaya masyarakat ingat akan siapa pendiri Ponorogo, tokoh-tokoh Ponorogo siapa. Nah, sehingga dengan adanya kita acara pagi hari ini datang ke makam-makam tokoh zaman dahulu. Nah, jadi masyarakat dan anak cucu kita itu paham, oh ternyata banyak tokoh-tokoh yang ada di Ponorogo, yaitu yang harus kita selani.
1: Ziarah makam itu pun berlangsung khusyuk. Usai dari makam Batara Katong, PLT Bupati dan jajarannya juga berziarah ke makam KRMA Martonegoro di Desa Tajuk, Kecamatan Siman. Martonegoro tercatat sebagai Bupati Ponorogo ke-13 setelah Batara Katong yang menggagas perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Lama ke Kota Tengah. Ziarah berlanjut ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari di Desa Tegal Sari, Kecamatan Cetis. Berikutnya ke makam KRMA Cokronegoro yang berlokasi di sebelah barat Masjid Agung Ponorogo. Setelah itu rombongan menuju Astana Srandil di Desa Srandil, Kecamatan Jambon, tempat RM Mertokusumo atau Patih Kabupaten Polorejo dimakamkan. Paling akhir, rombongan berziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Wirapatria Paranti di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bangunsari, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 juga diikuti grup Reog Garudo Coyo Manggolo dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Kembali laporan Eka Wulan.
1: Ada yang menarik dari gelaran Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Nama grup Reog Garudo Joyo Manggolo tidak luput dari perhatian. Grup Reog tersebut dimainkan oleh para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Meski baru dicetuskan pada Februari 2026 ini, pertunjukan mereka di atas panggung utama Alun-Alun Ponorogo sukses memukau penonton. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan pembentukan grup Reog itu dilakukan seiring adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Arahan tersebut diantaranya meminta pihak Sekolah Rakyat tidak hanya membekali siswa secara akademik, tetapi harus ikut melestarikan kebudayaan.
3: Grup Reog yang ada di Sekolah Rakyat itu terinspirasi dari pepatah yang dikatakan beliaunya Bapak Prabowo, di mana bahwa negara yang besar itu adalah negara yang mengutamakan kebudayaan. Intinya seperti itu. Jadi dari sepenggal pernyataan tersebut saya terinspirasi, dan itu merupakan tantangan juga bagi saya. Kenapa tidak bisa di SR? Karena di SR juga mempunyai anak-anak yang mempunyai kemauan belajar yang tinggi, sehingga saya melihat itu sebuah pelajaran juga buat mereka, di mana untuk melestarikan budaya itu harus ditanamkan sejak dini pada mereka, salah satunya budaya kesenian Reog di Ponorogo.
1: David ungkapkan rencana pembentukan grup Riok Garuda Joyo Manggolo terbesit pada Oktober 2025, namun baru resmi dicetuskan pada 18 Februari tahun ini. Sementara itu, pelatih grup Riok Garuda Joyo Manggolo, Wisnu Hadi Prayitno, mengapresiasi sekolah rakyat Ponorogo yang mewadahi siswanya dalam berkesenian dan melestarikan kebudayaan. Menurutnya, siswa sekolah rakyat juga memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk tampil di atas panggung seperti siswa reguler pada umumnya.
4: Ini nyambung nih, bahwa Ponorogo itu kan identitasnya adalah Ponorogo gitu. Maka harapan kami bahwa sekolah rakyat Ponorogo ini mempunyai basic tidak hanya ngomong tentang sekolah secara formal, tapi kebudayaan menjadi domain landasan dasar yang dipakai untuk penguat karakter anak-anak itu sebagai nantinya ya siswa yang berprestasi lah. Karena menurut kami kepintaran tidak cukup jika tidak dikuati dengan kebudayaan. Karena kebudayaan nanti larinya kepada efeknya adalah kepada jati diri, ngomong tentang karakter, ngomong tentang bagaimana anak ini bisa membawa diri. Pinter nek ora diajak percuma. Nah, dengan Riok ini kita masuk ke situ sebenarnya.
1: Seperti diketahui dalam ajang FNRP ke-31 tahun 2026 diikuti 32 peserta atau grup Riok. Mereka tidaknya berasal dari Ponorogo, tetapi dari sejumlah daerah di tanah air termasuk keikutsertaan grup Riok dari Madiun, Wonogiri, Nganjuk, Surabaya, Surakarta, Jakarta, Yogyakarta, serta diikuti grup Riok dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Puluhan penari menampilkan berbagai tarian tradisional kontemporer pada momen Akad Pahing di alun-alun Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
5: Penampilan berbagai tari dari Sanggar Condro Sumirat mewarnai Akad Pahing di alun-alun Ngawi. Di antaranya tari Oncelang, Bajidor Kahot, dan Sorote Lintang. Anggota tim Sanggar Condro Sumirat, Verdi, menyampaikan sekitar 40 penari menampilkan berbagai tarian. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok tari, di antaranya tari Oncelang, Bajidor Kahot, dan Sorote Lintang.
6: Kita menampilkan tari-tari terbaik tentunya yang sudah diseleksi dari tim tari yang sudah ikut seleksi lomba, yang sudah pernah ditampilkan lomba di kaca kota, kabupaten, sampai provinsi.
5: Seorang penari, Bajidor Kahot Fazara, menyampaikan sebelum tampil melakukan latihan sekitar 2 minggu. Ia tampil bersama 4 teman lainnya berlenggak-lenggok menampilkan tarian Bajidor Kahot.
7: Saya tadi menarikkan tari Bajidor Kahot yang berasal dari Jawa Barat. Latihannya sekitar 2 minggu.
6: 2 mingguan?
7: 2 mingguan. Tari Bajidor, ada 5 anak, 5 orang.
5: Puluhan warga yang hadir di alun-alun menyaksikan penampilan tarian dari Sanggar Condro Sumirat, di antaranya Diah Ayu. Menurut Diah Ayu, penampilan tarian sangat menghibur, terlebih banyak jenis tarian dan penari yang tampil.
8: Teman-teman penari, terutama yang anak kecil itu luar biasa ya. Banget. Antusias mereka dalam menarikan tari tradisi sangat kuat, sangat semangat. Jadi kayak sekiranya mereka itu bisa membuat suasana lebih meriah. Jadi walaupun mereka masih anak kecil, dari kecil sampai besar, itu mereka sama rata semangatnya. Mulai dari yang kelas TK sampai dengan SMA, mereka semangatnya luar biasa seperti itu. Jadi saya menontonnya pun juga ikut senang, semangat, jadi ingin ikut menari gitu.
5: Diketahui ratusan warga memadati alun-alun Kabupaten Ngawi. Hal ini bertepatan dengan momen Akad Pahing di alun-alun Ngawi. Selain bazar UMKM, sejumlah komunitas juga unjuk penampilan pada momen ini. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Persentase aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Madiun terus bertambah. Hal itu dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Laporan Dayus Warno.
9: Antusiasme warga dalam mengaktifkan identitas kependudukan digital terus bertambah sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Madiun mencatat, hingga saat ini ada sebanyak 126.097 orang atau sekitar 20,63% telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di wilayah setempat. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, Sayogya, mengatakan bahwa jumlah warga yang menjadi sasaran aktivasi IKD ada sebanyak 585.100 orang yang terdiri dari warga berusia 17 hingga 45 tahun dan memiliki KTP elektronik.
10: Kabupaten Madiun sudah mencapai 20,65% dari target nasional 30%. Dukcapil Kabupaten Madiun se-Jawa Timur itu menduduki kabupaten yang pertama. Kami tetap berusaha jemput bola ke desa-desa terkait identitas kependudukan digital. Hari Sabtu maupun Minggu kami tetap keliling untuk aktivasi IKD dan semua administrasi kependudukan akan kami layani bergantian bergilir seluruh Kabupaten Madiun. Itu dengan mobil lelaki sesami.
9: Sayogya menjelaskan capaian aktivasi IKD tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni sebanyak 20% pada 2026. Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun juga terus berupaya meningkatkan capaian aktivasi IKD, salah satunya dengan menggunakan layanan jemput bola. Di mana selain aktivasi IKD, kegiatan jemput bola ini juga melayani kepengurusan administrasi kependudukan lainnya, di antaranya perekaman KTP elektronik, cetak KTP rusak, perubahan status dalam KTP hingga kepengurusan Kartu Identitas Anak KIA. Sayogya juga menghimbau masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD untuk segera memanfaatkan layanan yang tersedia, baik secara langsung maupun melalui kegiatan jemput bola yang rutin dilaksanakan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Peningkatan layanan dan fasilitas modern stasiun Caruban menjadi urat nadi transportasi Kabupaten Madiun kembali akan dilaporkan oleh reporter Dayu Suwarno.
9: Stasiun Caruban CRB yang terletak di jantung Kabupaten Madiun terus memperkokoh posisinya sebagai simpul transportasi penting dalam jaringan perkereta apian nasional di wilayah Jawa Timur, khususnya di jalur lintas selatan. Berada di bawah wilayah operasional PT KAI Persero Daop 7 Madiun, stasiun kelas 2 ini menjadi andalan utama mobilitas masyarakat di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Stasiun Caruban menjadi penghubung vital yang menghubungkan warga Kabupaten Madiun dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa, mulai dari perjalanan regional hingga antar kota jarak jauh seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Cirebon, Kediri, Blitar hingga Malang. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa pertumbuhan volume penumpang ini memicu KAI untuk terus berinovasi dalam meningkatkan standar pelayanan.
11: Stasiun Caruban memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pintu gerbang utama keluar masuk Kabupaten Madiun sekaligus menghubungkan pusat pemerintahan dengan berbagai destinasi strategis. Guna meningkatkan kenyamanan pelanggan, KAI baru-baru ini menghadirkan fasilitas ruang tunggu Luxury Lounge di Stasiun Caruban.
9: Menurut Tohari, aksesibilitas stasiun Caruban tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Mejayan semata, melainkan juga menjadi tumpuan bagi warga dari kecamatan sekitar seperti Saradan, Balerejo, Wungu, hingga sebagian wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Pergerakan masyarakat yang dinamis ini mencerminkan tingginya ketergantungan sektor ekonomi, perjalanan dinas, pendidikan, industri kreatif, hingga sektor pariwisata daerah terhadap moda transportasi kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga optimis, stasiun Caruban akan terus berkembang menjadi pusat konektivitas utama yang andal, aman dan terjangkau di Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: BPBD Kota Madiun menyiapkan 10 tandon air sebagai antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau. Akan dilaporkan oleh reporter Ulfa Larasati.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, menyampaikan Kelurahan Pilang Bango, Tawang Rejo, dan Kelun Kota Madiun menjadi wilayah yang relatif rawan terkena bencana saat musim penghujan. Sementara pada musim kemarau, kondisi wilayah di Kota Madiun masih relatif aman. Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap bersiaga. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, warga di Kelurahan Tawang Rejo dan Kelun pernah mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau. Karena itu, Yusuf menyebut BPBD Kota Madiun telah menyiapkan lebih dari 10 tangki atau tandon air, serta mekanisme distribusi air bersih apabila terdapat wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air.
13: Dari BPBD sudah bersiap, kita menyiapkan tangki-tangki air, seperti tahun kemarin itu ada di wilayah Kelurahan Kelun, kita siapkan tangki air dan juga kita distribusikan air yang sekiranya nanti dibutuhkan oleh warga setempat. Nah, sudah, tandon air sudah disiapkan, insya Allah akan tercukupi kalau seandainya wilayah tersebut mengalami kekurangan air. Dan kita juga kerjasama dengan pihak OPD yang lain, dalamnya dalam kar. Tandon air lebih dari 10, Mas.
12: Lebih lanjut, Yusuf menilai ancaman yang juga perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah kebakaran. Oleh sebab itu, BPBD Kota Madiun akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan turut mencegah potensi kebakaran saat cuaca kering. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Menyusul keluhan dan aksi protes warga, pengelolaan sampah di TPS 3R Parang di stop sementara. Dinas Lingkungan Hidup Magetan meminta pengelola melakukan pembenahan sesuai standar operasional prosedur SOP. Berikut laporan reporter Yusron Alfata.
14: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Magetan menghentikan sementara operasional tempat pengolahan sampah TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle di Kecamatan Parang, menyusul munculnya keluhan warga terkait bau dan asap dari aktivitas pengelolaan sampah. Kepala DLH Magetan Saif Muklisun mengatakan, penghentian sementara dilakukan agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dibenahi sesuai standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan. Menurutnya, persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat bukan pada keberadaan TPS 3R, melainkan cara pengelolaannya yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya muncul asap akibat pembakaran terbuka, bau tidak sedap, serta penumpukan sampah yang memicu datangnya lalat. Muklis menegaskan pembakaran terbuka tidak diperbolehkan karena dapat merusak lingkungan. Selain itu, sampah yang masuk ke TPS 3R seharusnya langsung diolah dan tidak dibiarkan menumpuk hingga keesokan hari. DLH telah mengeluarkan peringatan kepada pengelola TPS 3R di Kecamatan Parang sekaligus memberikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Pembukaan kembali fasilitas tersebut bergantung pada kesiapan pengelola dalam memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Selain memberikan peringatan, DLH juga melakukan pembinaan dan edukasi kepada pengelola agar persoalan serupa tidak terulang. Menurut Muklis, kasus di Parang menjadi peringatan bagi seluruh pengelola TPS 3R maupun fasilitas pengelolaan sampah lainnya di Kabupaten Magetan.
15: Ini kan sudah ada SOP-nya untuk pengelolaan sampah. Nanti kami ini yang mengedukasi, mengawasi. Parang sudah kita peringatkan karena pengelolaannya nggak baik. Jadi Bupati sudah memperingatkan untuk pengelola Parang untuk membenahi sesuai dengan SOP, sesuai dengan tata kelola sampah yang sudah kita sampaikan. Iya, itu ditutup, kita peringatkan untuk pengelolaannya dikembalikan sesuai SOP. Yang jadi masalah kan asap. Yang dikeluhkan itu asap, nggak boleh. Bakar terbuka nggak boleh. Ini merusak lingkungan, jelas. Kemudian bau, nggak boleh. Hari itu juga sampah itu harus selesai. Jadi besok nggak ada di situ timbunan sampah, nggak ada. Nah, timbunan sampah ada, nyebab bau, lalat, itu. Makanya saya bilang TPS 3R, pengelola sampah itu tidak melaksanakan sesuai SOP yang sudah kita laksanakan. Makanya ini kita beri peringatan untuk membenahi sesegera mungkin.
14: Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Parang melakukan penutupan TPS secara sepihak karena merasakan dampak yang ditimbulkan mulai dari bau hingga asap. Ditambahkan Muklis, pengelolaan sampah berbasis desa sebenarnya telah didorong sejak tahun 2019 melalui instruksi Bupati Magetan agar persoalan sampah dapat diselesaikan dari tingkat desa dan kelurahan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Seorang warga desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, sukses membudidayakan ayam sengkuni hingga meraup omset puluhan juta rupiah. Hal ini akan dilaporkan oleh reporter Eka Wulan.
1: Lahan yang terbatas nyatanya bisa diubah menjadi peluang yang menjanjikan. Bahkan bisa dijadikan bisnis yang menguntungkan untuk menghasilkan cuan. Seperti yang dilakukan Suprapto, warga desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Ia memilih mengembangkan usaha peternakan yakni budidaya ayam sengkuni dan ayam black permut di lahan sempit miliknya. Usaha yang baru dirintis 6 bulan yang lalu itu kini bisa menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah sebulan. Dari yang awalnya hanya 8 ekor ayam, kini telah berkembang menjadi ratusan ekor ayam dengan pemberian makan bernutrisi.
16: Kita punya lahan terasiring sehingga lahan sempit ini bisa saya manfaatkan untuk ternak ayam tuh, karena juga sangat membantu untuk menopang ekonomi, pertumbuhan ekonomi, karena ayam yang saya pelihara ini jenisnya SK1 atau Sengkuni sama Black Permut BP itu. Ini pertumbuhannya cepat sekali, jadi 2 bulan itu sudah bisa dikonsumsi untuk konsumsi warungan. Kebetulan kita berada di tempat wisata Ngebel, sehingga warung-warung yang konsumsi ayam belah jadi 4 itu kita siapkan untuk menyajikan. Ternyata pertumbuhannya bagus sekali, keuntungannya juga lumayan. Alhamdulillah itu sebulan itu omsetnya bisa mencapai 30-40 juta.
1: Ayam Sengkuni adalah ayam hasil persilangan antara ayam kampung atau Jawa dengan beberapa jenis ayam unggul lainnya. Ayam Sengkuni ini memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya masa panen lebih singkat dibanding ayam kampung biasa. Tidak hanya itu, tekstur daging lebih tebal atau gemuk. Saat dimasak, daging lebih gurih dan empuk alias tidak alot dibanding ayam chopper maupun jenis lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pengurus Perkumpulan Padel Indonesia PBPI Kota Madiun resmi dikukuhkan. PLT Wali Kota Madiun berharap pengurus baru dapat menggelar lebih banyak kompetisi padel di Kota Madiun yang dinilai dapat memperkuat prestasi olahraga sekaligus memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan reporter Ulfa Larasati.
12: Pengurus Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Kota Madiun resmi dikukuhkan. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, turut hadir pada pengukuhan tersebut. Ia pun mendorong pengurus PBPI Kota Madiun yang baru dilantik untuk memperbanyak penyelenggaraan kompetisi padel. Menurut Bagus, kompetisi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan olahraga sekaligus menarik kunjungan ke Kota Madiun.
17: Tentunya ini nanti harapannya padel Kota Madiun, PBPI Kota Madiun, banyak bikin kompetisi.
12: Bagus berharap Kota Madiun dapat menjadi pusat pengembangan padel wilayah Barat Jawa Timur. Dengan demikian, berbagai kompetisi padel dapat lebih banyak digelar di Kota Pendekar. Ia menambahkan pemerintah Kota Madiun siap mendukung pengembangan olahraga padel selama memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Ketua PBPI Kota Madiun yang baru dilantik, Yoga Adi Wicaksananto, menyampaikan kepengurusan yang baru tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan kompetisi, tetapi juga pembinaan atlet secara berkelanjutan. PBPI Kota Madiun akan merangkul berbagai kelompok usia serta menampung klub-klub padel yang ada di Kota Madiun. PBPI Kota Madiun juga menargetkan lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat Jawa Timur hingga ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON.
18: Dalam pengurus, tidak hanya saya ya, pengurus semua, itu nanti saya harus libatkan semua dari segi semua aspek, semua umur, juga dari umur yang U14 yang nanti dipertandingkan ke PON, dan sampai ke kompetisi-kompetisi yang daerah itu sampai umur yang 40 masih main juga, itu kita libatkan semua. Dan klub-klub yang ada di Madiun kita harus tampung, sekaligus apa PR kita ini nanti dari PBPI Kota Madiun itu adalah menciptakan atlet-atlet yang berprestasi untuk dikirim di kancah Jatim, lalu kalau bisa ya masuk, harapan kita di PON.
12: Yoga mengungkap salah satu program yang disiapkan adalah Padel Go to School. Program ini bertujuan untuk mengenalkan olahraga padel kepada pelajar sekaligus mendukung regenerasi atlet sejak usia dini. Lebih lanjut, Yoga menyampaikan kepengurusan PBPI Kota Madiun periode 2026-2030 akan berupaya memperluas pengenalan olahraga padel di masyarakat melalui program pembinaan usia dini dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet sekaligus meningkatkan prestasi padel Kota Madiun pada masa mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional Oltrat di alun-alun Kabupaten Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
19: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional Oltrat di alun-alun Ngawi. Sejumlah Oltrat yang dilombakan diantaranya balap egrang, bagiak, dan gobak sodor.
5: Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional Oletrat sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
20: Betul, ini maka ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa mengakses. Di sini lah butuh yang namanya jati diri, dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Lalu muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
5: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat JOM yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bagiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri Festival Oltrak di Alun-Alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita hari ini memimpin ziarah makam sebagai rangkaian Gerebek Suro 2026. Puluhan penari menampilkan berbagai tarian tradisional kontemporer pada momen Akad Pahing di Alun-Alun Ngawi. Persentase aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Madiun terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 15 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari serta dapatkan informasi lainnya pada rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Dira Sadi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi.

itu sebaiknya Anda tahu. 15 Juni 1885, tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, di mana sampai dengan 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Batabse Petroleum Maatschappij (BPM) milik Belanda. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca
2: yang
1: buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Perkiraan cuaca untuk hari ini di Senin 2026 untuk kota Kabupaten Madiun sepanjang dini hari, pagi hari, siang, dan sore hingga malam cerah. Untuk kota Madiun suhu ada di kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 57 hingga 92%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 11,2 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 23 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 64 hingga 93%. Angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 4,4 km per jam. Bergeser ke Magetan, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur. Sepanjang pagi, siang, sore hingga malam cerah. Suhu berkisar 23 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 61 hingga 89%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 19,4 km per jam. Untuk Ngawi, sepanjang dini hari, pagi hari, siang, sore hingga malam cerah. Suhu berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 52 hingga 92%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18 km per jam. Kemudian untuk Pacitan, dini hari dan malam hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 26 derajat Celcius. Kelembapan udara 76 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 11,1 km per jam. Untuk Ponorogo, pendengar, dini hari diperkirakan cerah berawan, sementara sepanjang pagi, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 hingga 94%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 20,4 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar, harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen hari ini Senin 15 Juni 2026 untuk beras premium terpantau di harga Rp14.975, beras medium Rp12.750 per kilogram. Kemudian untuk komoditas gula kristal putih Rp16.875 per kilogram, minyak goreng curah Rp20.250 per kilogram. Kemudian untuk komoditas daging sapi terpantau di harga Rp128.750, daging ayam ras Rp31.500, daging ayam kampung Rp55.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras terpantau di harga Rp25.250, telur ayam kampung Rp55.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah keriting Rp42.500, cabai merah besar Rp45.750, dan cabai rawit merah Rp57.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp46.250, bawang putih Rp35.500 per kilogram. Demikian informasi yang saya dapatkan dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siska Perbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Ya, pendengar, anda masih di Maidun pagi ini untuk hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak anda semuanya bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia.